0: sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
3: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
3: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
3: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Riau akan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
5: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti misi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
6: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Hud, sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah hutan. Pria yang dipanggil Dato Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
5: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke B, pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
6: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri Batam Wahyu Ayud. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
7: Kita dibahas mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera kita disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat dan sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini.
6: Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan dari Divisi 1, sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda, John Hertman, memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan dilakukan John kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
8: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
10: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
12: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
10: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian 2020 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
13: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
14: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini pelatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat memang menyukai sepak bola, juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di stadion.

0: Perhatian.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu.

0: Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kesehatan. Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan seperti biasa nanti pukul 8 kami akan hadirkan sajian dialog Cirebon Menyapa, di mana untuk topik kita di pagi ini adalah menutup celah TPPO dan modus baru jalur ilegal pekerja migran di Kabupaten Cirebon. Dan nanti insya Allah kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Bapak Novi Hendrianto SSTPMSI, kemudian juga dengan Manajer Program WCC Mawar Balkis Migran Resources Center MRC Cirebon, Ibu Saadah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon ini mendorong calon pekerja migran Indonesia atau PMI untuk memahami prosedur keberangkatan dan menempuh jalur resmi untuk bekerja di luar negeri. Langkah ini dinilai penting ya untuk memastikan PMI ini memperoleh perlindungan dan kepastian legalitas selama bekerja di negara tujuan. Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan, edukasi mengenai prosedur keberangkatan menjadi penting dalam upaya melindungi warga Kabupaten Cirebon yang memang memilih bekerja sebagai PMI. Hal ini disampaikan saat menghadiri sosialisasi pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Cirebon tahun 2026 yang digelar di Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Cirebon di Kecamatan Pabedilan pada hari Rabu kemarin ya, di 23 September 2026. Kegiatan ini diikuti calon PMI dari tiga wilayah yang menjadi kantong PMI, yaitu Kecamatan Pabedilan, Losari, dan juga Ciledug. Dan melalui sosialisasi ini, calon PMI diharapkan memahami berbagai prosedur dan ketentuan sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Dan ia juga mengatakan calon PMI tidak hanya perlu mempertimbangkan peluang memperoleh penghasilan, tapi juga memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan secara ilegal. Dan nanti kita akan berbincang lebih dalam ya kait tentang hal ini dalam saja dan Dialog Cirebon Menyapa yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda pemerintah Kabupaten Cirebon ini mencatat ada 8.500 pekerja migran Indonesia PMI yang berasal dari beragam daerah. Ini ternyata sudah berangkat secara legal ya untuk bekerja di luar negeri pada Januari hingga Agustus 2026 ini. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan jumlah PMI berasal dari Kabupaten Cirebon ini ternyata masih cukup tinggi ya, dan angkanya tercatat 11.433 orang di sepanjang 2025. Menurutnya, Kecamatan Pabedilan, Losari, dan Ciledug ini termasuk wilayah yang memiliki cukup banyak warga yang bekerja sebagai PMI sehingga menjadi lokasi sosialisasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri. Dan sosialisasi ini digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan secara rutin ya, untuk memberikan informasi kepada calon PMI mengenai tahapan bekerja di luar negeri secara resmi. Ia juga menilai peningkatan laporan ini menjadi salah satu alasan pentingnya penyampaian informasi mengenai prosedur keberangkatan dan perlindungan PMI sejak sebelum bekerja di negara tujuan. Dan selengkapnya akan segera kami hadirkan untuk Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan topik menutup celah TPPO dan modus baru jalur ilegal pekerja migran di Kabupaten Cirebon. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026 bersama saya Lisma Jeliasari. Dan tentunya selain Anda bisa dengar melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan pastinya juga sajian ini bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube kami ya, RRI Cirebon. Topik kita pagi ini kaitannya tentang menutup celah TPPO dan modus baru jalur ilegal pekerja migran di Kabupaten Cirebon. Dan tentunya untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya di 0231 8493259, atau juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Dan pendengar, Kabupaten Cirebon ini masih menjadi salah satu daerah pengirim pekerja migran Indonesia terbesar. Namun di balik itu semua, ancaman tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan pemberangkatan ilegal terus mengintai. Modus penyaluran PMI unprocedural kini makin canggih, mulai dari manipulasi dokumen hingga jeratan utang di tingkat desa. Dan pagi ini juga kami sudah bersama narasumber istimewa kita di pagi ini ya. Isma sapa terlebih dahulu, sudah hadir di studio. Ini bersama kami di sini ada Ibu Saadah selaku manajer program dari WCC Mawar Balkis Migrant Resources Center MRC Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Isma.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Ibu sudah meluangkan waktunya sama-sama untuk berbincang bersama kami pagi ini. Dan di ujung telepon sana kita juga sudah tersambung Ibu, ini dengan Bapak Novi Hendrianto SSTPMSI, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu Sada.
3: Pagi Pak Kadis. Sehat Pak Kadis.
2: Kabar baik ya Pak Kadis ya?
4: Insyaallah baik Mbak.
2: Alhamdulillah. Ini mohon maaf diganggu waktunya ya Pak ya. Padahal lagi di luar kota nih, kita ganggu sebentar nggak apa-apa ya Pak ya. Kita ganggu buat ngobrol dulu. Baik Bu Sada, ini Isma izin ke Pak Kadis dulu ya.
3: Mangga.
2: Pak Kadis, ini kan kalau berdasarkan info yang kami dapat, ini cukup besar begitu ya angka masyarakat kita yang ternyata memang punya minat yang tinggi. Ada di angka 11 ribuan lebih katanya Pak di 2025 itu. Apakah benar seperti itu? Dan mungkin bisa disampaikan gak sih Pak, ini apa yang mungkin harus dipahami betul ketika kami sebagai masyarakat memutuskan untuk mau bergabung menjadi PMI begitu Pak?
4: Iya, Cirebon ini salah satu kantor pekerja migran Indonesia, baik Jawa Barat maupun nasional. Artinya kita pemerintah daerah melalui Disnaker Kabupaten Cirebon, ketika ada orang yang berangkat ke luar negeri, tidak boleh melarang nih, Mbak. Tapi kita mengarahkan, mengarahkan sesuai prosedur, sesuai tata cara yang aman. Artinya sesuai dengan undang-undang pelindungan pekerja migran di Indonesia, pemerintah harus hadir untuk memberikan pelayanan dari mulai pra, proses administrasi, penempatan, purna, sampai dengan keluarganya. Nah, ini komprehensif nih, dari hulu ke hilir tugas pemerintah, dari mulai desa, daerah, Disnaker, provinsi maupun pusat, memberikan perlindungan terhadap masyarakat kita yang akan dan sedang bekerja ataupun setelah bekerja dan keluarganya, untuk bisa sejahtera, tujuannya ke situ. Bisa sebagai awalnya seperti itu, Mbak.
2: Artinya memang tidak ada larangan ya, Pak ya. Kalau misalnya memang masyarakat kita ingin bahasanya mengadu nasib begitu ya, Pak ya, di negara orang, itu memang diperbolehkan banget berarti ya, Pak ya.
4: Diperbolehkan sekali. Artinya sebagai salah satu pilihan untuk bekerja ke luar negeri, harapan kita, dan tidak untuk menjadi tujuan, tapi pilihan. Pilihan untuk rentang waktu sesuai dengan perencanaan masing-masing dari para PMI ini, setelah mendapatkan ataupun bekal yang didapat sudah dirasa cukup. Nah, kembali lagi nih ke rumah, ke daerah untuk menata di rumahnya, maupun bagi para PMI yang fresh graduate, harapannya tidak hanya mendapatkan kesejahteraan dari materi yang didapat, tapi juga bisa membangun wilayahnya, terutama Kabupaten Cirebon, untuk kedepannya.
2: Amin, amin, amin. Nah, ini kan artinya tadi yang seperti Bapak sampaikan, pilihan. Ini masyarakat untuk tahu informasi lengkap dan pastinya bisa mendapatkan jalan yang legal tuh kemana sih, Pak? Dan berapa lama? Mungkin banyak yang beranggapan, ah nanti kalau bekerja di luar negeri cepat nih berangkatnya. Nah, ini mungkin yang harus diberikan pemahaman tuh masyarakat cari tahu infonya kemana begitu, Pak Kadis?
4: Iya. Sekarang dengan kemajuan teknologi untuk mendapatkan informasi, sebetulnya banyak cara, banyak jalan. Pertama bisa didapatkan melalui sistem di Sisko P2MI untuk job-job bagi para perusahaan yang ada di Cirebon khususnya maupun di wilayah lain. Selain itu juga kalau untuk yang terutama para ibu-ibu, nah ini yang menjadi sasaran kita untuk bisa melalui jalur yang legal. Nah, ini bisa menghubungi kita ataupun biasanya ada sponsor-sponsor dari pihak perusahaan yang turun menginfokan, dan terkadang juga info itu melalui saudaranya, tetangganya ataupun rekannya. Udah berangkat kerja melalui perusahaan ini saja, nanti job di sini. Nah, ini yang berbagai jalur ini yang kita wajib memberikan edukasi, memberikan literasi ke masyarakat agar melalui jalur-jalur yang legal, tidak melalui oknum yang mengiming-imingi untuk cara cepat, tidak melalui proses administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak melalui proses pelatihan baik bahasa maupun kompetensi. Ini udah kelihatan berarti praktek cara-cara yang ilegal. Dan jalur mandiri diperbolehkan melalui program P2P atau privat to privat, dari perusahaan ke perusahaan, dari pemerintah ke perusahaan juga bisa dilakukan untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia.
2: Oke, baik. Jadi memang banyak cara ya, Pak ya, tapi yang pasti pastikan dulu itu legal begitu ya, Pak Kadis ya. Baik, ini Isma, izin ke Bu Saadah nih, Bu. Ini kan ya, kalau ya, kita bicara soal TPPO, ini kan salah satu yang mengerikan begitu ya. Tapi sayangnya ini yang tidak ada dipikirkan oleh teman-teman kita, masyarakat kita yang memutuskan karena fokus utamanya ingin merubah nasib.
3: Betul.
2: Ingin lebih sejahtera.
3: Iya.
2: Nah, kalau boleh disampaikan sepanjang rentang waktu, mungkin kalau terlalu jauh 2025 saja Ibu, mungkin apakah di WWC Mawar Balkis sendiri bisa memberikan gambaran adakah kejadian yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kami yang punya niat untuk apa ya, merubah nasib dengan pergi ke luar negeri begitu Ibu.
3: Baik. Baik, Mbak Isma, makasih. Jadi memang kebetulan kalau WCC Mawar Balkis itu kan kita bersinergi dengan teman-teman dari SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia, yang itu tergabung di MRC tadi ya, Migrant Worker Resource Center yang ada di Cirebon. Dan di sini kami sangat yang pertama sih apresiasi kepada Pak Kadis Naker ya, dalam hal ini karena Dinas Ketenagakerjaan itu leading sektor untuk pekerja migran atau tenaga kerja di Cirebon, itu bisa menggandeng kami dari unsur masyarakat untuk memberikan edukasi dan juga advokasi pada masyarakat untuk pelindungan pekerja migran di Kabupaten Cirebon. Karena memang tadi sudah disampaikan Pak Kadis ya, atau tadi datanya sekilas tadi kan Mbak Espa udah sebut ya, ada
2: 11.000 lebih.
3: Itu yang terdata ya Mbak, yang tidak terdata itu jauh lebih banyak sebenarnya. Makanya kami selalu bilang data yang ada di pemerintah itu yang terdata, yang daftar.
2: Realnya nggak segitu berarti.
3: Realnya
2: ya?
3: Jauh lebih banyak gitu. Jadi, nah itu terkait TPPO memang sekali lagi. Jadi tidak semua kasus kekerasan pada pekerja migran itu masuk dalam kategori TPPO.
2: Tidak gitu. Semua.
3: Tidak semua.
2: Okay.
3: Karena kalau kita mengkategorikan TPPO, maka itu harus secara hukum positif kan harus memenuhi 3 unsur. Kalau itu adalah korbannya dewasa. Kalau misalnya dia anak, itu memang 2 unsur. Jadi kan ada unsur proses, cara, dan tujuan gitu ya. Nah yang harus apa namanya dijadikan perhatian barangkali kalau tadi Mbak Isma katakan untuk masyarakat. Jadi memang kalau tadi Pak Kadis sampaikan informasinya bisa dicari lewat Sisko P2MI kalau itu adalah lewat sistem. Nah kalau lewat sponsor ini yang harus hati-hati nih Mbak. Jadi kan sering tuh misalnya tadi tujuannya ingin merubah nasib gitu kan ya. Biasanya kan pengen punya rumah biasanya yang pertama. Sekolahan anak kalau enggak beli sawah gitulah ya. Nah, tetapi yang kadang-kadang dijanjikan sama si oknum sponsor tadi yaitu udah nanti lewat saya aja berangkatnya mudah, apa namanya, kamu tinggal tunggu di rumah, terima dokumen, selesai kan begitu ya. Nah itu yang kemudian harus menjadi perhatian masyarakat, bahwa kalau mau berangkat ke luar negeri kan berarti harusnya siap fisik, siap psikis gitu. Nah itu yang memang kadang-kadang karena pengen instan, cepat gitu ya, sehingga itu akan sangat rentan untuk menjadi korban TPPO. Dijanjikannya berangkat misalnya bekerja sebagai nanti kerjanya di pabrik, kemudian ternyata ditaruhnya, dipekerjakannya di kelapa sawit, di perkebunan, atau misalnya dijanjikan kerja di Malaysia, ternyata dibawanya ke Dubai. Nah itu juga masuk TPPO karena tidak sesuai dengan perjanjian
2: awalnya.
3: Betul itu. Nah termasuk juga kalau ada pemalsuan identitas gitu kan, sering beberapa kali misalnya di paspornya atas namanya misalnya Siti gitu ya, ternyata sebenarnya yang berangkat itu bukan si Siti,
2: berangkatnya Isma gitu ya.
3: Nah itu juga sama, karena kan pernah terjadi kasus misalnya korbannya itu atas namanya tadi Siti, lalu datanya Kabupaten Cirebon, misalnya di Kecamatan Jawinangun lah misalnya, ternyata sebenarnya dia bukan orang Jawinangun dan bukan warga Kabupaten Cirebon. Itu pernah ada kasus, sehingga ketika jenazahnya akan dipulangkan bermasalah juga. Ternyata bukan, nggak ada data di desanya atas nama itu gitu. Ya, nah itu kan kasus. Nah kalau yang terakhir itu kemarin itu kan yang pengantin pesanan. Kalau yang di Kabupaten Cirebon ya sempat viral juga memang. Sehingga memang untuk kasus-kasus, sebenarnya kalau mau ditanya kasusnya apa, banyak sih Mbak, banyak banget kalau misalnya kita.
2: Tapi salah satu yang mungkin harus menjadi perhatian sekali itu yang seperti apa sih Bu?
3: Yang sering itu sekarang yang lagi marak itu biasanya apa namanya?
2: Pemalsuan identitas tadi.
3: Pemalsuan enggak? Kalau pemalsuan itu udah lama.
2: Dan sampai sering. Dengan sekarang masih seperti itu.
3: Masih ya, gitu. Sama ini. Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh dari pekerja yang ada di sana, iya, atau warga negara yang di luar negeri.
2: Jadi kayak nikah kontrak.
3: No. Oh, jadi udah kamu saya nikahi gitu kan. Kan orang kan bayangannya nanti di sana jadi punya suami orang luar negeri lah, bahasanya begitulah ya. Ternyata kan setelah sampai di sana, dia tuh sebenarnya dijadikan sebagai pekerja gitu loh. Jadi kan gam bahasa kasarnya dia dapat ART yang enggak usah dibayar.
2: Atau kan, dibayar seikhlasnya aja. Enggak.
3: Oh, ya kan dia istrinya. Karena istri kan berarti suka-suka dia dong. Asumsi orang kan orang itu sudah jadi istri saya, suka-suka saya dong, mau saya suruh dia kerja apa. Bahasanya kayak gitu. Jadi itu juga banyak yang terjadi gitu. Sehingga ketika dia mau melapor juga enggak bisa dong, kekerasan maksudnya.
2: Karena itu istrinya.
3: Betul. Apalagi kebijakan atau hukum yang di negara sana kan tidak sama dengan yang ada di negara kita gitu. Sehingga memang harapannya teman-teman masyarakat yang akan memang memilih tadi, memang itu seperti yang tadi disampaikan Pak Kadis, itu hak masing-masing untuk bekerja di manapun. Cuma ya tadi dia juga harus
2: dipertimbangkan ya. Oke. Banyak hal. Pak Kadis, ini kalau yang disampaikan dari Bu Saadah kan kayak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tawarannya apa, jadinya apa begitu ketika di sana. Nah, ini kemudian bagaimana Disnaker sendiri mengawasi nih Pak, atau mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat seperti apa sih Pak, agar mereka nih enggak mudah terjebak dengan beragam modus dan rayuan yang membuat, ya lagi-lagi kalau udah soal ekonomi, kita kan gampang tergoda gitu ya Pak ya, pengennya cepat berangkat, pengennya cepat digaji, pengen cepat-cepat merubah nasib. Nah, ini bagaimana nih Pak, memberikan edukasinya kepada masyarakat nih Pak?
4: Nah, ini makanya kita melihat dari beberapa case, beberapa upaya oknum-oknum ya, yang berusaha untuk menjembatani menjadi PMI ilegal. Selain dari media sosial, sampaikan dengan iming-iming cara cepat, dengan gaji besar, itu. Berikutnya juga ini yang tantangan terbesar karena rentang kendali kita dinas, kita juga kerjasama dengan MRC, Musyadah dan kawan-kawan, beserta dengan BP3MI Jawa Barat dan unsur-unsur lainnya, datang yang jadi permasalahan sangat dasar, terutama untuk data di kita masih banyak pekerja kita dari perempuan, ART lain sebagainya, itu datangnya langsung ke rumah, door to door, iming-iming tadi, cara cepat, sponsor. Nah, upaya kita preventifnya, yaitu kita beberapa tahun ini sudah melakukan sosialisasi ke perangkat desa, ke tokoh masyarakat, tokoh agama, atau ibu-ibu kader-kader di desa ataupun kelurahan, dan juga istilahnya dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, kita minta tolong sebagai duta sosialisasi cara aman bekerja luar negeri. Nah, ini yang kemarin kita lakukan adalah langsung ke masyarakat, bahwa masyarakat juga harus diberikan edukasi, karena pernah dapat masukan dari Pak Kuwo, kepala desa, saya turun langsung memberikan arahan untuk masyarakat. Nah, terkadang malah Pak Kuwo-nya dimarahin nih. Pak Kuwo ngelarang-larang saya untuk bekerja, emang mau nyari kerjaan. Makanya selain dari kader apa namanya perangkat unsur yang lain itu, ya makanya kita masyarakat juga harus diberi edukasi. Untuk sasarannya kita bergeser kepada masyarakat, pun harus kita langsung edukasi untuk cegah tadi para oknum-oknum yang katakanlah bergentayangan lah ke desa-desa, ke pelosok, ke rumah-rumah. Dan saya juga pernah dilapori juga oleh pihak sekolah, bahkan cuma bukan ke rumah, sekolah juga pada datang mengiming-imingi untuk cara cepat bekerja. Seperti itu. Nah, ini tantangannya cukup berat, makanya kita lakukan sesuai dengan kewenangan daerah, sosialisasi, turun langsung ke masyarakat dengan beberapa titik-titik yang memang daerah ataupun kecamatan desanya kantong-kantong pekerja migran. Nah, ini upaya-upaya kita seperti itu salah satunya. Artinya kita tidak hanya bisa oleh satu entitas di staker dengan teman-teman dari MRC, dengan unsur kepolisian, kejaksaan, bagaimana istilahnya nanti menjadi

0: mengatakan nih, bahkan para perekrut lah kita bilangnya dari PT atau juga nih mengatakan bahwa udah gak usah ngurus dokumen sendiri, semuanya kami yang urus. Apakah ini tanda bahaya? Baik, Isma izin ke Pak Kadis dulu nih. Tanda bahaya gak nih Pak Kadis katanya kalau sudah begini?
1: Ya perlu dicek dulu pertama dari perusahaan. Jadi masyarakat juga mesti aware ya. Kita bimbing-bimbing tersebut pertama harus melihat P3MI-nya, perusahaannya atau bagaimana dulu sebutannya PJTKI-nya, legal atau tidak, terdaftar atau tidak. Nah itu bisa menghubungi pihak desa. Berikutnya yang menjadi indikator lagi, ketika berangkat ke luar negeri tanpa ada harus surat keterangan mengetahui kepala desa, nah ini perlu diwaspadai, indikasinya adalah ilegal. Makanya kami ke beberapa titik-titik desa yang sudah kita sosialisasi ke Pakuwu, warningnya, ciri-cirinya kalau masyarakatnya meminta tanda tangan surat keterangan desa Pakuwu dan juga menghadirkan dari pihak perusahaan ataupun yang mewakilinya dengan ada surat penugasan dari perusahaan, pendamping artinya istri ataupun suami ataupun orang tuanya bisa dapat dihadirkan oleh pihak desa untuk tindakan filter dari awal mengenai cara aman bekerja ke luar negeri. Kalau tidak ada itu, ini indikasi adalah berangkat melalui jalur ilegal. Nah ini salah satu upaya kita untuk memberikan aware ya, warning kepada masyarakat ketika berangkat ke luar negeri. Ini perlu ditanya dulu, karena KTP, identitas dan sebagainya kan ini kan data pribadi ya. Nah ini perlu waspada, perlu hati-hati juga kepada masyarakat untuk dijadikan syarat bekerja ke luar negeri.
0: Oke, baik. Jadi jangan asal cepat, asal beres, tinggal tunggu berangkat. Itu justru yang harus waspada gitu ya Pak Kadis ya.
1: Betul.
0: Jangan-jangan gitu ya. Baik, Pak Kadis Musada, ini izin ada pendengar juga yang sudah tersambung di line 59. Ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
0: Iya Ibu, mangga silahkan.
2: Assalamualaikum, ada dua narasumber ya, Bapak Kadis Ketenagakerjaan, Bapak Nopi dan Ibu Saadah kalau tidak salah manajer program WCC. Menarik sekali nih Mbak Isma, masalahnya tentang pekerjaan dan di, temanya bagus nih menutup celah TPP. Nah tadi sih betul yang diajukan Mbak Isma, asal cepat berangkat, siapa sih yang gak kepengen ya,
0: betul.
2: Pengen cepat bekerja, kayaknya Kabita udah nggak kepikiran nih nanti bagaimana ya kedepannya, apakah akan mungkin positif aja saat itu gitu, saat ada yang nawarin udah siapin deh dokumennya gini-gini, ternyata di belakangnya kan endingnya itu kan seperti itu mungkin. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga contoh nih ya, saya kaitannya mau bertanya dengan kejadian yang tadi yang diajukan paspornya misalnya namanya Ibu Siti, sudah lengkap, ternyata yang berangkatnya Ibu ini misalnya ya, ya. Itu kan berarti udah beda jalur. Nah kemudian di tengah jalan ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Nah itu apa yang akan dilakukan oleh mungkin terkait dengan dinas ketenagakerjaan sendiri apabila diketahui gitu seperti itu. Kemudian bagaimana nasib si tadi Siti tadi, apakah lanjut atau sudah dihentikan sampai di situ gitu dan mungkin dipulangkan. Kemudian untuk oknum tadi kan memang banyak ya yang kayaknya nggak berdosa gitu, ngiming-ngimingin datang kadang-kadang ke tiap rumah dengan terus terang nanti buat bekerja, bisakah dideteksi gitu atau mungkin di apa ya, ya jauh-jauh sebelumnya diselidiki supaya jangan apa, jangan melebar, jangan mudah begitu saja untuk merayu udah uangnya keluar banyak gitu sehingga tidak ada lagi oknum, tidak ada lagi korban yang seperti itu gitu, yang mereka merasa kecewa akhirnya. Nah, apakah seperti itu, adakah tidak gitu untuk pendeteksian atau mungkin kalau ketahuan apakah bisa ada hukumannya gitu. Mohon penjelasan itu saja, terima kasih sebelumnya Mbak Isma juga, sukses sama-sama selalu ya buat Ibu. Pak Kadis dan Ibu Saadah.
1: Sama-sama.
0: Iya, terima kasih Bu Reni di Plumbon. Baik, sebelum Isma ke Pak Kadis, Isma mau minta tanggapan dari Ibu Saadah nih Bu. Ini kan yang kalau tadi disampaikan di

0: awal begitu kan, yang kaitan kenapa sih kita tuh kayak ada apa ya dorongan gitu ketika ada yang nawarin, udah ibu tenang aja atau tenang aja bapak ibu tahu beres, itu kayak kita kayak langsung percaya. Nah itu kan itu selalu terjadi ya bu ya, dari dulu bahkan sampai dengan sekarang. Kenapa sih bu bisa kita kok gampang banget kegoda gitu?
1: Yang pertama sih karena kan memang rata-rata banyak dari apa ya, oknum untuk yang kasus pekerja migran ya, itu kan sponsornya kan memang mereka mencari orangnya itu yang rata-rata memang orang dekat gitu, yang kenal, rata-rata kan ada yang kenal juga, itu yang pertama. Sehingga misalnya nih kan itu biasanya kalau nggak saudara, tetangga, atau memang dibawa oleh saudara kan, misalnya yang tadi kayak Mbak Isma

0: Jepang itu langsung nanti difasilitasi ke pihak pemerintah Jepang di senakernya untuk difasilitasi penyelesaian mengenai tidak sesuai kontrak ini. Tapi alhamdulillah kalau dari negara-negara maju, Jepang itu jarang terjadi ya untuk permasalahan di negara penempatan. Minim lah. Yang banyak terjadi permasalahan itu kita di negara-negara Timur Tengah ini yang cenderung mendapatkan permasalahan dari para PMI ini. Sisi lain juga tadi latar belakang pendidikan, latar belakang mungkin dari ekonomi juga yang sebagian besar berangkat ke Timur Tengah adalah ibu-ibu nih, kaum apa namanya yang ditempatkan di asisten rumah tangga ataupun yang lainnya. Kami harapannya berupaya juga untuk sedikit mengalihkan tidak ibu-ibunya yang berangkat nih. Kalau ibu-ibunya di dalam rumah tangga tuh ada anak yang umurnya usia produktif, anaknya saja yang diberangkatkan, jangan ibunya. Karena cenderung efek-efek sosial lainnya ini yang belum istilahnya tidak terbayangkan, terpikir oleh kita. Dan saya juga belum pernah menemukan adanya kajian ya panjang. Contoh misal satu rumah tangga ibunya yang berangkat punya anak masih usia 1 tahun lah. Nah ini parentingnya juga apalagi yang Timur Tengah itu tidak cukup hanya 2 tahun 3 tahun, minimal 5 tahun parenting juga loss nih. Meskipun sekarang zaman medsos kan berbeda ketika langsung diasuh langsung dengan cara verbal ya. Berikutnya juga ketika meninggalkan suami. Nah ini juga menjadi salah satu permasalahan. Bahkan ada beberapa case yang mengajukan gugatan cerainya itu adalah di negara penempatan kepada suami yang di sini. Nah, ini banyak hal-hal yang harus diantisipasi. Kita berupaya juga untuk mengalihkan dari sektor informal ke sektor-sektor formal. Artinya diisi oleh para pemuda kita. Jadi tidak hanya mencari cuan, tapi juga culture set, mindset yang didapatkan ketika bekerja di sana, disiplin dan sebagainya, bisa dijadikan modal untuk kembali ke daerah atau ke Cirebon. Akhirnya juga beberapa purna PMI di kita ketika balik lagi ke Cirebon, di Cirebon ini kan lagi tumbuh kembang investnya berasal dari negara Cina dan Taiwan. Jadi translator di sininya, baik di perusahaan-perusahaan. Nah ini kan salah satu tujuan kita juga, tidak hanya nyari untuk kesejahteraan, balik lagi sini punya modal nih, baik dari segi verbal maupun tulis, akhirnya dijadikan translator oleh owner yang perusahaan di Cirebon. Nah, ini harapan-harapan kedepannya ya. Jadi permasalahan penempatan dan sebagainya.
1: Jadi ternyata ini sudah mulai tumbuh juga ya Pak ya. Akhirnya menjadi contoh yang baik begitu ya Pak ya. Alhamdulillah.
0: Betul.
1: Ini pertanyaan dari Bu Reni yang cukup menggelitik juga agar kita nggak mudah dirayu. Itu katanya ada ciri-cirinya nggak sih Pak? Katanya biar nggak mudah dirayu dan gimana ngelaporinnya katanya Pak. Kalau misalnya udah ada indikasi nih, wah kayaknya nggak bener nih gitu. Gimana nih Pak?
0: Kita melihat dari beberapa rangkaian case-case seperti itu, untuk menghilangkan sekalipun kita belum bisa melakukan itu ya. Tapi paling tidak meminimalisir supaya yang bersangkutan ataupun si oknum ini jera ataupun tidak melakukan lagi. Bagi kita ya pemerintah, kalau dari sisi TPPO-nya pastinya ini bisa dilaporkan indikasi-indikasi itu ke pihak berwenang. Mungkin kan di desa itu ada Babinsa, Babintam Timas ya, istilahnya bisa dilaporkan gitu. Kita upayanya adalah mengedukasi masyarakatnya. Kalau konsumennya tidak ada dan paham, insya Allah mungkin kita berupaya untuk sebagian besar masyarakat Kabupaten Cirebon paham mengenai cara yang legal, oknum itu akan hilang dengan sendiri ketika ditawarin produknya nggak mau nih gitu. Saya pengen yang 5.000 tapi apa namanya dengan cara cepat. Tapi saya pengen yang 10.000 tapi aman ya. Kalau miliknya 10.000 dengan yang aman, insya Allah upaya-upaya oknum-oknum itu bisa diminimalisir dengan sendirinya. Nah makanya upaya kita adalah memberikan edukasi ke jejaring-jejaring di daerah, sampaikan ke desa, ke masyarakatnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bisa menyisipkan ketika ada kegiatan sosial.

0: untuk cara-cara bekerja aman ke luar negeri yang sudah kita sampaikan oleh beberapa narasumber ketika kita turun kegiatan. Ciri-cirinya mudah bagi kami, makanya kalau clue-nya ke masyarakat, kalau tidak disertakan surat mengetahui dari kepala desa, indikasinya adalah itu jalur ilegal. Udah, cepat. Ya, nanti mana KTP-nya? Saya buatin paspor, tunggu ya. 3 bulan jadi berangkat. Ah, ini udah kelihatan nih gitu.
1: Bahaya itu yang berarti makannya
2: tinggal terbang.
0: Betul, terbang. Makanya kita upaya preventifnya menyadarkan, memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Cirebon.
1: Baik. Jadi sebenarnya dengan satu clue aja itu udah kelihatan ya. Ini bakal benar apa enggaknya. Baik, Bu, ada barangkali ingin ditambahkan nih, Bu, silakan.
2: Iya, ya mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Kadis, kalau misalnya kalau ciri-ciri, jadi kan biasanya dari pemerintah desa itu sudah banyak yang mulai mengetatkan perizinan. Misalnya, udah mana sponsornya atau mana biar nanti kan karena seringkali pemerintah desa juga jadi kayak apa kalau bahasa Jermannya kan kebubuan gitu ya Mbak. Maksudnya berangkatnya nggak lewat pemerintah desa, tapi nanti ketika gitu ada masalah itu yang kenapa sih pemerintah desa desanya, gitu. Sehingga mereka juga akhirnya ya udah yang mana yang mau berangkat, misalnya kemudian surat izin dari keluarga juga mana. Kan kalau yang sebelum menikah kan ada surat izin dari orang tua, kalau yang sudah punya pasangan dari pasangan. Nah itu kadang-kadang ada tuh masih yang suka ribet nggak mau datang ke balai desa si sponsornya. Nah itu juga sudah clue juga kalau itu, kalau dia nggak mau datang ke balai desa. Yang tadi Pak Kadis bilang misalnya ada yang akhirnya bilangnya pakuannya ribet banget sih, diminta izinnya susah banget. Itu biasanya juga clue juga sebenarnya. Sama ini kalau kita sih berharap salah satu upaya yang bisa dilakukan tadi untuk sesuai dengan tema kita hari ini, misalnya menutup celah TPPO ya. Itu sih harapannya pemerintah-pemerintah desa juga bisa memasang informasi di balai desa gitu ya, entah itu bentuknya banner kah atau apa gitu. Kalau ada desa-desa yang sudah aktif medsosnya, itu bisa lewat medsos desa tentang alur pendaftaran atau alur menjadi pekerja migran yang benar gitu. Jadi misalnya silakan misalnya bisa mengakses tadi ya, kalau Pak Kadi sampaikan sebenarnya mandiri itu bisa gitu, nggak lewat sponsor itu udah bisa lewat Sisko P2MI itu, karena di situ mau ngecek PT-nya juga legal atau tidak, terdaftar atau tidak, itu juga bisa dari Sisko P2MI itu bisa ada di situ semua, termasuk kalau mau mencari job order, misalnya ada lowongan kerja di negara mana sebagai apa, itu juga ada di Sisko P2MI. Kalau misalnya dia bisa apanya aktif, proaktif ketika mencari informasi. Itu apa namanya, untuk yang apa menutup celah itu bisa lewat situ. Termasuk juga kalau kita sih tadi sudah sempat disinggung sih sama Pak Kadis, menggandeng berbagai pihak. Dari PKK misalnya, PKK atau Majelis Taklim, itu kita juga, kalau kami ya dari unsur masyarakat itu biasanya menggandeng mereka. Jadi kalau di ada kumpulan-kumpulan itu disisipin tuh informasi-informasinya ya Bu, misalnya kalau ada tetangganya misalnya yang mau berangkat diingetin misalnya harus daftar ke, harus izin ke Paku, harus dokumen-dokumennya termasuk fotokopi dokumen si CPMI-nya yang akan berangkat itu harus nyimpen keluarga. Karena kami sering kali itu Mbak, misalnya datang ke kantor nih, Bu lapor anak saya sudah sekian tahun gak ada komunikasi, atau misalnya gak ada, baik Pak kami bantu dokumennya apa yang ada, apa yang disimpan keluarga, gak ada sama sekali kan kami juga bingung, fotokopi paspor gak ada gitu, KTP fotokopi juga gak nyimpan, fotokopi KTP juga gak ada, kan kayak mencari jarum di tengah lautan gitu kan.
1: Bener.
2: Jadi memang yang harus diingatkan ke keluarga gitu. Kalau tadi Pak Kadis juga sudah menyinggung terkait parenting, itu juga betul ya, itu persoalan PR yang berikutnya gitu. Karena kalau kami sering bilang itu ada sebenarnya ada satu persoalan besar lagi, perkawinan anak sebenarnya Mbak. Perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kemiskinan termasuk TPPO, itu satu lingkaran setan yang itu memang harus diputus mata rantainya. Dokumen-dokumen yang dimiliki oleh keluarga itu menjadi kunci penting juga kalau akan mengurus ketika terjadi permasalahan. Kita sih kita nggak berharap ada masalah gitu ya. Cuma tadi jaga-jaga antisipasi ya, Bu, ya. Yang harus diinformasikan dan diingatkan kepada keluarga adalah keluarga itu harus menyimpan dokumennya si CPMI-nya, si PMI-nya yang keluar. Kalau ada keluarganya yang berangkat ke luar negeri, keluarga juga harus nyimpan gitu. Jadi kalau mau mengurus atau diminta oleh misalnya oleh Disnaker, ya udah data ininya mana itu punya, ya, termasuk desanya juga. Desa itu kadang-kadang juga
1: ada
2: pasti
1: ada arsipnya ya, Bu.
2: Betul ya? Gitu. Okay. Jadi kalau nggak ada arsipnya juga desa juga mau bantunya susah.
1: Okay, gitu sih. Baik. Jadi memang itu juga yang harus diperhatikan, nggak cuma yang mau berangkat tapi keluarga yang nanti ditinggalkan ini juga harus punya begitu. Betul, ya, Bu ya. Betul. Baik, ini selanjutnya kita sapa juga pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Kita sapa ada dari Ibu Safa yang ada di Pabedilan. Selamat pagi Bapak Ibu, izin bertanya, apakah kalau kerja di luar negeri itu ada biayanya yang resmi, dan kita membedakan mana biaya resmi dalam proses penempatan pekerja migran dengan pungutan yang sebenarnya dilakukan oleh calo? Mak, nggak mungkin Pak Kadis terlebih dahulu nih Pak, silahkan pertanyaan dari Ibu Safa nih di Pabedilan.
0: Untuk kos dari proses pelatihan, dari proses administrasi, transaksi, pelatihan sampai dengan penempatan, tiap negara ini memiliki standar untuk kos tersebut berbeda-beda. Ada yang memang gratis, ada beberapa negara penempatan dari perusahaannya menggratiskan, seperti untuk perusahaan-perusahaan di Malaysia saat ini menggratiskan untuk biaya prosesnya gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada yang memang sampai dengan 40 juta, 50 juta, bahkan di atas 100 juta juga ada. Nah, ini menjadi catatan kita juga, mungkin masukkan bersama-sama, termasuk saya sampaikan ke Bu Saadah melalui MRC, melalui ELO ya, perlu dibicarakan. Kalau pengamatan kita dari yang kita lakukan dan kita lihat, baru negara Jepang saja yang sudah ditetapkan dalam Kepinjen mengenai batas atas pembiayaan pelatihan maupun penempatan itu sudah diatur. Harus sekian, kalau tidak salah di Kepinjen untuk yang Jepang ini pelatihan maksimal di 10 juta atau 11 juta. Untuk penempatannya tidak sampai dengan 50 juta. Artinya ada standar itu yang harus dijadikan barometer, jadikan nanti masyarakat juga mengetahui nilai batasnya berapa. Tapi untuk negara-negara ini belum ada ini yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kos yang harus dikeluarkan oleh calon pekerja migran di Indonesia. Tapi sisi lain, ini kan kita tadi tidak boleh melarang ketika ada warga negara kita yang akan bekerja ke luar negeri sesuai di amanat undang-undang ya. Hak dan pekerja, melindungi hak dan pekerja masyarakat yang ingin bekerja. Artinya kita harus memberikan pertama edukasi, yang kedua literasi juga, literasi mengenai keuangan, literasi untuk manage juga. Diperkirakan dengan kos berangkat ke negara ini sekian, maka saya harus mengembalikan berapa tahun nih. Nah, ini yang perlu dihitung supaya harapan kita pemerintah jangan terlalu lama menjadi pekerja migran di sana gitu. Setelah sudah bekal diinginkan bisa didapat ya, segera kembali ke Indonesia. Nah, sisi lain kita pemerintah, meskipun ya dari komposisi PMI kita 11.000, berupaya nih ada program dari Pak Bupati, Wakil Bupati Cirebon menggratiskan biaya pelatihan dengan sampai dengan MCU dan pemeriksaan kesehatan yang syarat bekerja di Jepang. Nah, bagi para anak-anak muda di fresh graduate untuk bisa menimba sebagai magang atau bekerja di negara Jepang, biaya pelatihannya gratis selama 3 bulan. Untuk proses MCU-nya kita gratis, migrannya kita gratis. Hanya untuk penempatannya kita fasilitasi melalui program pemerintah juga. Ada namanya KUR PMI. Kita gandeng dengan di sini dengan Bank BJB. Jadi nanti dibayarnya ketika sudah bekerja. Ketika mengikuti program ini, ya tidak usah kos yang besar gitu. Tapi yang penting siapkan itikad, siapkan tekad. Nah, ini bagi anak-anak muda di Kabupaten Cirebon. 2 tahun ini sedang berjalan nih, Mbak. Kita upaya untuk mengalihkan tadi ya, sektor-sektor informal, sektor formal, dan anaknya lah yang berangkat, jangan orang tuanya.
1: Okay.
0: Nah, saya udah cek langsung ke rumah, memang betul alhamdulillahnya di situ ada satu rumah tangga, anaknya satu, nah anaknya ini yang berangkat ke Jepang. Bapaknya kerja mohonat serabutan, ibunya pun dagang juga kadang-kadang. Nah, ini yang upaya pemerintah kita, meskipun dikit sedikit, selain dari daerah, ada juga dari pusat, dari Kemnaker, dari KPU2ID yang sekarang program SMK Global ya, berupaya bagi yang berangkat ke luar negeri, kita arahkan ke sektor-sektor formal, meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari. Itu kita lihat adalah yang bekerja di sektor informal sebagian besar. Nah itu
1: luar biasa. Jadi memang pemerintah juga turut andil ya Pak ya. Jadi biasanya udah jangan mikirin di mana dulu atau cari modalnya dulu, ini dibantuin sama pemerintah gitu ya Pak ya. Ini sudah berjalan dan sedang ini Pak, ada yang sedang berjalan atau akan berjalan ini Pak?
0: Saat ini sudah terfilter di 2026 nih. Okay. Dari kuota kita penganggaran 75, kita ternyata yang dinyatakan lolos itu hanya 59 orang.
1: Iya.
0: Yang menjadi evaluasi kita dan upaya kita lah pemerintah menjembatani, memfasilitasi bagi anak-anak kita tersebut untuk bisa bekerja di negara Jepang. Okay. Kenapa Jepang? Saat ini program pemerintah di pusat pun banyak nih, tidak hanya dari Kemnaker, tidak hanya melalui KP2MI, ternyata Kemendikti, Kemendikdasmen, Kemenperans, sama Kemendes juga program yang sama, memberangkatkan fasilitasi untuk berangkat ke Jepang. Kenapa Jepang? Pilihannya kita melihat pertama perlindungan terhadap PMI kita cukup baik, jarang juga di kita menemui PMI bermasalah itu dari negara Jepang, artinya negara sana pun melindungi terhadap para pekerja migrannya yang berasal dari luar negaranya. Nah ini yang menjadi catatan kita. Jangan ke negara yang konflik ya, konflik pasti tidak ada MOU dengan negara kita. Seperti, nah ini sekaligus juga menyampaikan ke masyarakat nih, baik negara Timur Tengah, Irak dan lain sebagainya dalam kawasan itu yang bukan sektor formal, itu tidak ada kerjasama penempatan untuk pekerja migran Indonesia. Termasuk negara Kamboja, terus juga yang banyak kasus-kasus scamming-scamming itu untuk diwaspadai. Tidak ada negara kita perjanjian kerja dengan perjanjian MOU penempatan pekerja migrannya dengan negara-negara tersebut.
1: Okay.
0: Nah ini yang perlu diworo-woro lah bahasa kita mah ke masyarakat agar waspada gitu.
1: Oke, ya. Pokoknya kalau negara konflik nggak ada itu ya Pak ya.
0: Kita nggak ada penempatan.
2: Keamanannya aja masih ditanyakan.
1: Iya kan juga. Iya. Baik, ini selanjutnya izin Bapak Ibu, ada Ibu Winda di Kesambi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Novi, Bu Saada, izin bertanya. Kalau PMI yang tadi prosedural berangkatnya kemudian tidak betah dan kabur, ini kan artinya unprocedural ya. Bagaimana solusinya, apalagi kalau pekerja ini kemudian mohon maaf meninggal dunia, bisa dipulangkan atau tidak? Dan kedua, kalau di negara penempatan ini, seberapa efektif PMI ikut komunitas organisasi buruh di sana? Terima kasih untuk jawabannya. Bangga, silakan Ibu Saada dulu.
2: Baik, terima kasih Ibu Winda ya.
1: Iya.
2: Baik, makasih Bu Winda. Jadi memang itu ada beberapa di pekerja migran kita, nanti bisa ditambahkan atau kalau ada saya ada yang salah bisa dikoreksi ya, mohon Pak Kadis. Ada beberapa pekerja migran kita tadi berangkatnya prosedural. Lewat jalur resmi, kemudian di sana nggak betah. Atau bisa juga misalnya dia kena iming-iming temennya, yang kan biasanya kalau yang lewat P3MI atau PT itu mereka ada potongan nih Mbak. 9 bulan pertama atau berapa bulan pertama itu kan akan ada pemotongan gaji gitu loh ya. Jadi biasanya ya, kalau yang pernah cerita ke kami itu si Peruna PMI itu, jadi Mbak kan saya ditawarin sama teman, kamu kan gajinya dipotong gitu sama PT, udah kabur aja, nanti kan gajinya buat kamu semua. Ada yang seperti itu, iming-imingnya. Jadi akhirnya dia kabur tuh dari majikannya yang pertama, selain misalnya dengan alasan tadi gak betah gitu ya. Lalu kemudian terjadi masalah nih, kemudian apakah pemulangannya itu bisa dibantu begitu? Itu sebenarnya yang menjadi persoalan juga gitu, karena kan dia berangkatnya sebenarnya resmi, cuma kan tadi dia bukan di orang yang sesuai dengan kontrak dia di mana dia bekerja gitu. Itu biasanya menjadi kewenangan Kemlu gitu, yang kami paham ya. Itu kasusnya kebetulan 2 bulan yang lalu atau bulan lalu itu terjadi di ada
1: di Kabupaten Cirebon
2: ya. Okay. Ya, tapi dia tadinya ABK, anak buah kapal gitu ya. Jadi ketika kapalnya bersandar, kemudian dia kabur gitu ya. Lalu akhirnya di sana menjadi pekerja apa namanya, pekerja migran yang unprocedural lah ya. Lalu kebetulan di sana sakit, kena serangan jantung kalau tidak salah, lalu meninggal dunia. Yeah. Itu memang apa namanya, menjadi persoalan juga, karena kan kalau misalnya yang kasus itu banyak, kan itu juga apa namanya, biayanya kan lumayan besar-besar ya, pemulangan. Atau misalnya terutama kalau negara-negara yang itu biaya perjalanan juga tidak sedikit. Biasanya itu akan terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, untuk yang komunitas tadi, apakah penting gitu ya ikut ke komunitas di negara penempatan. Itu selalu kami tekankan kepada masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri, selalu kami dorong harus ikut organisasi di negara penempatan gitu ya.
1: Justru harus ikut,
2: harus ya, ikut, karena satu, mereka supaya tidak tertinggal informasi-informasi, entah itu terkait kebijakan atau aturan di negara mereka di situ bekerja, atau ada hal-hal yang lain. Itu biasanya mereka kan ada penguatan-penguatan kapasitas ya untuk si pekerja migrannya gitu, termasuk ketika misalnya terjadi suatu masalah. Nah, kemarin yang kemarin dipulangkan itu juga terbantu dengan komunitas yang ada di negara penempatan. Waktu itu di Korea sih Mbak kemarin. Jadi di sana itu ada komunitas yang itu juga kemudian membantu proses pemulangan si jenazah tadi kebetulan yang sakit itu. Baik. Kemudian kalau boleh menambahkan tadi yang terkait disinggung Pak Kadis terkait literasi ya, bahwa butuh ada penguatan literasi di situ. Yang ingin kami tekankan juga, ibu bapak masyarakat barangkali yang ikut mendengarkan ini, para pendengar RRI bisa dibantu menyampaikan ke masyarakat luas, kalau ada yang mau berangkat itu tolong perencanaan keuangannya benar-benar disiapkan dengan matang. Jadi tidak hanya asal berangkat kemudian selesai, tapi prioritas, bikin skala prioritas keuangan. Saya berangkat itu mau ngapain, target pertama saya apa. Lalu dihitung tadi, misalnya gaji saya di sana berapa nih, misalnya butuhnya mau beli rumah, kira-kira berarti harga rumah itu berapa, berarti dengan saya berangkat ke luar negeri itu butuh berapa lama. Itu kalau prioritas pertamanya rumah. Kalau prioritas pertamanya pendidikan, berarti kebutuhannya berapa, gaji saya di sana berapa, berarti di sana saya berapa lama, sisanya saya berarti harus ditabung kemana. Dan itu juga memang harus difikirkan bahwa tabungan itu benar-benar harus disiapkan, tidak semuanya dikirim full ke keluarga yang ada di sini. Tapi ada tabungan yang memang itu disiapkan untuk tadi, kalau kata Pak Kadis kan modal. Modal ketika dia pulang itu untuk apa gitu ya. Itu kalau dari saya Mbak, barangkali bisa ditambahkan sama Pak Kadis terkait yang tadi proses pemulangan untuk yang bermasalah di negara penempatan.
1: Betul, tadinya prosedural malah jadi unprosedural. Gimana nih Pak Kadis?
0: Iya, saya menambahkan ya, sampaikan Bu Sada. Tadi, tadinya berangkat resmi, nah ketika di sana menjadi kaburan lah bahasa di kitanya ya. Ini juga yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa nah sisi lain juga upaya penyimpangan ini tidak hanya dari oknum sponsor ataupun perusahaan ataupun yang lainnya betul-betul mandiri atau jejaring, tapi kadang juga dari masyarakatnya. Tadi contoh beberapa contoh ya, seperti negara Korea itu, dia hanya untuk jembatan saja menjadi ABK. Sudah ada motif berangkat tuh, saya yang penting ke Korea dulu nih. Ketika di Korea sebulan standar kabur, karena memang tujuannya untuk kabur nanti kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Korea. Nah ini juga menjadi catatan masyarakat, anaknya, keluarganya, ataupun dari perusahaan juga bisa memfilter para kandidat nih yang betul-betul ingin bekerja, tidak hanya dari segi apa keuntungan dan sebagainya, perlu diwaspadai. Ini banyak kasus seperti, mohon maaf tadi disampaikan, di negara-negara Korea banyak yang berangkatnya pakai job, melalui job ABK, di sana kabur, pindah tuh karena sudah ada kontak dengan temannya, nanti pindah ke pabrik saja. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Artinya tadi tidak hanya dari si oknum, tapi juga dari kandidat-kandidat, dari calon juga. Nah, berikutnya tadi mengenai apa yang kedua tadi, Mbak Is?
1: Kalau misalnya ini sampai meninggal dunia, itu bisa dipulangkan nggak katanya Pak nanti?
0: Ya, kalau kita Kabupaten Cirebon, bukan berarti kita berat sebelah ataupun pilkasih lah. Seluruh pekerja migran kita yang berada di luar negeri, kita berupaya berikhtiar untuk memfasilitasi pemulangan. Tidak melihat itu ilegal ataupun legal ataupun ilegal, baik yang mohon maaf dan keadaan meninggal dunia, keadaan sakit dan sebagainya. Tetap kita pemerintah daerah melalui Snaker memfasilitasi para warga kita yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Makanya kos-kos itu sudah kita pagari di Snaker ya. Meskipun dengan kondisi saat ini kita berupaya sebisa mungkin berkoordinasi dengan Kemenlu, dengan KP2MI, dengan keluarganya juga pasti, dengan desa. Nah, tadi ketika berangkatnya ilegal ataupun menjadi ilegal, perlindungannya kita yang sulit, minim, termasuk untuk biaya pemulangannya. Ketika biaya pemulangan ini kan kosnya nggak kecil nih, cuma cukup besar. Orang yang masih hidup saja, sama istilahnya yang dalam keadaan tidak apa-apa, lumayan besar kosnya, apalagi yang dalam keadaan meninggal dunia. Nah ini agar bisa negara memberikan perlindungan, makanya kita menyampaikan berangkatnya yang legal saja. Setuju, berangkatnya yang resmi. PT-nya nggak usah jauh-jauh, PT yang sekitar Cirebon saja. Betul. Pasti nanti dilatihnya di LPK-LPKLN yang di sekitar Cirebon, agar koordinasi kita pemerintah akan lebih mudah. Keluarga pun masih bisa jenguk, masih bisa pulang pergi untuk tadi parenting tadi, jangan sampai dari proses pelatihannya sudah ditinggal sebulan sampai setahun, apalagi negara penempatan. Nah ini yang kita sampaikan juga, kita sosialisasikan juga ke masyarakat kita Kabupaten Cirebon agar meminimalisir, mempreventif hal-hal yang tidak ingin terjadi di kemudian hari.
1: Setuju,
0: nah, ini upaya-upaya kita seperti itu.
1: Baik, Pak Kadis, ini karena waktunya juga sangat terbatas, ini izin sebagai closing statement, Pak Kadis, silakan.
0: Iya, tadi untuk kita terima kasih juga ke, terutama ke Musada dan tim ya, sama-sama kita berupaya untuk memberikan perlindungan para pekerja migran di Kabupaten Cirebon khususnya. Berikutnya kepada masyarakat umum, tadi jangan mudah diberikan iming-iming yang besar, tinggalan bahasanya, terus secara cepat dan mudah, tapi itu merupakan imigrasi memberangkatkan, memfasilitasi bekerja secara ilegal. Berangkat ataupun bekerja sebagai PMI dengan cara yang legal, jalur yang resmi, agar pemerintah bisa memberikan perlindungan pekerja migran kita, khususnya Kabupaten Cirebon, lebih baik lagi dan lebih komprehensif.
1: Siap, Bapak.
0: Itu mungkin, Mbak.
1: Baik. Sekali lagi terima kasih, Pak Kadis, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dan sharing informasi yang luar biasa ini. Sehat terus, makin sukses ya, Pak Kadis.
0: Amin, amin, insya Allah.
1: Terima kasih, Pak Kadis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bu Saadah, ini kalimat terakhir mungkin yang menjadi pesan buat kami sebagai masyarakat yang sudah gak sabar nih pengen ngadu nasib di luar sana dengan harapan jauh lebih sejahtera dibandingkan di sini. Gimana nih, Bu?
2: Baik, makasih Mbak Isma. Yang pertama, mungkin untuk jejaring kami, terima kasih sekali lagi untuk Pak Kadis dan pemerintah Kabupaten Cirebon. Terus mari bersama menguatkan sinergi begitu ya untuk pelindungan pekerja migran di Kabupaten Cirebon terutama. Dan untuk masyarakat, mungkin kalau dari kami teruskan untuk menguatkan informasi begitu ya. Perbanyak informasi untuk perlindungan diri ya. Kemudian juga rencanakan keberangkatan itu dengan sebaik-baiknya sehingga nanti ketika kembali ke tanah air, ke daerah asal, itu sudah menjadi warga negara yang berdaya sehingga bisa membantu daerahnya dan juga terutama untuk keluarganya.
1: Amin. Iya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Sadah.
2: Sama-sama,
1: dan
2: Maisma.
1: Pendengar, dari pembicaraan kita di pagi ini kita belajar ya bahwa bekerja ke luar negeri itu adalah hak dan pilihan setiap kita sebagai warga negara. Tapi seperti yang tadi Bu Sadah sampaikan juga, pilihan ini harus disertai informasi yang benar dan juga perlindungan yang memadai. Jangan sampai keinginan memperbaiki kehidupan justru malah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Sadah.
2: Ya, sama-sama Maisma.
1: Manajer program WCC Mawar Balkis Migrant Resources Center MRC Cirebon. Terima kasih sama-sama banyak untuk sharing yang luar biasa ya, di pagi ini.
2: Kalau ada yang kurang berkenan.
1: Insya Allah enggak, ini luar biasa manfaatnya buat kami semua. Dan juga tadi di ujung telepon ya bersama Pak Kadis di tengah kesibukannya, Pak Novi Hendrianto SSTPMSI Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon bersama kita dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Pantesan jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
4: Halo RRI.
5: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan kini saatnya Halo RRI hadir untuk menyapa ruang dengar Anda, di mana di sini Anda bisa sampaikan ya kaitan keluhan layanan publik atau juga mungkin informasi yang wajib diketahui oleh halayak ramai. Boleh banget Lisma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935. Tetap bersama kami, masih dalam sajian Halo RRI.

0: Iya, pendengar, ada berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Muhammad Rizky dengan nomor polisi E4530BU merek Honda warna putih tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFU119FK322578 dengan nomor mesin JFU1E1322822. Barang ini hilang hari Senin 16 Maret 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan wilayah Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang ini dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Muhammad Rizky dengan alamat di Jalan Gunung Semeru D5 nomor 31 RT/RW/003/005 Kelurahan Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan ini. Terima kasih untuk perhatiannya.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Iya, mendengar beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 ini. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai hari ini adalah hoax ya. Dilansir dari komdigi.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi ini sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Au revoir.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan masih di sajian Halo RRI ya. Dan tentunya kembali Isma ajak Anda untuk Anda bisa sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik atau memang ada hal-hal penting yang ingin banget disampaikan karena memang ini berkaitan dengan kepentingan halayak ramai. Dan pendengar, selanjutnya Isma punya informasi dari Antara News ya, di mana pemerintah Kota Cirebon memprioritaskan perubahan APBD 2026 untuk pelayanan publik. Iya, pendengar, pemerintah Kota Cirebon memprioritaskan alokasi dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2026 untuk kebutuhan pelayanan publik serta program pembangunan yang memiliki urgensi tinggi. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan program tetap realistis dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menyebutkan dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar 1,49 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah mencapai 1,54 triliun. Ia juga mengatakan keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan program dan belanja yang akan dipertahankan atau dialokasikan kembali. Ia juga meminta setiap perangkat daerah menelaah kembali program yang telah direncanakan untuk memastikan anggaran tersedia bagi kebutuhan yang memiliki urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: John, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: pertanyaan seputar hukum.
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
0: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Halo RRI ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, untuk Anda sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, boleh banget gabung barengan sama Lisma di sini. Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Sementara itu pendengar, deretan bangunan liar dan semi permanen di sepanjang Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Cipejuh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, kembali menjadi perhatian. Iya, bangunan yang sebagian sudah berdiri selama berpuluh-puluh tahun ini dinilai semakin tidak tertata. Kondisinya juga lusuh dan berada di sekitar kawasan jalan yang disebut mengganggu pemandangan serta aktivitas kendaraan yang melintas. Dan pendengar, salah seorang tokoh pemuda setempat ini meminta pemerintah Kabupaten Cirebon bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret terhadap keberadaan bangunan-bangunan tersebut. Dilansir dari radarcirebon.com ya, ia menilai bahwa penertiban ini perlu dilakukan secara menyeluruh karena hasil pendataan nantinya bisa menunjukkan bangunan ini berdiri di atas lahan yang bukan menjadi hak penggunanya atau melanggar ketentuan yang berlaku. Dan berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, ada pedagang nih yang ternyata menggunakan bangunan semi permanen dengan sistem sewa. Lah, lagi-lagi nih ya, ini harus dicari nih solusinya seperti apa. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan saatnya juga Seriswa Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Sejen Halo RRI untuk kali ini. Dan jangan lupa untuk ikuti terus Halo RRI yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Selepas Isma nanti akan hadir bersama Anda, Rina Agustini, hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon Siang ini, di mana nanti akan diawali oleh sajian Beranda Asta Cita Indonesia Sehat dengan menghadirkan topik oksigen nakes mengalirkan energi baru bagi pejuang kesehatan. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan saatnya Lisma pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Esensi Buku.
1: Buku When Things Don't Go Your Way yang ditulis oleh Haimin Sunim menyajikan esensi penting tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi berbagai tantangan dan kekecewaan yang tak terhindarkan dalam hidup. Dalam karya ini, Sunim mengajak pembaca untuk menyadari dan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai harapan dan bahwa ketidakpastian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Dengan menekankan pentingnya resiliensi, ia menginspirasi kita untuk tidak hanya bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kesulitan, tetapi juga untuk menemukan kekuatan dan pelajaran berharga dalam setiap pengalaman. Melalui pendekatan yang mengubah perspektif, pembaca diajak untuk melihat setiap situasi sulit sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, alih-alih sebagai hambatan yang harus dihindari. Buku dengan jumlah 304 halaman ini menyajikan berbagai strategi praktis untuk mengelola stres dan emosi negatif yang mungkin muncul ketika seseorang mengalami masa-masa sulit, serta menyajikan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang telah berhasil melewati tantangan serupa. Buku non-fiksi yang diterbitkan pada tahun 2024, When Things Don't Go Your Way, tidak hanya menawarkan motivasi dan harapan, tetapi juga membantu pembaca menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk meraih kebahagiaan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya kali ini bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Beranda Astacita edisi Indonesia Sehat ya, dengan topik oksigen nakes mengalirkan energi baru bagi pejuang kesehatan, edisi Jumat 25 September 2026. Ya tentu ya, tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan di balik pelayanan yang kita terima ada perjuangan, dedikasi dan juga energi besar daripada nakes untuk terus hadir ya, memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Nah, di studio telah hadir Ketua Tim Binwas Mutu SDMK Dinas Kesehatan Kota Cirebon, yaitu Ibu Vita Alamanda Eskep Nurse MKM. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Rina.
1: Kabar sehat?
2: Sehat
1: alhamdulillah ya. Nah, dari topiknya oksigen nakes mengalirkan energi baru bagi pejuang kesehatan, kalau Rina sendiri kayak kaget ya, ini apa ya? Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih Mbak Rina. Sebelumnya saya mau ngucapin salam sehat dulu buat semuanya ya, yang ada sehat di sini. Kalau kita bicara oksigen nakes pasti berpikirnya oksigen ya.
1: Iya.
2: Oksigen tabung gitu ya, tabung gas oksigen. Kalau dari situ sih saya filosofinya adalah oksigen itu kan adalah hal yang vital untuk kita. Betul. Ya. Jadi oksigen nakes ini adalah sebuah inovasi yang saya buat untuk teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Kota Cirebon. Intinya sih untuk menghindari burnout dari segala aktivitas mereka yang ada di tempat mereka bekerja gitu. Jadi memang ini dirancang khusus untuk mereka, untuk membuat memulihkan energi psikologis mereka, Mbak Rina. Kemudian teman-teman nakes kita yang istilahnya ada ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi dengan kelelahan kerjanya dan segala aktivitas yang memang kan sekarang wah banyak sekali ya di kesehatan itu.
1: Jadi ini emang diperuntukkan untuk para nakes ya. Betul. Lalu apa saja yang memang diberikan kepada para nakes?
2: Jadi di sini konsepnya adalah kami melakukan kegiatan oksigen nakes ini, sebuah kegiatan di mana kami menyampaikan ruang khusus bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Khususnya kami baru ada di 6 puskesmas yang sudah kami lakukan oksigen nakes. Jadi di kegiatan ini uniknya ada 3 ya, ada 3 tahapan. Yang pertama, kami di sini mengundang tenaga khusus terkait mental health seperti psikolog klinis, kemudian dokter-dokter yang memang mereka concern di mental health gitu. Jadi kalau Mbak Rina bayangkan, kita kalau melihat tenaga kesehatan itu dengan segala aktivitasnya itu harus menghadapi apa namanya, menghadapi pasien yang pasti kan kondisinya sedang sakit ya. Ketika sedang sakit yang mau dilakukan apa? Ingin didengarkan gitu ya Mbak Rina. Sedangkan nakes sendiri juga perlu didengarkan seperti itu. Jadi kita melihat survei kepuasan pasien, apa sih? Oh, ternyata pelayanannya kurang atau pelayanan nyaman, itu kan terlihat dari cara nakes menghadapi pasien tersebut gitu. Jadi jadi di situ kita membuat ruang khusus untuk mereka setelah mereka bekerja, di mana tahapan pertama tadi adanya tahapan checking in yang kita sebut. Jadi langkah awal di mana nakes ini difasilitasi untuk menyadari kondisi emosional mereka saat mulai atau selesai bertugas. Contoh misalnya kalau kita bertanya beberapa minggu yang kebelakang atau seminggu kebelakang, bagaimana sih perasaan nakes gitu? Gimana perasaan bu dokter? Gimana perasaan perawat? Selama ini kan belum ada yang bertanya seperti itu. Pasti bertanyanya gimana pak pelayanan ke pasien gitu ya?
1: Kapan datangnya?
2: Nah itu kok lama banget sih dokternya,
1: banyak komplain-komplain gitu.
2: Belum lagi nanti, nah itu kan mereka juga harus pada saat itu mereka harus menenangkan pasien dan menenangkan dirinya sendiri. Gitu.
1: Tentunya ini tidak mudah ya.
2: Tidak mudah.
1: Tapi dengan adanya oksigen nakes ini apa yang ditemui? yang mereka rasakan para nakes?
2: Ya, kemarin sih yang sudah kami temui mereka responnya sangat baik. Ketika mereka bisa didengarkan, minimal mereka bisa didengarkan oleh teman sekerjanya. Seperti itu kan. Jadi kita membuat satu ruang khusus itu seperti di aula puskesmas gitu. Kita namakan oksigen lounge gitu, Mbak. Jadi Mbak Rina, kita akan berkeliling nih dari Dinas Kesehatan ke teman-teman yang ada di puskesmas. Kemudian mudah-mudahan tahun depan program ini akan bisa diterapkan di rumah sakit juga.
1: Oke, gitu. Tadi sudah ada 6 puskesmas ya?
2: 6 puskesmas. Itu 6 puskesmas saya ambil karena memang berdasarkan penelitian saya. Penelitian saya kemarin bahwa 6 puskesmas ini memang memiliki kunjungan yang tinggi di atas 25.000 per tahun, Mbak Rina.
1: Wow. Kebayang lelahnya.
2: Oh, kebayang. Bahkan kemarin di salah satu puskesmas itu ada sampai sehari itu 300 pasien. Coba Mbak Rina bayangin, 300 itu memang ada di pustu ya, di puskesmas pembantu, kemudian ada juga di puskesmas utamanya, seperti itu.
1: Oke. Dan tentunya ketika sudah berkunjung dari 6 puskesmas ini gitu, selain tentang kesehatan mental juga ingin terus terjaga untuk para nakes, apalagi nih yang menjadi tantangan ataupun hal-hal yang memang dihadapi para nakes?
2: Iya, yang dihadapi para nakes sebetulnya mereka kerja itu di bawah prosedur yang sudah baik sebenarnya, Mbak Rina.
1: Okay.
2: Contoh ya, saya kasih contoh tenaga apoteker atau farmasi gitu ya. Ketika mau memberikan resep obat, mereka berulang kali mengulang karena khawatir salah.
1: Miss,
2: ya, ada miss gitu ya, salah memberikan obat dan lain-lain. Itu sebetulnya mereka sih sudah terbiasa dengan prosedur itu gitu. Jadi kayak terkesan mungkin lebih kayak seperti robot ya, Mbak Rina. Habis ini habis ini.
1: Iya, gitu. Tiap pagi ya terstruktur gitu, sistematis seperti ini gitu.
2: Iya, okay. Bahkan menerima pasien pun kan dari mulai pendaftaran itu. Itu semua tenaga kesehatan, Mbak Rina. Ada juga tenaga penunjang sih memang yang membantu. Kemudian dari mulai pendaftaran, sekarang adanya digital, kan enggak semua pasien tahu juga gitu kan. Harus dijelaskan lagi ke pasien gitu ya. Pada saat mereka dengan kondisi puskesmas, mungkin Mbak Rina pernah ke puskesmas? Itu kita masuk puskesmas langsung, wah banyak juga pasien yang udah nunggu gitu kan. Dan alhamdulillahnya sih mereka memang selalu tepat waktu ya. Untuk di kota sendiri yang saya lihat pada saat pagi ya sudah menerima pasien.
1: Oke. Dan salah satu tantangan kesehatan adalah menjaga semangat dan juga profesionalisme, walaupun tadi kunjungannya
2: banyak
1: kayak gitu. Artinya dengan kunjungan segitu banyak istirahat, apakah mereka cukup?
2: Nah, Marina percaya nggak kalau saya bilang gini, ketika saya ngobrol nih ya dengan salah satu dokter atau bidan atau perawat ya, mereka pada saat curhat atau ke kita ngobrol, aku tuh nggak bisa sampai aku tuh nahan pipis, fit maaf ya gitu. Aku nahan pipis lah, aku bingung ini pasien banyak banget gitu akhirnya. Artinya hal-hal seperti itu kan kita nggak pernah memperhatikan. Akhirnya ya itu tadi pemenuhan, dari mulai pemenuhan dengan banyaknya kegiatan, promosi-promosi kesehatan yang ada di lapangan gitu kan. Nggak hanya pasien yang datang kunjungan, tapi kita juga harus ke lapangan, ke masyarakat yang memang sehat.
1: Enggak,
2: tidak hanya yang masyarakat yang sakit.
1: Mungkin saya pribadi, Rina ataupun masyarakat di luar sana, kadang kalau lagi sakit kayaknya egois banget, kayak pengen ini gimana sih, kok kayak gini, banyak komplain. Tapi sekarang justru melihat sisi lainnya, mereka juga bisa ngerasain lelah.
2: Iya, pasti.
1: Gitu ya, seperti itu.
2: Sangat-sangat bisa. Apalagi waktu zaman COVID kan, Mbak Rina tahu ya.
1: Aduh, repot banget itu ya.
2: Wah, itu. Belum keluarganya, belum pasien, belum dirinya sendiri. Gitu kan. Artinya memang buat masyarakat, kalau saya sih be kind gitu ya, sama kami-kami nih, teman-teman yang ada di garda terdepan tadi. Karena memang setiap manusia itu pada dasarnya ingin didengarkan.
1: Oke, mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel di RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan semangat juga untuk para nakes, boleh ya.
2: Boleh
1: banget ya, di 081324951935 melalui WhatsApp atau ataupun melalui line telepon di 0231-8493-259. Nah, lagi dong cerita mengenai oksigen nakes. Ketika ada oksigen launch ataupun acara yang berkaitan juga oksigen nakes itu sebenarnya menghabiskan waktu berapa banyak dan apa saja yang dilakukan?
2: Oke, tadi ya, tadi saya baru tahap pertama itu checking in ya, Teh Rina. Ya. Kemudian yang kedua kita di nakes namet itu dikumpulkan di satu ruangan tadi yang dinamakan oksigen lounge. Yang kedua adalah inhalasi. Jadi kita pakainya bahasa-bahasa oksigen gitu ya. Nafas gitu, checking in, inhalasi, ya, exhale gitu ya. Jadi di inhalasi ini fase di mana nakes itu berbagi beban emosional. Di situ dengan psikolog klinis, kemudian di disampaikan manajemen stres itu seperti apa, bagaimana cara menghadapi pasien dengan tenang seperti itu. Karena kan kalau pasien lihatnya apa yang pertama dilihat, senyum enggak ya gitu ya.
1: Pokoknya judes
2: nih. Judes padahal nih. Udah bawaannya gitu kan kita enggak tahu. Bawaan wajahnya seperti itu. Jadi selalu seperti itu yang dilihat adalah first performance gitu. Kemudian yang terakhir ada di situ itu tempatnya inhalasi itu tempatnya curhat, curhat mereka. Artinya curhat kalau memang mereka ada yang mau disampaikan silakan. Beberapa akhir baik itu curhat pekerjaannya gitu kan. Cuman sih yang kemarin saya temukan rata-rata bukan tentang curhat di rumah sih ya, tapi lebih ke pekerjaan. Karena itu tadi mereka
1: beban kerjanya berat.
2: Beban kerjanya. Habis ini di rumah masih ingat lagi, oh iya tadi belum dikerjain ya gitu. Dan itu terjadi itu di puskesmas. Teman-teman puskesmas seperti itu.
1: Gitu. Oke. Okay. Ketika beban kerja begitu berat tapi memang dituntut profesional setiap hari gitu. Yang menjadi menarik itu bagaimana mereka para nakes ini tetap semangat, tetap bisa fokus.
2: Ya, itu kalau menurut penelitian saya Mbak Rina, rata-rata ini kita kan dibagi usia ya. Ternyata yang agak sedikit mengarah ke burnout itu teman-teman yang justru di Gen Z.
1: Apakah Gen Z ini emang iya identik yang katanya ya Gen Z seperti itulah gitu ya katanya. Mungkin kalau bagi milenial, ah Gen Z lemah lah, Gen Z gak kuat mental lah, gitu ya, ataupun yang lain-lain. Atau dari penelitian yang ada Ibu Vita, seperti apa?
2: Ya, rata-rata di Gen Z, di usia-usia mereka yang baru-baru masuk kerja gitu ya, sebagai nakes, karena memang mereka Gen Z it's okay seperti itu. Gak apa-apa, kita gak perlu merubah mereka, karena atau memang mereka seperti
1: itu. Atau mungkin mereka itu justru lebih aware terhadap kesehatan mental mereka?
2: Lebih aware, tapi mungkin agak terlalu arahnya berlebihan ya. Aduh, jangan sampai aku kena mental kan gitu ya. Iya, sekarang
1: jadi
2: banyak
1: kekhawatiran.
2: Kekhawatiran yang berlebihan mungkin. Karena mereka rata-rata ya anak-anak sekarang itu ingin yang praktis ya kan. Tapi kelebihan mereka ya itu dengan adanya sistem digitalisasi ini mereka sangat oke banget.
1: Di depan ya.
2: Yes.
1: Oke, okay. Itu untuk Gen Z. Sementara untuk
2: yang usia di atas, usia-usia dewasa akhir gitu ya. Teman-teman yang mau entah itu mau pensiun, mereka karena sudah terbiasa durasi mereka pekerjaannya mereka lama, udah berapa tahun mereka bekerja di situ gitu kan, dengan menemui berbagai macam karakter pasien gitu, dan saya rasa itu lebih apa namanya ya, lebih bisa diterima oleh mereka gitu. Mereka ya sudah, kalau Gen Z, aduh pasiennya kok gini banget ya gitu. Udah aku nggak mau, bisa-bisa ditinggal gitu kan. Ada yang namanya ini Mbak Rina, saya kemarin ikutan sering ikutan seminar-seminar gitu ya tentang mental health. Ada yang namanya quiet quitting. Jadi ketika dia udah capek tapi tuntutan kerjaan masih ada, ya udahlah, sekedar kerja aja. Saya nggak mau tahu hasilnya seperti apa gitu.
1: Oke.
2: Yang dia penting kerja. Gitu. Mungkin yang dilihat sama teman-teman atau masyarakat seperti itu ya, kayak Judas apa, tapi nggak seperti itu. Setelah quiet quitting, dia sebentar berhenti, kemudian dia akan melakukan pekerjaan dia seperti biasa lagi.
1: Artinya oksigen nakes ini menjadi wadah bagi mereka untuk bisa recharge kembali.
2: Ya, betul sekali.
1: Oke, okay. Mungkin Ibu bisa menyampaikan setelah mereka mengikuti oksigen lounge dan juga yang lainnya.
2: Yang pertama mereka ucapkan sih adalah, Mbak ayo dong adain lagi gitu.
1: Ketagihan.
2: Iya. Artinya kan waktunya nggak lama ya, karena kami memang dengan psikolog klinis itu harus mengatur jadwal gitu ya. Dengan dokter-dokter yang memang mereka mental health, dan saya juga akan mencari teman-teman yang concern di mental health, boleh dong hubungin kami di kota Cirebon ya.
1: Boleh-boleh, itu kemana nih kira-kira
2: Ibu? Dinas Kesehatan boleh.
1: Oh, Dinas Kesehatan ya. Oke, dan menarik juga beberapa waktu lalu katanya, menurut survei dan juga ini berdasarkan hasil CKG, banyak yang menggunakan hotline untuk bertanya tentang kesehatan mental. Emang separah itukah kondisinya di Indonesia, Ibu?
2: Betul. Kalau untuk kondisi burnout sendiri, kalau burnout itu kan sesuatu yang tidak bisa dikelola. Bukan depresi itu sudah terakhir ya kalau depresi. Hmm. Jadi ada kelelahan fisik, ya? Stres itu, fatigue itu beda dengan kalau fatigue sekedar fatigue dia bisa recharge lagi, entah itu dia olahraga atau apa. Itu seperti itu dia sudah bisa bekerja seperti biasa lagi. Tapi kalau sudah burnout kayaknya dia udah mikir segala macam, kayaknya gini. Kalau misalnya mau ke puskes aja ya, baru sampai depan pintu puskes mungkin dia udah bikin
3: berpikir,
2: ini pasien lagi nih, aduh banyak lagi nih, gimana gitu.
3: Iya, iya.
2: Itu udah tanda-tanda burnout sih sebenarnya.
3: Oke, sebenarnya mereka nggak mau burnout, cuman kayak apa ya, alam bawah sadar itu udah kayak ngerasa ah, udah deh hari gue berat seperti
2: nah,
3: itu.
2: Nah ya? Gitu, artinya kan di awal sudah seperti itu. Nah itu fungsinya oksigen nakes ini, kita kembalikan lagi yang coping, yang adaptifnya seperti apa. Jangan yang maladaptif, yang malah keluar gitu. Akhirnya kan kalau apa namanya penyesuaian diri atau adaptasi dari mereka kurang bagus kan akhirnya apa? Ya udahlah, nanti lagi aja lah, banyak pasien nih, saya juga banyak pekerjaan di rumah, saya banyak stres di rumah, belum anak saya, istri saya kan gitu ya.
3: Iya, iya.
2: Tapi kita kembalikan lagi dengan adanya oksigen.

0: tenaga kesehatan. Dan itu sangat bisa sih sebenarnya. Kayak mereka itu tadi dengan berbagai apa tuntutan kerja, beban kerja. Beda ya, beban sama tuntutan beda ya. Istilahnya kalau tuntutan kayaknya kesannya harus gitu. Kalau beban kerja kan ya udahlah, bebannya segini kita kurangin seperti apa, dan lebih ke pembagian ya dengan teman itu bisa gantian. Jadi ya karena mereka, saya sih salutnya dengan nakes-nakes ini Mbak Rina. Mereka itu apa ya? Betul-betul jiwa humanismenya ada.
1: Tinggi ya,
0: tinggi, insyaallah. Mungkin kalaupun nggak ada yang nggak tinggi beberapa lah ya gitu.
1: Okay deh. Dan yang poin ketiga tadi, maaf mungkin
0: ya, satu lagi ya. Yang tadi inhalasi, kemudian yang ketiga ada filtrasi.
1: Apa ini?
0: Jadi di filtrasi ini adalah proses penyaringan emosi negatif. Jadi kita yang negatif kita buang gitu ya, jangan dimasukkan ke hati. Ada kerjaan, aduh ya seperti itu. Dan nanti di sini mereka semacam apa kalau sekarang budaya korsa ya, yang mereka ngobrol dengan sesamanya gitu ya, sesama teman sejawat kalau kita bahasakan sekarang, mereka bisa ngobrol lain-lain, itu sebenarnya sudah membuat mereka nyaman gitu. Jadi nggak yang kerja pagi masuk jam 7 selesai jam 2 udah pulang gitu kan, nggak. Dan mereka memang butuh itu sih Mbak Rina.
1: Oke.
0: Sama lah kayak kita gitu ya.
1: Wow. Nah, gitu. Jadi ada 3 poin utama ya dari oksigen nakes ya, yang ternyata ini juga sangat berdampak positif juga bagi para nakes ya. Oke, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ini ada Yuyun yang ada di Kesambi. Assalamualaikum Ibu, saya sering melihat tenaga kesehatan tetap melayani masyarakat meskipun situasi sedang padat. Gimana cara menjaga semangat dan juga kesehatan mental mereka agar tidak mudah mengalami kelelahan kerja, katanya. Oke, dan maaf mungkin berkaitan juga dengan nakes, kita tahu juga beberapa tahun belakangan banyak nakes yang ternyata meninggal dunia.
0: Betul. Dan itu meninggal sedih. Tidak hanya karena sakit.
1: Iya.
0: Ada juga yang karena depresi. Dan itu baru kita temukan di beberapa waktu yang lalu ya, di tenaga dokter-dokter muda kami Mbak Rina.
1: Iya.
0: Ya, dokter-dokter muda yang mereka atau residen yang sedang melanjutkan kuliah spesialisnya.
1: Apakah ini memang karena memang efeknya kelelahan? Dalam artian kalaupun ternyata layaknya sistem kerja harusnya punya batasan maksimal.
0: Betul. Dan yang tahu batasan maksimal itu kan dirinya sendiri gitu ya. Dan pada saat itu mungkin beberapa orang yang mental health-nya kita kan beda-beda ya. Betul, mental health-nya itu tadi penyesuaian dirinya. Kalau dia terbiasa ngobrol dengan teman, minimal ya udah temannya tidak memberikan solusi pun sekedar didengarkan, itu saya rasa sudah buat dia nyaman gitu kan. Apalagi kalau diberikan solusi gitu. Karena tidak semua orang itu butuh solusi sebenarnya. Ada dia yang merasa saya sebenarnya saya udah punya solusi sendiri nih gitu kan. Dan itu hal-hal yang tidak terucapkan gitu. Kita kan nggak bisa lihat nih Mbak Rina lagi sedih apa enggak ya, nggak bisa tahu saya kan gitu. Kalau nggak ngobrol kan gitu ya.
1: Betul.
0: Intinya sih komunikasi yang efektif.
1: Artinya dari 6 puskesmas yang memang sudah ikutan oksigen nakes ini, apakah justru di lapangan itu tidak ada tuh, berharap sih tidak ada ya, kejadian yang namanya kamu harus deh yang namanya gantiin aku ya, senioritas lah ataupun hal-hal yang lain. Kalau di kota Cirebon sendiri tidak ada kan?
0: Nggak ada, alhamdulillah. Kalau di kota Cirebon nggak ada yang seperti itu Mbak Rina. Cuma dengan mereka itu tadi karena sudah terbiasa di prosedur yang ketat, jadi ya udah mereka terbiasa melakukan itu. Mungkin kan tadi Gen Z yang belum pernah, baru gitu ya, mereka akan beradaptasi gitu. Tapi saya yakin bisa lah.
1: Dan berkaitan dengan pertanyaan Yuyun, bagaimana cara menjaga semangat kesehatan mental mereka agar tidak mudah mengalami kelelahan kerja ini, Bu?
0: Untuk nakes ya, nakes dan tenaga medis itu karena di puskesmas dan rumah sakit kemudian faskes lainnya itu berbeda sih memang, ritmenya berbeda. Ritmenya. Tapi apa yang dilakukan hampir sama, yaitu menghadapi pasien gitu kan. Dan pasien pun ada yang memang sakit, ada yang dia hanya konsultasi kesehatan. Sebenarnya mereka itu dengan melakukan seperti kayak kita pada umumnya, melakukan olahraga kayak gitu kan. Sekarang banyak ya, Mbak Rina suka padel nggak? Sekarang kan lagi FOMO tuh ya, pada gitu ya. Sebenarnya kalau sekedar ikutan olahraga apa permainan seperti itu kan bisa mengeluarkan hormon-hormon juga. gitu. Okay. Jadi memang

0: Mereka itu biasanya berkumpul dengan komunitasnya, gitu Mbak Rina.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Yuyun ya tadi ya. Iya,
1: artinya kita juga punya aktivitas di luar.
0: Ya. Ini. Dan jangan lupa rehat. Intinya rehat.
1: Rehat juga.
0: Jadi begitu setelah selesai dari tempat kerja ya sudah rehat dengan keluarga, ngobrol. Saya rasa sih seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, dampak dari burnout sendiri mungkin Ibu bisa menjelaskan.
0: Kalau dampak burnout terlihat, apa sih yang tujuan kita nih ya Dinas Kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kan gitu ya?
1: Betul.
0: Judul besarnya tuh gitu, meningkatkan derajat kesehatan. Dari apa meningkatkannya? Kalau misalnya kita lihat tenaga kesehatannya tidak melakukan pelayanan kesehatan dengan baik, saya rasa derajat kesehatan pun gak akan serta-merta langsung meningkat gitu kan. Pasti dari entah itu ya, bisa-bisa ya, semoga sih jangan sampai bisa-bisa yang si nakesnya sendiri malah justru yang sakit, gitu. Mereka kelelahan, itu yang nggak terlihat sih. Itu yang mau saya angkat tuh di situ. Apa yang mereka tidak pernah bisa sampaikan, silakan sampaikan di sini, gitu.
1: Oke, baik. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masyarakat juga punya peran dalam menjaga semangat para nakes? Sikap sederhana apa yang sebenarnya sangat berarti bagi para tenaga kesehatan ini dari Pak Bima?
0: Oke,
1: terima kasih Pak Bima.
0: Terima kasih Pak. Langsung dijawab.
1: Boleh.
0: Sebetulnya kalau pasien kemudian masyarakat dengan senyum dan berterima kasih saja, saya rasa itu sudah cukup. Lebih dari cukup untuk para nakes. Terima kasih Pak. Gitu kan. Kadang kalau misalnya gini, ada pasien yang datang nih ya, kemudian dia udah merasa sembuhan nih besoknya. Itu saya pernah merasakan itu waktu saya di puskesmas Mbak. Dulu. Saya dulu di puskesmas pernah ketika mengobati pasien gitu ya, kemudian besoknya datang lagi, saya langsung kaget dong, waduh ini pasien datang lagi ada apa ya gitu, tambah sakit kah gitu, itu saya alami gitu. Aduh kok baru kemarin datang udah datang lagi, dan dia ternyata begitu saya tanya, dia nungguin di depan pintu sampai saya selesai, dan dia bilang, Ibu terima kasih saya sudah baikan. Oh itu seneng banget.
1: Oh jadi
0: itu kita
1: dihargai.
0: Sangat puas merasa dihargai gitu. Walaupun tidak perlu memberikan nominal ya, dengan kata-kata terima kasih itu sangat
1: berharga ya.
0: Berharga buat nakes. Kayaknya itu lelahnya hilang walaupun cuma dikit ya, nggak terlalu banyak tapi minimal. Oh iya, ternyata saya sudah bisa buat Bapak ini minimal lebih sembuh, lebih baik dari
1: lebih
0: sebelumnya.
1: Gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Dan mungkin kalau misalnya para nakes melihat, oh ya pasiennya banyak bla bla bla, tapi kita jarang mendengar kabar kalau para nakes ternyata sakit.
0: Jarang ya?
1: Jarang sekali.
0: Mungkin jarang terungkap kali ya.
1: Tapi
0: sakit sih sakit lah.
1: Layaknya iya manusia seperti itu.
0: Betul.
1: Apakah mereka juga punya recover yang cepat Ibu ketika mereka lagi ngerasain drop?
0: Ya betul. Saya rasa sih untuk para nakes mereka punya recovery yang cepat karena mereka tahu begitu kondisi badan wah kayaknya udah agak mau drop nih, itu kan. Itu idealnya mereka sih memang ya itu tadi dengan vitamin, mereka dengan olahraga, dan itu memang dipelajari sih pada saat mereka kuliah gitu.
1: Jadi kalaupun sakit nggak lama gitu ya?
0: Nggak lama, insya Allah nggak lama, dan mereka tahu nih, oh ya saya kayaknya udah kerasa mau sakit nih gitu kan. Ada alarmnya gitu.
1: Oke. Bu, menarik kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang burnout. Burnout sebaiknya kita cerita sama seseorang untuk
0: yang dipercaya. Ya.
1: Yang dipercaya berbagi cerita.
0: Betul.
1: Berharap untuk bisa meringankan. Mungkin bagi orang yang ekstrovert gampang.
0: Betul.
1: Punya teman ataupun keluar jalan udah.
0: Betul.
1: Hilang gitu. Tapi bagi mereka yang introvert, yang mereka nyaman dengan dirinya sendiri.
0: Betul.
1: Bukankah ini lebih berbahaya ya, Bu?
0: Betul.
1: Ketika mereka mengalami burnout.
0: Oh, sama. Pasti betul berbahaya untuk yang introvert yang saya pernah temui dari berbagai pengalaman ya. Jadi adik-adik yang sekarang nih ya yang baru-baru lulus, kemudian baru kerja itu mereka menghadapi yang tadi saya bilang Gen Z kan. Akhiran tahun berapa ya, Mbak Rina? 2001-an gitu kali ya. Masih usia 23 gitu ya, 2 sampai 25 itu mereka itu begitu ditanya, kalau kita mau nanya sesuatu nih Ibu, jangan tanya yang bikin ini ya, apa namanya, beban mental.
1: Kena mental.
0: Selalu bilangnya gitu. Emang apa yang kena? Saya bilang gitu. Artinya semua kadang-kadang di TV-TV juga ya, karena kayak medsos-medsos gitu kan sudah sering nih itu, jadi mereka berpikir wah dikit-dikit nih kena mental nih gue nih gitu kan. Pada saat itu sebenarnya yang introvert itu lebih dijaga, kenapa? Karena memang terlihat kalau introvert tuh Mbak Rin, terlihat banget dia jarang ngobrol gitu kan. Paling enggak tadi didekati oleh yang pastilah dia punya satu, minimal satu orang yang dia percaya itu pasti punya. Mm-hmm. Entah itu orang tuanya, entah itu temannya. Kemudian kayak, kalaupun gak ada misalnya ini di lingkungan kerabatnya, itu bisa dengan psikolog klinis gitu. Yang mm-hmm. memang mereka, kan sekarang banyak ya Mbak Rin, yeah, psikolog-psikolog klinis nih. Halo psikolog klinis yang ada di kota Cirebon, kita bantuan-bantuan ya gitu kan. Itu banyak banget sekarang. Mereka memang khusus untuk hal-hal yang seperti ini, yang burnout ini.
1: Mm-hmm. Oke, dan mungkin di luaran juga mengenai seseorang yang pergi ke psikolog, psikiater, bla bla bla, itu pasti ada, wah jangan-jangan gitu, nah, pemikiran yang liar seperti itu. Betul. Mungkin di kesempatan kali ini Ibu bisa menjelaskan kepada pendengar juga.
0: Gitu. Oke, okay. Saya rasa kalau psikolog, psikiater itu ya beda ya, psikolog sama psikiater. Yeah. Kayaknya kesannya psikiater itu udah gangguan jiwa gitu. Mm. Tapi kita semua, termasuk Mbak Rina, termasuk saya, itu ada kemungkinan, ada potensi untuk mengalami gangguan jiwa gitu kan?
1: Yeah.
0: Karena kita punya jiwa dong.
1: Iya kan? Apalagi kalau udah emosi jadi kayak, jangan-jangan udah over nih.
0: Betul-betul, apalagi kalau di rumah ya anak-anak kan gitu ya, gangguan jiwa. Tapi saya rasa yang dilihat setengah-setengah nih Mbak Rina, 50%, 50-50 bahwa di lapangan banyak yang sampai bilang ke saya biasa dipanggil Umi kan ya, Umi, ada gak psikolog kenalan Umi, kenapa? Mau ini nih anak saya begini-begini, oh gitu. Ternyata memang mereka sudah mulai membutuhkan itu. Dan sudah tidak merasa malu untuk ke psikolog gitu kan. Kesannya kalau psikolog sama psikiater malu gitu, aduh kayaknya gue sakit jiwa nih gitu. Padahal enggak sih, enggak gitu, saya sakit jiwa enggak. Tapi itu salah satu mereka sudah sadar bahwa, oh ya saya harus ngobrol. Itu minimal sadar mereka, saya harus ngobrol gitu dengan seseorang.
1: Okay.
0: Gitu. Banyak nakes juga yang kayak gitu Mbak Rina. Ada.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi aman insya Allah.
1: Aman juga ya. Okay. Dan kembali membahas tentang grafik yang ternyata banyak yang konsul juga mengenai kesehatan mental. Dan ke ini ya, dari hasilnya pun ternyata wah banyak nih warga Indonesia yang konsultasi, atau bahkan hanya sekedar karena memang ngerasa sendiri, mereka pun menghubungi gitu kan. Sebenarnya menjaga kesehatan mental baik bagi kita yang awam, apalagi para nakes juga gitu loh, mudah atau sulit sih sebenarnya Ibu?
0: Itu sih kayaknya subjektif juga ya Mbak Rina. Mungkin kalau orang yang bisa bilang, oh mudah kok, gampang, kita tinggal sholat, kita minta sama Allah, kan gitu ya. Tapi baik lagi sama pondasi sih. Pondasinya itu selain agama pasti ya, ini sih di luar itu, kita minimal sekali para orang tua nih yang ada di rumah gitu kan, adik-adik gitu ya, terkait mental health. Kemudian kalau di kita bicara nakes, suami atau istrinya yang di rumah ternyata sama-sama nakes tuh, gimana kira-kira Mbak Rina?
1: Iya,
0: banyak kan yang seperti itu, suami istri sama-sama dokter misalnya, suami istri sama-sama perawat misalnya. Tapi ya itu tadi, balik lagi sebetulnya dengan cerita aja, ketika suami saya perawat, saya juga perawat nih. Beliau cerita tentang di kerjaannya, saya juga cerita, itu sudah sebetulnya sudah membuat kita bisa mengeksplor apa sih yang ada di dalam hati nih gitu kan. Apa yang jangan ada yang dipendam gitu. Tapi ya bukan berarti semuanya harus disampaikan gitu kan, pada saat mereka butuh. Saya rasa mudah untuk ini, karena balik lagi kan ke diri sendiri ya. Diri sendiri yang paling paham, kemudian yang kedua orang terdekat.
1: Karena memang oksigen nakes ini sangat berdampak. Ada keinginan ataupun langkah ke depan kayak, yaudah deh ya bikin oksigen nakes ini menjadi aplikasi yang gampang untuk bisa digunakan para nakes, ataupun langkah-langkah ke depan yang memang mungkin sudah ada di pikiran sekarang karena dampaknya bagus Ibu.
0: Kalau saya berpikir, kami sedikit-sedikit dulu ke puskesmas, kami pengen tahu seperti apa sih gambaran mereka selama ini gitu kan, yang tadinya tidak diperhatikan, minimal mereka diperhatikan, oh iya khusus nih acara untuk tenaga kesehatan gitu kan, tidak ditanya pasien udah sembuh belum gitu ya,
1: sehari tanpa pasien gitu ya tanya.
0: Iya gitu, mudah-mudahan kita semua sehat. Kemudian saya juga ke depannya ingin ke rumah sakit, karena memang beban kerja di rumah sakit pun sama. Saya tidak pernah bilang bahwa beban kerja di puskesmas itu lebih berat daripada di rumah sakit atau sebaliknya. Tapi saya rasa semua orang yang bekerja, baik itu nakes atau di luar nakes, itu sama-sama memiliki beban dan tanggung jawab. Mm-hmm. Kalau tanggung jawab harus dilakukan. Okay. Kalau beban kita selesaikan. Mm-hmm. Gitu.
1: Oke. Okay. Di samping itu mengenai pekerjaan ataupun yang lainnya. Tapi untuk kesejahteraan anak sendiri sudah cukup atau bagaimana nih?
0: Nah, Ibu? Itu sama lah gitu Mbak pertanyaannya. Pertanyaan itu subjektif, merasa cukup. Saya juga selalu menyampaikan. Saya selalu menyampaikan sebelum sesi psikolog masuk, itu saya masuk dulu ke teman-teman. Okay. Kenapa? Karena teman-teman kenal dengan saya. Kalau psikolog kan mereka belum tentu kenal ya, ada yang udah kenal, ada yang belum gitu. Karena kita ngundang dari psikolog di kota Cirebon sama di luar juga ada. Nah, itu minimal saya masuk dulu. Sebenarnya mereka juga bingung apaan sih nih gitu, kita dikumpulin gitu. Apaan sih Oksigenake? Dan setelah itu mereka memang merasa, "Mbak, ayo dong adain lagi. Kalau perlu sebulan sekali gitu ya." Dan itu memang hal-hal yang kayak gitu nakes beda ya dengan memang psikolog juga salah satu nakes tenaga kesehatan. Tapi kalau psikolog itu dia seperti yang sudah disiapkan nih benteng. Oh iya, saya bakalan bertemu dengan orang-orang atau pasien-pasien yang bakal cerita. Kayaknya dua telinga tidak cukup gitu kan. Terkadang gitu. Jadi kedepannya kayak gitu, rumah sakit. Kemudian kita kalau terkait aplikasi itu nanti kita aplikasinya saya rencana itu mau mengukur.
1: Okay.
0: Mengukur burnoutnya itu. Karena untuk aplikasi burnout sendiri saya rasa ini kan kegiatan yang memang harus ketemu dengan manusia lagi, bukan dengan robot atau aplikasi. Saya akan mempertahankan itu Mbak Rina. Jadi kalaupun ada aplikasi, saya juga kedepannya akan membuat evaluasi bentuknya. Setelah dilakukan ini, teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kan ada banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang terkait mental health, kayak SLK gitu ya. Apakah dua minggu ini Anda merasa pusing gitu kan. Biasanya Mbak Rina mungkin pernah ya menjawab pertanyaan kayak gitu. Itu untuk indikator mental health-nya.
1: Oke. Walaupun tadi diceritakan sama ibu mereka juga pengennya sih sebulan sekali bla bla bla gitu. Setelah dilakukan oksigen nakes gitu dan juga reviewnya pengennya nambah seperti itu gitu kan.
0: Nambah.
1: Artinya apa ya, mereka juga ingin dengar,
0: didengar
1: ketika sudah bertemu dan juga menceritakan semua yang tadinya burnout justru sudah hilang atau justru merasa enggak kok aku baik-baik saja.
0: Kalau yang mereka mendengarkan dengan baik, karena kan di awal diajari manajemen stres seperti apa, mereka langsung bilang ini. Yang saya perhatiin ya, ini saya mau observasi mereka di luar itu. Mereka bilang, "Ya ampun, iya Mbak, ternyata aku begini." Gitu.
1: Tanpa mereka sadari.
0: Ternyata aku begini. Kalau misalnya kita ditanya, kalau misalnya mereka saya tanya gitu, ada nggak yang merasa burnout? Nggak akan ada yang jawab, "Saya burnout." Itu nggak ada.
1: Kayak Rina. Kayak kesannya kalau misalnya orang mengakui saya burnout itu kayak, "Ah, cemen banget." Gitu ya.
0: Kayak gitu aja burnout gitu kan. Pasien berapa juga, itu kan ada yang bantuin gitu. Padahal enggak.
1: Okay. Dan mungkin kalau misalnya di luar dari nakes ketika saya burnout, saya nggak mau bla bla, protes itu lebih gampang. Maksudnya entah itu diterima atau tidak. Tapi kalau nakes kan tidak bisa seperti
0: nggak
1: itu.
0: Nggak bisa. Ke siapa kayak gitunya?
1: Nggak mungkin dong.
0: Ke pasien?
1: Nanti yang ada langsung dicoret nih.
0: Tadi yang sama kayak pertanyaan Pak siapa tuh?
1: Pak Bima yang di Bima.
0: Pak Bima. Okay. Yang Pak Bima itu saya jadi ingat ada cerita di daerah kota ya. Itu ada dokter yang memang dia sedang bekerja, kemudian ada seorang bapak-bapak yang sedang menunggu anaknya sakit. "Dok, tolong kok nih dokternya nggak datang-datang." Begitu dokternya datang, dokternya cepet-cepet periksa anaknya, nggak ngomong apa-apa Mbak Rin. Dokternya itu dia nggak ngomong apa, ini cerita real ya, dokternya nggak ngomong apa-apa. Begitu dokter setelah udah periksa anaknya, "Udah Pak, nih ya, udah disiapin obat." Kemudian perawatnya nyamperin bapak. Kemudian si bapak yang tadi bilang, dokternya langsung pergi tuh Mbak Rina. Kemudian bapak yang tadi bilang, kata bapaknya, "Kenapa sih kok dokternya jurus banget? Kenapa sih dokternya kok gak ngomong apa-apa sama saya? Saya pengen tahu nih penyakit saya apa." Akhirnya dijelaskan oleh perawat. Bapak tahu gak? Dokter itu buru-buru dari tempat satu ke demi anak bapak untuk meriksa anak bapak. Sedangkan anaknya dokter baru aja meninggal dunia. Dan itu terjadi memang Mbak Rina. Artinya buat masyarakat juga kita harus berpositif thinking juga ya. Ke teman-teman ke siapa aja mereka ada. Mereka sama kok kayak kita gitu. Kayak orang-orang awam sama kok. Mereka punya perasaan gitu kan. Coba kalau dokter gak punya perasaan, perawat gak punya perasaan. Kira-kira gimana tuh? Robot dong ya. Gitu.
1: Mengerikan suasananya.
0: Betul,
1: yang ada mungkin,
0: gitu. Jadi ya mohon untuk dimaklumi. Kita juga gak tahu apakah nakes-nakes itu di luarnya sedang ada masalah atau tidak.
1: Oke. Dan ini berkaitan juga mengenai kesejahteraan mental nakes juga dan juga bagi masyarakat yang suka menggunakan fasilitas kesehatan. Apa yang sebaiknya kita mengerti? Apa yang sebaiknya kita tahu gitu loh? Agar jangan sampai tindakan kita menyakiti dia, perasaannya gitu ya. Ya
0: dari nakes.
1: Dari pasien.
0: Oh, dari pasien.
1: Dari pasien yang seperti Rina bilang di awal gitu, kadang-kadang kayak ngerasa, "Ih, kok perawatnya jutek banget." Komplain bla bla bla selalu. Kita tuh banyak komplain aja gitu.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Harusnya kita juga mengerti gitu loh. Ada batasan-batasan tertentu kah, Ibu?
0: Harusnya sih ada ya. Dari masyarakat gitu ya ke kami ya, ke
1: mungkin
0: tenaga
1: bisa
0: kesehatan
1: sampaikan biar
0: ya, itu tadi
1: saya pribadi dan juga masyarakat
0: iya,
1: bisa
0: boleh
1: lebih baik lagi
0: ya, ya itu tadi pesan buat masyarakat, be kind ke kami, ya be kind pokoknya apa ya. Kita nggak tahu seberat apa beban yang ada di belakang mereka yang kita nggak pernah lihat gitu. Dan mereka pun tidak semua cerita, "Pak, anak saya tuh sedang meninggal, barusan meninggal." Enggak, tidak semua tenaga kesehatan seperti itu. Karena mereka memang levelnya itu level untuk memprioritaskan pasien terlebih dahulu gitu ya. Kalaupun ada yang nggak seperti itu, saya rasa hanya sedikit Mbak Rina. Dan itu pun mereka sudah punya motivasi untuk menjadi seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan. Artinya mereka sudah punya rasa humanity yang tinggi. Gitu kan. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kebetulan saya juga suka ngajar ya di mahasiswa gitu, kesehatan. Saya menyampaikan, semoga teman-teman mahasiswa nanti pada saat bekerja akan menjadi tenaga kesehatan yang humanis, saya bilang gitu. Jadi kerjanya enggak dengan robot gitu kan. Pasien dihadapin ngomong terus tuh, pasien saya tuh sakit ini gitu ya. Ya itu sama dengan halnya contoh Barina sedikit ya, saya kasih contoh lagi. Ini dari sisi nakesnya ya. Ketika nakes sudah mau senyum, minimal senyum, walaupun terpaksa, aduh saya tuh nggak mau senyum nih, nggak bisa. Tapi pada saat contoh di UGD, ketika nakes ada yang harus diinfus nih atau disuntik ya, nggak dapet tuh infusnya, keluar lagi, balik lagi. Tapi kalau perawat atau dokternya menyampaikan, "Ibu, mohon maaf, kami ulang lagi ini," dengan bahasa yang nyaman buat pasien, karena saya rasa kita harus mengerti pasien juga. Orang dalam keadaan sakit tidak mungkin akan berlemah lembut, bener ya? Kalaupun ada, dia udah capek banget karena merasakan sakit, udah nggak mau ngomong. Tapi ketika dari tenaga kesehatan, dari sisi tenaga kesehatannya juga berkata dengan baik, dengan santun, berapa kali ditusuk juga pasien nggak apa-apa. Gitu kan? Gitu. Padahal dia bukan masalah pintar atau tidak, bukan masalah terampil atau tidak. Karena semua keadaan kita enggak pernah tahu. Pembuluh darah pasien itu beda-beda, kan gitu ya? Itu sih singkatnya Mbak Rina.
1: Artinya be kind ya. Enggak usah judge.
0: Langsung judge. Jutek banget.
1: Iya. Enak aja gitu kan, jadi colok-colok kayak gitu, enggak ya. Padahal balik lagi ketika nakes memberikan perawatan gitu kan, pengennya yang terbaik juga bagi pasien.
0: Iya dong,
1: ya,
0: pasti itu, ya. Mereka juga akan jadi tanggung jawab moral tersendiri ketika mereka bisa melakukan pada saat kuliah, bisa begitu ada pasien kan, nggak semua pasien mereka gagal gitu ya. Ada keadaan yang memang infusnya itu sekalipun dia orang yang terampil, yang hebat gitu ya untuk nginfus gitu, tapi ada suatu waktu memang keadaan pasien yang memang tidak bisa gitu untuk dilakukan itu.
1: Baik, terima kasih Ibu. Dan kembali bacakan lagi WhatsApp yang sudah bergabung. Terima kasih, ada Ibu Tita yang ada di Cipto ya. Selamat siang Ibu, saya mau tanya, sebenarnya kalau nakes boleh nggak sih menerima hadiah dari pasien? Kadang-kadang mau mengucapkan rasa terima kasih sudah dirawat dengan baik gitu loh. Oke, baik, terima kasih.
0: Sebetulnya kalau secara manusiawi boleh aja.
1: Boleh aja.
0: Tapi
1: ya,
0: di tempat kerja itu ada namanya regulasi, ada aturan. Kenapa kalau kasih ke itu khawatir yang lain juga ikut kok dia aja ya, padahal saya juga merawat loh. Gitu kan. Artinya biasanya sih kalau yang saya lihat keluarga-keluarga pasien, terima kasih nih kepada semua keluarga pasien yang di rumah sakit atau di puskesmas, yang kadang terima kasih mereka, aduh saya ini gak bisa, gak biasa cuma ngucapin aja, tapi saya harus ngasih sesuatu. Itu kayak gitu, saya kayak gitu Mbak Rina. Kalau ngasih, kalau bilang terima kasih ke orang nggak bisa cuma ngucapin. Misalnya dia bahasa language-nya itu harus dengan misalnya ngasih kue, gitu. Nah, itu boleh aja sih kalau menurut saya.
1: Boleh ya.
0: Asal jadi tidak suku. Biasa sih buat kalau makanan kan bisa dibagi-bagi
1: bareng-bareng
0: gitu ya,
1: seperti itu.
0: Tidak khusus untuk satu orang.
1: Dan pertanyaan selanjutnya Dwi yang ada di Pleret, selamat siang Mbak Rina, saya mau tanya kalau misalnya dari apa nih? Saya tertarik menjadi nakes. Persiapan yang memang harus dilakukan apa saja dan tes-tes yang memungkinkan saya bisa lolos, apa yang harus dipelajari? Kata, wah ini masa depan.
0: Masa depan.
1: Nanyanya, boleh.
0: Artinya harus sudah siap ya dari sekarang. Bagus sih, bagus, bagus. Jadi kalau nakes itu yang jelas kalau secara akademisi ya kayak gitu ya. Pastikan harus melalui ya, kuliah yang formal seperti itu. Dan saya rasa nanti Mbak siapa tadi?
1: Mbak Dwi.
0: Itu nanti insya Allah akan terbentuk pada saat Mbak Dwi itu kuliah di kesehatan. Itu akan ada etika profesi harus seperti apa. Bahkan kita gak boleh terlalu simpati loh Mbak Rina ke pasien. Gak boleh, aduh bapak, aduh anak kecil misalnya, aduh ke istrinya misalnya yang sakit, ibu, sampai kita elus-elus, itu gak boleh.
1: Oh, ada batasan.
0: Jadi ada batasan. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan pasien. Contoh ada empati dan simpati. Kita lebih ke empati. Empati rasa ingin itu tadi ya menolong seperti itu. Bukan simpati.
1: Oke. Jangan juga komplain. Saya maunya sama yang itu.
0: Nah, itu
1: menyakiti perasaan juga ya Bu.
0: Tapi kalau gitu nggak apa-apa. Kalau pasiennya, mohon maaf, di pasien di rumah sakit jiwa itu nggak apa-apa Mbak Rina. Kayak gitu. Dulu saya pernah seperti itu. Jadi ada pasien yang pasien jiwa yang mungkin saya maunya sama itu, ya udah kamu aja kita boleh.
1: Nah, untuk mereka nakes yang memang di rumah sakit jiwa lebih ini lagi dong, Dok.
0: Enggak juga. Karena mereka ngelihat pasien itu malah senyum sendiri, senang gitu.
1: Enggak
0: terlalu. Kalau yang saya rasakan tahu teman-teman yang lain sih. Kayaknya lebih apa? Karena kan kalau yang pasien jiwa itu dia jangka waktu pengobatannya lama, Mbak Rina. Beda dengan pasien yang sekarang, dia bisa menyampaikan rasa sakitnya. Kalau pasien jiwa kan enggak. Nah mungkin yang agak sulitnya di psikiaternya kayaknya. Kalau perawatnya sih enggak, saya rasa enggak.
1: Oke. Karena memang ini berkaitan dengan burnout. Berapa lama sih biasanya burnout ini bisa hilang?
0: Kalau burnout tadi, kalau memang bisa belum sampai depresi itu ya, karena itu sebenarnya kita nggak bisa ngitung jam juga sih. Kalau dia merasa sudah enak, itu kadang hilangnya itu nggak kerasa juga Mbak Rina.
1: Lupa aja gitu.
0: Oh.
1: Tapi benar nggak sih kalau misalnya kita lagi burnout tuh justru harus healing?
0: Oh iya, boleh. Ada karena gini, beberapa orang yang kayak di teman-teman, kalau lagi burnout healingnya kayak gimana coba gitu. Kalau Mbak Rina healingnya kayak gimana?
1: Pengennya ke alam aja.
0: Ke alam. Beda-beda ya. Ada lagi yang jawab pengennya saya pokoknya harus shopping.
1: Ada yang tidur aja.
0: Nah, itu. Ada yang mau shopping, pokoknya saya harus beli. Kalau anak saya bilang harus belanja sesuai warna baju.
1: Semuanya
0: gitu.
1: Ya, tapi itu sah-sah saja kan ya.
0: Sah-sah saja selagi itu tidak memberatkan. Cuma ada pesan-pesan dari sponsor ya. Pesan-pesan dari psikolog itu kalau memang bapak itu kan artinya menghabiskan uang. Tapi kalau belanja menghabiskan uang dan dia masih ada ya harus dipertimbangkan lagi gitu kan. Jangan sampai nanti habis healing dia belanja gitu kan, setelah itu uangnya enggak ada atau tinggal sedikit, tambah stres lagi gitu kan. Jangan sampai kayak gitu.
1: Oke, harus bijak juga ya.
0: Nah,
1: aduh obrolan kita seru sekali. Tanpa terasa ya. Mungkin ini pesan terakhir mungkin bagi para nakes dan juga pendengar di luar sana. Silakan Ibu.
0: Oke, terima kasih. Pesan saya untuk para nakes, tetap semangat menjalani aktivitas karena semua yang dilakukan nakes apapun itu untuk kesembuhan pasien, untuk kesehatan masyarakat itu sangat dinilai oleh sang pencipta. Dan insya Allah kalau sudah dinilai yang baik, kedepannya nakes-nakes juga akan menjadi nakes-nakes yang humanis. Dan satu lagi, saya juga mengingatkan kepada para nakes, teman-teman semua, saya bangga sama teman-teman. Walaupun saya tidak langsung berhadapan dengan pasien, tapi saya sangat bangga kenapa mereka bisa membedakan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Dan tetap semangat karena teman-teman juga penting. You are important gitu ya Mbak Rina. Jadi tolong ketika teman-teman mau cerita, silahkan bercerita. Gitu Mbak Rina.
1: Baik, terima kasih Ibu Vita Alamanda Eskep, Nurse MKM, Ketua Tim Binwas Mutu SDMK Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Sukses atas oksigen nakes.
0: Terima kasih Mbak Rina.
1: Semangat juga untuk para nakesnya ya. Oke, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan dari perbincangan ini, pendengar komisi kemarin-kemarin, kita sebagai pasien suka ngomel, suka mengeluh bla bla yang lain-lain gitu ya. Coba diingat ya apa yang Ibu Vita bilang, be kind. gitu ya. Sama aja, sama seperti kita gitu ya. Tenaga nakes juga ada ngalami namanya burnout, dan gak mungkin mulai dari sekarang kita juga harus dibesarkan yang namanya empati ya. Oke, semangat selalu untuk para nakes, dan hingga di sini untuk Beranda Asta Cita edisi Indonesia Sehat. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

Kepulauan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nation League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nation League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nemeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nation League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Usia laga pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: kembali ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sembari mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan. Tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Mira Bulitinoli, Pro 3 R.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah. Bandung!
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah,
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
3: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari.

Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 104.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Cirebon guna menyiarkan secara langsung khutbah dan juga sholat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid UIN Syekh Nur Jati Cirebon. Selamat mengikuti.
1: Allahu Akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Ain't no more.

0: Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ismayin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalizkum min a'malikum syai'an. Inna allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wa ya ayuhal hadirun, ittaqallaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah, saudara-saudaraku rahimakumullah, khatib ingin berwasiat untuk mari kita menjaga ketakwaan kita dan bahkan meningkatkan ketakwaan kita, ya, mobil khusus untuk diri khotib pribadi dan umumnya untuk saudaraku semuanya, dengan cara kita berupaya semaksimal mungkin untuk mentaati apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari dan tidak melakukan apa yang Allah dan Rasulnya larang, yang juga tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, betapa besar nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, yang barangkali atau kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Allah tidak akan pernah sedikit pun, sedetik pun berhenti mengucurkan, mencurahkan nikmatnya pada kita semuanya. Apakah itu nikmat hidup, apakah itu nikmat sehat dan lain sebagainya. Dan yang sangat penting dan yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa ini penting dan berharga? Karena dengan iman dan Islamlah yang menjadikan kita selamat di dunia wal akhirah. Iman yang ada di dalam dada kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan semacam patokan, menjadikan semacam tonggak akan diterimanya semua amal ibadah kita dan akan pengakuan semua ajaran-ajaran yang Allah sampaikan kepada kita melalui risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang kita jalankan bukan berarti gerakan hanya berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk, tasyahud dan seterusnya, tetapi gerakan-gerakan itu tentunya diarahkan kepada penghambaan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa keimanan itu, maka gerakan sholat yang kita laksanakan tentu tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan gerakan senam yang kita laksanakan. Tapi karena keimanan itulah makna gerakan yang kita lakukan, dalam sholat, sholat Jumat, sholat duhur, dan seterusnya, itu memiliki makna penghambaan, memiliki makna ibadah karena keimanan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dan dengan iman yang ada di dalam dada kita, sanubari kita, jadikan apa amal ibadah, apapun aktivitas, selama itu kita sandarkan hanya untuk mengabdi pada Allah dan mencari keridhaan Allah, maka itu adalah bernilai ibadah. Apapun itu, baik yang kecil maupun yang besar, sekecil apapun itu, meskipun hanya sekedar mengambil duri di jalan demi menjaga keselamatan saudara kita yang melalui jalan tersebut supaya tidak terkena luka atau tidak tertusuk duri, itu adalah ibadah. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, kita barangkali membayangkan banyak sekali saudara-saudara kita yang kebetulan tidak menerima iman dan Islam, tidak mendapatkan hidayah, apakah itu dengan penemuannya, apakah itu dengan pengabdiannya kepada masyarakat luas yang memberikan manfaat yang begitu besar kepada manusia, kepada masyarakat. Kita bayangkan umpamanya seorang penemu listrik, ya, yang kita alhamdulillah bisa mendapatkan manfaat dari listrik tersebut. Kita bisa membaca Quran pada malam hari, kita bisa belajar pada malam hari, kita bisa ibadah, kita bisa sholat tahajud dan lain sebagainya, dan juga hal-hal kebaikan yang lain. Kalau seandainya penemu tersebut yang kemudian penemuannya dirasakan manfaatnya oleh kita semua, itu menerima iman, mendapatkan hidayah, betapa besar pahala yang mengalir kepadanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Karena Rasulullah pernah bersabda, ketika amal jariah itu memberikan kemanfaatan luas, maka pahalanya tetap akan mengalir. Akan tetapi sayang, banyak saudara kita tersebut, ya, tidak menerima iman, tidak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, betapa untungnya kita yang Allah berikan hidayah dan iman pada sanubari kita. Dan barang siapa yang mencari, ya, agama atau kepercayaan selain Islam, maka tentu dia akan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaqi ghara islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wahuwa fil akhiratu minal khasirin, dan kelak nanti hari akhir dia termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah, alhamdulillah. Oleh karena itu perlu kita syukuri. Dengan bersyukur kita berharap tentu iman ini yang sifatnya itu yazid wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang. Kita berharap keimanan itu terus terpupuk, bahkan meningkat. Oleh karena itu, maka akan sebaiknya kita banyak berdoa, terutama setelah sholat. Karena waktu setelah sholat itu adalah waktu yang sangat mustajab bagi kita untuk berdoa. Salah satu doa yang patut kita lantunkan adalah, dan juga rasa syukur yang kita lantunkan adalah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa hadaina 'ala dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan nikmat iman dan hidayah Islam pada diri kita. Karena dengan kita bersyukur, nikmat Allah akan Allah tambah kembali. Tapi na'udzubillah, kalau kita kufur, kita ingkar syukur, maka na'udzubillah, azab Allah amat pedih. Oleh karena itu, perlu kita lantunkan selain doa-doa yang lain, rasa syukur kita, ya, kita panjatkan kehadirat Allah atas keimanan yang Allah berikan pada kita. Dan jika kita meminta kepada Allah untuk ditetapkan iman Islam kita sampai kita husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salah satunya gitu. Ya Tuhan kami, jangan kau palingkan kami kepada kesesatan setelah engkau berikan kami hidayah. Dan berilah kami rahmat-Mu, sungguhnya engkau maha pemberi. Ini layak saudara-saudaraku rahimakumullah untuk kita lantunkan. Karena tidak semua orang menerima iman dan Islam. Iman, Islam, hidayah itu adalah hak prerogatif Allah yang tidak bisa dirubah. Betapa banyak di sana saudara-saudara kita, ada orang-orang yang belajar Islam, yang memahami akan keindahan Islam, yang mengakui akan kebenaran Islam, tapi toh hidayah tidak masuk ke dalam satu ansarun barinya. Allah tidak memberikan keimanan, keislaman kepadanya, dia tetap dalam kekafiran. Kita juga tahu sejarah tentang bagaimana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib, seorang paman yang begitu besar jasanya pada Rasulullah, membela Rasulullah, membela Islam, ya, melindungi Rasulullah dari siksaan kafir Quraisy terutama. Tetapi sayang di akhir hayatnya dia tidak Islam, dia tidak menerima iman, meskipun Rasulullah berupaya berdoa atau memohon pada Allah, tetapi toh yang namanya tadi hidayah, keimanan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hal ini patut dijaga. Ada satu kisah menjauh di sana di negeri Mesir, ada seorang pemuda yang taat beribadah. Dia tukang azan, dia tukang memberikan ceramah, ya, kajian-kajian di majlis taklim, dan berapa begitu banyak orang-orang yang dicerahkan, diberikan ilmu agamanya oleh beliau. Suatu hari si pemuda ini jatuh cinta pada seorang perempuan Nasrani. Kita tahu di Mesir itu ada komunitas yang namanya Gypsy, itu komunitas Kristen di sana. Dan rupanya si wanita ini begitu menarik perhatian dan menjadikan si pemuda soleh ini jatuh cinta dan berniat untuk meneruskan pada jenjang yang lebih serius, yaitu rumah tangga. Tetapi apalah dikata, ada persoalan yang menghambat mereka berdua untuk tidak bisa melangsungkan pernikahan karena keimanannya, agamanya berbeda, yang satu Islam, yang satu Nasrani. Yang perempuan kekeh pada agamanya, yang laki-laki juga berupaya. Tapi karena bucin, karena begitu cintanya si laki-laki itu terhadap si wanita, kemudian menawarkan, bagaimana kalau aku masuk agama kamu, agama Nasrani, apakah kamu mau berumah tangga dengan saya? Tentu jawaban si wanita itu, ya tentu saya akan berumah tangga dengan kamu kalau kamu pindah ke agama saya. Dan alhasil dilangsungkanlah pernikahan dengan agama Nasrani, dengan upacara Nasrani, ya. Dan si pemuda masuk ke agama Nasrani, menanggalkan keimanannya. Dalam suasana bahagia setelah pernikahan itu, dalam suasana ramai, ya, banyak undangan yang hadir, si pemuda tadi merasakan kebahagiaan, kegembiraan, dan dia naik ke lantai berikutnya, ke lantai atas, karena memang pernikahan dilangsungkan di gedung bertingkat. Sesampainya di lantai atas, ternyata tanpa diduga kakinya tersandung dan kemudian dia jatuh ke lantai dasar, jatuh ke tanah dari ketinggian yang luar biasa, sehingga ajal pun menjemput. Itulah rahasia Allah. Ternyata si pemuda yang tadinya taat, beriman demi cintanya yang sifatnya duniaan, hubud dunia, dia tega meninggalkan keimanannya. Na'udzubillah. Itulah yang saya katakan bahwa yang namanya iman adalah hak prerogatif Allah. Dan kita harus senantiasa untuk meminta kepada Allah untuk ditetapkan dalam sanubari kita sampai kita husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahi wa lakum bil ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal amin wa minkum tilawata innahu wasyamil alim. Aku lukau lihada fastakbiru innahu wal ghafur rahim. Allah.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وهدينا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اكبر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. الله الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh

0: komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk kuning

Lamongan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

101 era Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya akan kami sampaikan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: dan berita daerah.
1: Artinya bukan hanya sekedar pameran buku, tapi bagaimana mendekatkan buku dengan masyarakat.
2: Ada RAB-nya, ada gambar, denah, gitu. Nah, nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan material itu apa saja.

0: Sari Berita. Pemkot Cirebon menyambut positif penyelenggaraan Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026. Program perbaikan roti lahu di Kota Cirebon memperketat verifikasi kondisi rumah dan pengawasan material. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Lapas narkotika kelas 2A Cirebon di Gintung, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon menggelar razia gabungan bersama sejumlah aparat penegak hukum dan instansi terkait. Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak menemukan telepon genggam, handphone, narkotika maupun senjata tajam yang menjadi sasaran utama penggeledahan. Namun, sejumlah barang yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban tetap diamankan. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Cirebon, Mahda Landasni, mengatakan razia melibatkan petugas gabungan dari berbagai instansi, diantaranya jajaran Lapas Narkotika Cirebon, Badan Narkotika Nasional BNN, Brimob Batalion C Cirebon, Koramil, serta Polsek setempat. Mahda menegaskan razia gabungan merupakan upaya pencegahan agar barang-barang terlarang tidak masuk ke dalam lapas, dan sinergi antar instansi perlu terus diperkuat untuk menjaga kondisi lapas tetap aman dan kondusif. Pemkot Cirebon menyambut positif Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Book 2026.
1: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini.
2: Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif penyelenggaraan Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026 yang untuk pertama kalinya hadir di Kota Cirebon. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan bahwa kehadiran Bazar Buku berskala internasional tersebut menjadi kesempatan untuk mendekatkan buku dengan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pameran buku, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap buku dan pengetahuan.
1: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini oleh BBW Books. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bahwa ini bukan tahun yang pertama dan tahun terakhir, dan momen ini saya kira ini sebuah kesempatan, artinya bukan hanya sekedar pameran buku, tapi bagaimana mendekatkan buku dengan masyarakat. Buku adalah sumber pengetahuan. Ya, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya ya, dan Cirebon Raya umumnya, silakan datang ke pameran buku internasional ini ya.
2: Mas Tara mengajak masyarakat Kota Cirebon dan Cirebon Raya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026. Yang menilai kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan berbagai kalangan, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, hingga masyarakat umum di wilayah Cirebon Raya. Yang menyebut tingginya antusiasme masyarakat sejalan dengan potensi literasi di wilayah Cirebon Raya yang cukup besar. Yang mengatakan terdapat sekitar 138 komunitas literasi di Cirebon Raya yang berpotensi dilibatkan dalam berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas literasi di masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Desa Jagara Kabupaten Kuningan mendorong pengembangan potensi wisata dan usaha masyarakat melalui kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon. Pengembangan Desa Jagara sebagai desa ekosistem keuangan inklusif, EKI, diharapkan dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Kepala Desa Jagara, Umar Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada OJK Cirebon yang telah memilih dan mendorong desanya sebagai bagian dari pengembangan desa EKI. Menurutnya, program tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat berbagai potensi desa, terutama sektor pariwisata dan usaha masyarakat. Ia mengatakan pemerintah desa membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mengembangkan potensi ekonomi Jagara secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, pelaku usaha masyarakat, dan media dinilai penting untuk memperluas peluang pengembangan desa. Dengan pengembangan yang terintegrasi, Desa Jagara diharapkan semakin dikenal dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi warganya. DPR KP Kota Cirebon memastikan verifikasi rumah dan material dalam program roti lahu sesuai dengan kebutuhan.
3: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, akan membuat rencana teknis.
4: Program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kota Cirebon memperketat verifikasi kondisi dan pengawasan material agar bantuan sesuai kebutuhan penerima. Menurut Kepala Bidang Kawasan Pemukiman DPRKP Kota Cirebon, Haniah, proses diawali dengan pemeriksaan kerusakan pada atap, dinding, dan lantai. Kemudian TFL bersama Korvas menyusun rencana teknis, RAB, denah, serta daftar material yang dibutuhkan.
3: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, yang kita berikan mandat gitu ya, dengan koordinator fasilitator itu akan membuat rencana teknis, Pak. Nanti ada RAB-nya, ada gambar, denah, gitu. Nah, nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan material itu apa saja. Misalkan dalam satu rumah itu ada 8 item bahan bangunan yang harus diperlukan. Misalkan tadi, oh harus ada baja ringan, ada spandek.
4: Lebih lanjut, Haniah mengatakan DPRKP juga melakukan validasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan identitas penerima, kondisi kerusakan, keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan luas rumah dengan standar 9 meter persegi per orang telah sesuai. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kesepakatan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B di Kabupaten Majalengka menjadi titik temu antara kepentingan menjaga ketahanan pangan dan membuka ruang bagi investasi. Dari sekitar 50.412 hektar lahan baku sawah LBS, batas LP2B Majalengka disepakati sekitar 80,86% atau 40.800 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Majalengka Gatot Sulaiman menegaskan penyesuaian tersebut tidak berarti seluruh lahan pertanian dapat dialihfungsikan. Menurutnya lahan dengan produktivitas tinggi dan menjadi penopang produksi pangan daerah tetap harus dipertahankan. Penetapan LP2B dilakukan melalui pemetaan dan kajian dengan mempertimbangkan kondisi lahan, produktivitas, jaringan irigasi serta kebutuhan pangan. Gatot memastikan DKP 3 akan terus melakukan pendataan, pemetaan, dan pengawasan bersama perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah selanjutnya akan menerbitkan SK Bupati mengenai LP2B untuk diajukan kepada Kementerian ATR BPN dalam proses integrasi substansi sebelum dibahas bersama DPRD Kabupaten Majalengka. DKPP Cirebon kolaborasi dengan distributor dalam menjaga pasokan gerakan pangan murah GPM.
5: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga.
6: Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bersama distributor dan bulog memperkuat ketersediaan komoditas dalam gerakan pangan murah atau GPM. Sejumlah mitra memasok bahan pangan mulai dari beras, minyak, gula, telur, daging ayam, hingga daging sapi. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana menyebut pemasok berasal dari berbagai pihak.
5: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga. Kami dari vendornya ada telur dari Abah, kalau itu langsung ngambil dari peternaknya langsung. Alhamdulillah bisa lebih murah. UMKM juga yang menjual produk-produk dari ketahanan pangan juga, produk perikanan juga ada.
6: Eli menambahkan DKPP menggandeng PT Sungai Budi untuk memasok minyak, tepung, dan gula dari merek Ross Brand. Bulog turut menyediakan beras SPHP dan minyak, sementara pemasok lain menangani telur, ayam, serta kebutuhan daging. Koordinasi pengendali inflasi dilakukan setiap pekan bersama Bulog, Disdagin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara rutin. Kerjasama tersebut membantu pemerintah memetakan wilayah dengan harga tinggi, daya beli rendah, maupun kerawanan pangan. Rena Safira melaporkan.
0: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBH Pramuda 99 mengajukan permohonan informasi publik kepada pemerintah desa kabupaten di Kabupaten Indramayu. Permohonan tersebut ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana pada 4 desa, yakni Desa Pekandangan, Desa Kerasak, Desa Kalimati, dan Desa Brondong. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, YLBH Pramuda 99 menyampaikan bahwa permohonan informasi tersebut berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketua Harian YLBH Pramuda 99 Saiful Anwar mengatakan keterbukaan informasi merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, permohonan informasi perlu ditempatkan dalam koridor hukum dan tidak secara otomatis dimaknai sebagai tuduhan terhadap pemerintah desa. Ia menambahkan informasi yang dimohonkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui pelaksanaan pemerintahan serta pengelolaan anggaran desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: hari ini bersama saya Rina Agustini yang akan menemani siang Anda di Pro Dangdut. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, boleh banget ya. Bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Sekali lagi, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ketemuan sama Mama Ipa. Mama Ipa yang ada di Lemah Abang pengen dengerin lagunya Iyet Bustami yang Laksmana Raja di Laut. Mau kirim salamnya, salam kenal aja katanya buat Marina. Boleh deh. Untuk Anda mendengar yang mungkin baru saja bergabung di Prodang Dut siang hari ini, mau ikutan request juga masih bisa. Masih panjang waktu kita. Tinggal kirimkan pesan Anda ya ke 081324951935.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi, cek fakta kali ini pendengar. Mengenai Ridwan Kamil dirawat di rumah sakit pada September 2026, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terbaring di ranjang rumah sakit. Foto itu beredar pada September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Ridwan Kamil dirawat pada September 2026. Selain itu, informasi itu juga tidak ditemukan di akun Instagram pribadinya @ridwankamil. Ya, terakhir kali mengunggah konten pada 21 Maret 2026. Lebih lanjut, foto yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook tersebut adalah foto lama. Foto itu berasal dari pemberitaan news.detik.com berjudul Ridwan Kamil dirawat di rumah sakit yang dipublikasikan pada 8 Januari 2017. Ridwan Kamil dirawat di rumah sakit pada September 2026 merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.
3: Prodang

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, pendengar, kasus influenza di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan seperti halnya kondisi global ya. Meski demikian, Kementerian Kesehatan, Kemenkes, menyebut aktivitas influenza di tanah air ini masih berada dalam kategori rendah. Jadi di Indonesia data menunjukkan memang terjadi peningkatan kasus, tetapi berdasarkan analisa sampai minggu ke-36 tahun 2026 masih menunjukkan resiko rendah. Dari hasil pemantauan, subtipe virus yang dominan ditemukan adalah influenza A H1N1 PDM09, dan Kemenkes masih terus melakukan surveillance untuk memantau perkembangan kasus dan juga karakteristik virus termasuk tingkat keparahannya. Ya, dikatakan juru bicara Kemenkes, Dr. Widyawati, mengimbau masyarakat bahwa tetap tenang dan tidak panik terkait tren kenaikan influenza. Masyarakat juga diminta mengikuti perkembangan informasi mengenai influenza dan juga penyakit lainnya melalui sumber resmi pemerintah. Nah, untuk bisa mencegah penularan influenza, ia mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir, menerapkan etika batuk dan juga bersin, menjaga kebersihan lingkungan, ya, istirahat yang cukup, dan juga mengkonsumsi makanan bergizi. Bila mengalami gejala influenza, gunakan masker selama beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kontak dekat dengan orang lain untuk mencegah penularan. Umumnya, influenza bersifat ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, jika gejala yang dialami semakin memburuk, segera memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tren kasus influenza naik, namun Kemenkes ini menilai ya situasi yang ada ini masih terkendali, tapi bukan berarti kita bisa abai, oke? Okay?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Pro Dangdut siang hari ini dan akan segera hadir ya. Tentunya Khairul Anwar yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

rumput dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini. Sesi pertama di hari Jumat ini pendengar, kita akan mengikuti Brenda Asacita Ekonomi Digital. Untuk tema kali adalah peluang usaha melalui kreativitas digital, good design, good business ala-ala bola 3.
0: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Ya, Beranda Astacita Ekonomi Digital kali ini kita akan membahas mengenai peluang usaha melalui kreativitas bersama narasumber, dan untuk saat ini sudah hadir di studio ada Bapak Dr. Haji Editia Nurdiana SE, MM, Kabiro Humas dan dosen ekonomi bisnis UGJ Cirebon, pengamat ekonomi, sains, data, dan bisnis digital. Lalu ada Pak Wawan Hermawan, SSN, ESOS MM, founder Cirebon Culture Foundation, Siruang Studio Lukis, Creative Design Solution, dan Labola 3. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Wawan mungkin agak dekat sama mic-nya, Pak.
2: Iya.
1: Oke. Ya, ini kita akan membahas mengenai kreativitas dunia digital nih ya. Tentunya di ekonomi digital ini, di zaman digital ini semua hal ini pasti akan berkaitan juga dengan digital. Nah, untuk pertama mungkin saya ke Pak Edit ya dulu. Pak Edit, ini kalau kita membahas mengenai ekonomi digital nih Pak, bagaimana menurut kacamata akademisi melihat potensi ekonomi digital bagi pertumbuhan pelaku usaha lokal di Cirebon ini Pak?
2: Oke, baik. Mungkin pertama-tama saya membuka ruang diskusi ini dengan kemajuan informasi dan teknologi ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka kemudian, karena ini bisa ditawar, hanya ada dua, kita ikut mengimbangi atau kita mati ditinggalkan. Nah, kemajuan informasi dan teknologi ini seperti mata pisau. Ya. Ketika dimanfaatkan ini akan berdampak baik, tapi ketika tidak dimanfaatkan itu justru akan membunuh kita. Karena faktanya begini, ketika berbicara usaha di era digital hari ini, banyak yang tadinya usahanya biasa-biasa saja, kemudian menjadi besar setelah dia memanfaatkan kemajuan informasi digital. Tetapi jangan salah juga, ada yang mati karena tidak bisa memanfaatkan kemajuan informasi digital. Nah, dalam hal ini banyak sekali sebetulnya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dengan bagaimana kita, pertama adalah tidak minim literasi tentang digital. Lalu yang kedua, kita selalu update dari kemajuan-kemajuan digital itu. Nah, itu mungkin golongan yang termasuk pada golongan yang mampu memanfaatkan kemajuan informasi digital sehingga usahanya besar. Salah satu contohnya adalah begini. Ketika zaman dulu seseorang ingin berjualan itu tentu harus memiliki modal yang tidak cukup sedikit. Ini cukup besar sekali. Misalkan contoh, saya ingin usaha dalam bidang kuliner. Nah, kalau dulu pertama kita harus memiliki tempat usahanya, tidak bisa dilakukan di dapur sendiri. Lalu yang kedua, kita harus memiliki karyawan. Lalu yang ketiga juga, ketika kita ingin mempromosikan, kita butuh mitra-mitra atau biro-biro yang mampu mempromosikan kuliner kita. Tapi hari ini tidak lagi seperti itu. Kita dari dapur sendiri bisa membuat satu produksi kuliner, kemudian kita bisa dengan kreativitas kita untuk mengiklankan produk kuliner kita di media sosial yang kita miliki. Artinya itu kemudahan kan gitu ya. Nah, akan tapi demikian, di tengah kemajuan seperti ini, saya kira dalam hal ini pemerintah juga tidak bisa menutup mata untuk tidak membantu, membiarkan masyarakatnya bekerja sendiri. Jangan sampai kemudian begini, muncul satu meme yang berseliweran di medsos, bahwa kita ini usaha tidak dimodalin, kemudian juga tidak dibina, tapi kemudian ketika sudah berhasil dipajakin. Nah, saya kira itu kan satu hal yang sangat tidak baik, presiden yang tidak baik, ketika memang pemerintah tidak hadir membantu terhadap pelaku-pelaku usaha, dalam hal ini adalah usaha-usaha mikro yang mau memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi. Okay. Demikian.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Editia. Saya ke Pak Wawan dulu. Pak Wawan, ini bisa diceritain tidak bagaimana perjalanan awal hingga terbentuknya Labola 3 serta berbagai lini usaha kreatif lain yang dikelola saat ini, Pak?
3: Ya, pertama-tama saya menarik terhadap temanya ya. Temanya aja udah bicara tentang good bisnis, berarti kan sesuatu bisnis yang lebih baik dari dulu gitu kan. Kebetulan saya sendiri juga memiliki satu pengalaman sudah hampir 20 tahun di dunia periklanan, itu di dunia internasional maupun nasional. Dulu tuh tidak menggunakan apa-apa, itu sulitnya minta ampun. Nah sekarang dengan adanya teknologi mendorong kita nih untuk supaya lebih efisiensi. Makanya sekarang ini cenderungnya bahwa kita didorong untuk melakukan sesuatu yang how to many, bagaimana sentuhan dengan teknologi dan sentuhan of sign of art dan sign of bisnisnya. Nah ini sangat menarik, apalagi dengan digitalisasi. Dulu kita beriklan ini harus menggunakan dengan membayar. Wah, miliaran itu kalau sekali iklan. Tetapi sekarang dengan mudah satu sentuhan itu dengan mudah kita langsung kepada masyarakat
1: dan konsumen.
3: Dan itu luar biasa itu. Nah sekarang bagaimana pemanfaatan high tech dan high touch-nya itu aja sebenarnya. Mungkin itu.
1: Oke. Okay. Ya ini untuk selanjutnya, mengapa elemen desain dan atau good design ini masih sering dianggap sebelah mata oleh sebagian bisnis nih Pak, pelaku bisnis pemula nih Pak?
3: Karena begini, kurang pemahaman. Kalau dulu saya nih dipelajari tentang bagaimana kita harus bisa survive, harus bagaimana dalam mengatasi kompetisi. Belum ada digital dulu. Nah ketika kita sekarang adanya digitalisasi, itu semakin sempit, bahkan semakin banyak. Nah, bagaimana kita meng-create strategi kreatif kita, secanggih apapun teknologi kita, tapi kalau sentuhan kita itu tidak, sense of art-nya itu tidak ada. Nah, bagaimana kita bisa membaca peluang? Nah, itulah kadang-kadang kita juga miris banget itu ya, untuk generasi milenial sekarang nih. Harusnya ditepak dari awal dulu, pemula. Bagaimana kita survive dalam menghadapi era globalisasi itu dulu. Kemudian bagaimana kita menghadapi kompetisi. Teknologi sekarang tuh update tiap detik. Wah, itu kalau kita mengikuti teknologi, habis kita. Nah, sekarang bagaimana kehadiran daripada pemerintah dengan masyarakat, apalagi terutama pelaku usaha, itu harus menjadikan satu kemitraan yang solid. Tidak bisa. Sebab apa? Ya, tadi yang Bapak bilang bahwa pemerintah tuh harus hadir, tidak hanya sekedar hanya cuman ayo kita seminar tentang marketing digital, tetapi tidak dibina, terus tidak diberikan fasilitas, kemudian tidak diberikan satu peluang. Nah, kita mau apa sekarang sebagai pelaku usaha digitalisasi? Ya kan? Hanya sekedar cuman iseng-iseng aja. Ini Indonesia loh, Indonesia semakin banyak peluang-peluang yang dimana UMKM itu luar biasa. Nah di situ ada potensi pasar yang sangat efisiensi dan ekonomis.
1: Ya mungkin ada pertama kan Pak Edit.
2: Baik. Gini, apa yang disampaikan oleh Pak Wan tadi kan sangat menarik sekali ya. Seberapapun canggihnya kemajuan informasi teknologi digital ya hari ini, tetap skill manusianya itu harus tetap ada kan ya, harus tetap ada. Karena begini, mungkin saya menganalogikannya begini. Kita pergi ke Bandung. Nah, kemudian kalau kita lewat jalan arteri dengan lewat jalan tol itu berbeda. Anggaplah tol itu adalah AI-nya, anggaplah tol itu adalah digitalnya. Nyampe tetapi kemudian akan lebih cepat nyampe yang pakai jalan tol, kan itu satu. Lalu yang kedua tadi bicara skill, mungkin kalau saya yang nyetir dengan Pak Wawan yang nyetir, nyampe di Bandungnya pun saya kira tidak akan sama. Itu dipengaruhi oleh faktor skill. Artinya teknologi yang ada hari ini juga tetap itu tidak terlepas dari skill para pelaku usaha kita hari ini. Oleh karena itu, kenapa saya tadi menekankan bahwa negara harus hadir. Artinya negara harus hadir memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha agar para pelaku usaha ini nyampe pada tujuan yang diinginkannya, yaitu kesejahteraan. Karena apa? Kalau rakyatnya sudah sejahtera, pelaku UMKM-nya sudah sejahtera, saya kira tugas negara ini akan semakin rendah gitu loh, akan semakin enteng, akan semakin ringan. Kalau kita berkaca kepada negara Cina contohnya, produk apa sih di kita yang tidak ada dari produk Cina? Itu semua banyak loh, produk-produk Cina ini membanjiri negara kita. Lantas pertanyaan kita, kenapa sih banyak sekali produk Cina yang membanjiri pasar kita, dalam hal ini pasar Asia lah. Karena pemerintah hadir memberikan fasilitas kepada warga negaranya. Pemerintah di sana ini begini, kamu bisa bikin apapun, bikin, saya bantu, modalnya dibantu, kemudian ilmunya juga diberikan melalui pelatihan, lalu kemudian pasarnya juga dibuka jejaringnya gitu, sehingga industri-industri rumahan di Cina ini bisa berkembang. Karena tadi negara hadir sebetulnya kuncinya. Saya selalu menyampaikan berkali-kali, jangan sampai kemudian para pelaku UMKM ini dieksploitasi, selalu dijadikan jargon UMKM, tetapi substansinya tidak pernah menyentuh kepada UMKM. Contoh, hanya dua hal yang dibutuhkan oleh UMKM kita hari ini. Bukan pelatihan semata, bukan hanya sertifikasi semata, bukan itu. Yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM kita hari ini adalah bagaimana dia jejaring pasarnya terbuka luas, lalu kemudian akses modal mudah. Itu sebetulnya. Nah, itulah yang terjadi di negara Cina. Sehingga saya kira Indonesia akan sangat mungkin sekali meniru apa yang dilakukan oleh negara Cina tersebut. Kenapa? Kita bicara potensi tinggi, Pak. Bicara kreatif seperti orang-orang Power ini juga banyak, Pak. Artinya, dengan potensi dan kreativitas orang-orang yang ada di Indonesia hari ini, ketika negara hadir, membuka jejaring pasar, memberikan akses modal yang cepat, saya yakin akan lebih besar dari Cina, Pak. Kalau seperti itu, gitu.
4: Betul.
2: Cuman kan pertanyaannya, serius nggak nih pemerintah ngurusnya? Jangan hanya jadi jargon, jangan hanya dieksploitasi. Kemudian pemerintah dengan program-program UMKM-nya, lalu keberhasilan program pemerintah itu hanya diukur dari jumlah peserta, jumlah sertifikat, itu nggak butuh, Pak. Nggak butuh pelaku UMKM itu, saya kira seperti itu. Gitu ya, kalau menurut saya gitu ya.
1: Ya, masih ke Pak Edit. Pak Edit, seberapa besar sih kontribusi kreatif dan juga desain visual dalam mendorong daya saing UMKM kita di pasar nasional maupun global ini, Pak?
2: Saya kira begini, ini sangat potensi peluang yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kenapa? Karena tadi ini apa namanya, industri tadi ini bersentuhan langsung dengan kemajuan digital. Oleh karena itu, peluang yang sangat luas ini saya kira harus direspon oleh semua pihak agar si produk ini bisa berkembang baik, berkembang cepat gitu kan, dan berdampak terutama. Nah, dampaknya itu adalah dampak yang bisa dirasakan langsung oleh si pelakunya. Jangan sampai kemudian dampaknya itu ya tadi hanya patah morgana, hanya pencitraan, kan gak gitu ya. Nah, peluang usaha hari ini yang hari ini lagi dilakukan oleh Pak Wawan itu, saya kira pertama tadi ya, yang jelas pemerintah merespon, tidak hanya merespon tapi juga mengapresiasi dan memberikan bukti nyata. Lalu yang kedua, karena sehat dan tidaknya ekonomi negara ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita semua, maka mari orang-orang atau lembaga-lembaga dan badan-badan yang berkepentingan dalam memajukan ekonomi di Indonesia ini untuk membangun satu kemitraan yang sinergis, kan begitu. Sehingga apa? Sehingga tujuan daripada menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata ini bisa terwujud. Saya kira begitu.
1: Pak Wawan, kita ada yang tambahkan?
4: Ya, saya sepakat dengan Pak Edit. Pak Edit, saya juga pernah melakukan hal yang follow up ya kepada pemerintahan dalam hal masalah kemitraan tadi ya. Bahwa kehadiran pemerintah itu tidak hanya pusat ya, daerah terutama ini, kita bicaranya ke kearifan lokal ya. bahwa bicara tentang masyarakat kesejahteraan itu tujuan utamanya. Nah, sekarang dengan adanya penggunaan teknologi itu pun juga strategi utamanya juga gitu loh. Bagaimana pemanfaatan untuk mendorong masyarakat pelaku usaha dengan penggunaan teknologi. Transfer teknologi lah ya. Bagaimana ini bisa sejahtera? Nah, harusnya kan misalkan contoh misalkannya di perpustakaan literasi. Dulu kalau Jepang itu kan dengan negara hadir produk-produk Jepang tuh dihajar dengan komik zaman-zaman dulu ya Pak ya. Sekarang dengan teknologi dan apa semua itu udah berhasil membudayakan membaca dan sebagainya. Kalau kita sebenarnya kalau misalkan itu bisa dilakukan dengan sederhana, teknologi ada sekarang. Ya semuanya apapun penggunaan mau teknologi dari AI dan sebagainya itu udah banyak banget itu. Tinggal bagaimana menjalin satu kemitraan antara pelaku usaha generasi Z kemudian ingin memberikan suatu peluang. Ini loh yang akan menjadikan peluang Indonesia ke depannya begini. Nah, kemudian kayak drakor itu, film ya. Itu luar biasa itu, sederhana itu. 30 menit kita bikin film. Nah, bagaimana implementasinya? Kita kan ya itu tadi mencari pemerintah memberikan suatu peluang fasilitas kerjasamalah dengan provider dengan kerjasama itu sederhana itu Pak sebenarnya.
2: Gini Pak, gini kalau tadi berbicara film ini sangat menarik ya. Saya kira gini, kisah apa yang di Cirebon terkenal itu
1: Baridin.
2: Baridin dan siapa?
4: Kisah Ratina.
2: Ratina dan Baridin. Saya kira ketika itu dibuat dalam satu bentuk film yang modern,
4: film pendek modern
2: dengan sentuhan tadi digital itu, saya kira itu tidak akan mengalahkan drama Cina dan drama Korea saya kira.
4: Betul.
2: Nah, persoalannya adalah tadi ketika kearifan lokal ini tidak tergali, tetapi kemudian hanya setengah gitu ya, tidak powerful, tidak maksimal. Ini saya kira akan menjadi satu apa ya, menjadi tamu di rumahnya sendiri gitu.
4: Betul.
2: Kenapa hari ini anak-anak khususnya Gen Z itu lebih suka kepada drama Korea maupun drama Cina? Padahal kalau dibuat romantis tadi cerita Ratina dan Baribin itu saya kira akan jauh lebih romantis kok.
4: Betul. Nah,
2: karena tadi ada sentuhan-sentuhan digital yang merubah dan mengatur semua itu sehingga semuanya itu menjadi nampak baik. Padahal tadi ya tidak kurang kita kisah-kisah yang bisa kita bikin angkat, tadi ya, bisa diangkat dalam layar lebar maupun film pendek terkait dengan cerita-cerita yang memiliki kearifan lokal. Dan kalau saya pernah baca ya salah satu cerita tadi itu sangat-sangat menyentuh sekali sebetulnya gitu ya, cerita tersebut. Nah, apalagi kalau tadi itu dikemas dalam satu produksi film yang menggunakan efek-efek modern ya, saya kira itu akan jauh lebih laku dibandingkan dengan cerita-cerita yang dari luar sana. Nah, persoalannya kan tadi tinggal apakah ada yang mau mempedulikan dalam hal ini adalah pemerintah terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki ini. Itu kan persoalannya.
4: Betul.
2: Lalu kemudian juga begini, saya kira saya tidak melulu menyalahkan pemerintah, enggak gitu ya. Kita tidak menyalahkan pemerintah dalam konteks ini, tapi mengingatkan bahwa keberhasilan masyarakat juga merupakan cerminan daripada keberhasilan pemerintah.
4: Betul.
2: Itu yang harus kita bawahi. Maka kayaknya untuk diskusi selanjutnya itu harus dihadirkan dari unsur pemerintah nih. Dan mudah-mudahan mendengar saya.
4: Gak apa-apa.
2: Dinas KUMKM itu
4: terutama
2: harus mendengar.
4: Terutama personalnya ya Pak ya. Karena ini lebih bersifatnya individu. Pemerintah sih saya bilang itu tidak salah. Tapi itu adalah dalam sikap dan personalitinya Pak.
2: Tidak salah.
4: Bagaimana? Artinya bagaimana personal itu memandangnya itu aja.
2: Karena gini, kalau kenapa saya berani mengatakan bahwa pemerintah tidak salah? Karena dari program-program yang direncanakan pemerintah itu baik semua,
4: bagus
2: semua.
4: Betul.
2: Tetapi pada tingkatan implementasi itu yang jadi tidak bagus. Kan begitu itu persoalannya. Sehingga saya kira pemerintah juga harus sering banyak diajak diskusi, diajak brainstorming terkait dengan persoalan-persoalan yang hari ini tengah melanda di dalam dunia UKM yang berbasis pada digital. Maksud begini, ini peluang bagus. Ini peluang bagus, ini peluang yang sangat akan menguntungkan, akan tetapi kemudian ketika tidak ada sentuhan-sentuhan dan arahan-arahan dari pemangku kebijakan, ini akan jadi tidak bagus gitu, itu persoalannya.
4: Tapi menurut saya juga begini Pak, kadang-kadang UKM itu juga harus bisa membaca peluang juga. Dengan adanya ekonomi digital itu harus membaca. Tidak hanya sekedar cuman mengikuti cari kegiatan seminar, ikut dapat sertifikat selesai, enggak juga. Tetapi manfaatnya, ajas manfaatnya itu. Kalau seandainya kita punya produk tiba-tiba kita diiklankan dengan menggunakan teknologi gitu ya. Kemudian efisiensi dan efektif. Artinya tuh tidak pernah harus dia membayar, waduh, memikirkan bagaimana. Bahkan kalau bisa dikoordinir, biasanya kan ada di dalam marketing digitalisasi, kan saya pernah ngikutin juga di pemerintah itu. Ada biasanya ada 40 orang misalkan. Jadi koordinir. Nah, UMKM 40 orang itu ayo kita bikin iklan satu produk itu semuanya. Bila perlu nanti terus continue itu. Nah, itulah yang saya maksud itu negara hadir itu berkesinambungan.
2: Ya,
4: tidak hanya selesai cuman di seminar selesai, bagi
2: sertifikat
4: selesai gitu.
2: Ditinggalin kan.
4: Nah, dibina. Nah, kita butuh orang-orang yang kreatif.
2: Ya.
4: Walaupun saya bilang tadi bahwa secanggih apapun kalau tidak ada orang kreatif juga percuma. Ya, artinya butuh orang sentuhannya.
2: Oh,
4: ini gini gitu.
2: Artinya gini, Pak. Peluang yang terbuka luas hari ini itu harus menjadi satu momen untuk dimanfaatkan.
4: Betul.
2: Oleh semua
4: pihak.
2: Sehingga ketika peluang ini dimanfaatkan akan berdampak manfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya.
4: Betul.
2: Ini salah satu contoh ya, mahasiswa saya. Dia itu memiliki skill suka di depan kamera gitu kan. Suka acting, suka dan lain sebagainya lah. Sehingga kemudian tanpa satu sebuah kesengajaan dia bikin itu kemudian viral.
4: Nah,
2: artinya apa? Itu tuh peluang, itu potensi, potensi yang kemudian ketika itu dioptimalkan lagi, saya kira akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Satu itu. Lalu yang kedua, mahasiswa juga jualan. Faktor ketidaksengajaan juga ketika dia posting terhadap produknya.
4: Betul.
2: Ternyata disambut oleh pasar. Nah, puzzle-puzzle yang hari ini tersebar itu, ketika kita optimalkan dengan arahan, bimbingan, baik dari lembaga kampus, dari pemerintah, kemudian orang-orang yang telah lebih sukses dulu, saya kira akan menjadi satu kekuatan ekonomi lokal Cirebon khususnya, dan ekonomi nasional pada umumnya. Nah, oleh karena itu, saya selaku dosen di kelas itu selalu menyampaikan bahwa hari ini tidak ada alasan mahasiswa untuk tidak usaha.
4: Betul.
2: Kenapa? Ketika ada yang nanya usaha yang baik itu apa, ya usaha yang dilakukan hari ini. Saya bilang kan begitu.
4: Betul.
2: Kenapa? Karena berbeda zamannya dengan kita. Saya masih ingat zaman dulu mahasiswa, ketika mau cari pengen dapat duit sendiri itu, saya ngobrol, ternyata dari obrolan itu bahwa botol bekas pil KB itu bisa laku dijual, dan saya nyari dan itu jadi duit. Itu zaman dulu. Nah, apalagi hari ini yang semuanya serba mudah. Hari ini digital itu tidak membatasi ruang dan waktu. Hari ini kita punya produk, hari ini kita bisa kirim ke Makassar, kita bisa kirim ke Sumatera. Berbeda dengan dulu gitu loh. Detik itu juga nyampe melalui kemajuan digital. Nah, artinya tidak ada alasan hari ini untuk kita tidak memanfaatkan peluang-peluang dari dampak kemajuan informasi dan teknologi digital hari ini.
1: Okay. Betul. Ya, Pak Wahan, ini kalau kita ngomongin soal era digital ini, ada satu teknologi yang sekarang lagi ramai dibicarakan, yaitu AI. Nah, menurut Pak Wahan sendiri, AI ini apakah akan jadi musuh atau akan jadi kawan nih?
4: Waduh, ini ada dua pendekatan. Bisa kawan, bisa lawan. Artinya ketika orang itu berbicara tentang teknologi, kita memanfaatkan teknologi itu dengan asiknya gitu. Itu sebagai kawan.
1: Tapi untuk kreativitas tentunya.
4: Untuk kreativitas apapun, bukan hanya kreativitas, dengan marketing, pemasaran, mungkin dosen ketika belajar mudah dan sebagainya, itu kan manfaatnya. Tetapi ada satu sisi negatifnya, lawan, bukan artinya bukan bukan lawan ya, artinya satu negatifnya. Jadi semua teknologi yang dulunya kita survival tadi bilang akhirnya terpuruk. Seperti contoh misalkan, sudah 20 tahun saya itu di sutradara gitu ya, di film dan sebagainya. Dengan adanya teknologi, ternyata semuanya mudah. Terus kita kerjaannya apa jadinya? Kan gitu. Itu dampak dampak negatifnya. Kemudian juga akhirnya kita jadi malas. Dulu kita keliling dunia kemana-mana, hunting lokasi dan sebagainya. Sekarang dengan AI aja dengan mudahnya gitu loh. Nah, tetapi itu juga ada manfaatnya juga buat kita, mengefisiensi. Yang tadinya kita harus warawiri ternyata nggak usah. Nah, yang tadinya 10 orang hanya satu aja udah cukup lah. Nah itu aja sebenarnya. Jadi ada positif dan ada negatifnya.
1: Oke. Okay. Ya kalau menurut Pak Edit sendiri, AI ini apakah akan jadi lawan bagi apa namanya kreativitas pelaku usaha kreativitas gitu Pak, atau akan jadi kawan gitu?
2: Oke, ini dalam teori revolusi itu akan memakan anaknya.
1: Yeah.
2: Nah, begitupun dengan revolusi industri kita hari ini. Yeah. Akan tapi kemudian kita memandang bahwa artificial intelligence ini bukan hanya kita tidak hanya kita dipandang sebagai satu mitra kita juga, nggak

0: kenapa? Kita akan kehilangan jati diri kita sebagai manusia, sehingga segala sesuatu itu akan menggantungkan kepada mesin. Yeah. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai kreativitas yang dianugerahi Tuhan kepada kita itu akan juga sedikit hilang, Pak. Yeah. Bapak mungkin masih ingat ketika zaman dulu, bagaimana ketika kita mau mencari satu literasi, satu sumber, kita datang ke perpustakaan, kita baca koran, kita baca buku, gitu kan?
1: Yeah,
0: nah, akhirnya Pak, daya ingat kita itu dilatih untuk selanjutnya, karena ketika kan tidak boleh dibawa ke rumah pada waktu itu. Nah, tetapi hari ini kan enggak. Dengan kita bertanya melalui AI, maka muncul seperti itu, lalu kita jadikan kutipan. Nah, hal seperti itu yang saya kira itu tidak boleh dijadikan seperti itu. Begitupun terkaitan dengan dunia usaha.
1: Betul.
0: Saya kira manusia itu pasti memiliki kemampuan yang lebih, karena AI itu juga ciptaan manusia gitu.
1: Betul, betul.
0: Jangan sampai kemudian ciptaan manusia memakan manusia itu sendiri. Apakah itu mungkin? Mungkin saja, Pak.
1: Mungkin.
0: Itu mungkin saja. Oleh karena itu saya selalu kampanye kepada teman-teman mahasiswa bahwa jadi mulai sedikit demi sedikit untuk tidak selalu tergantung kepada AI. Seperti itu.
1: Betul.
0: Karena banyak hal yang ada hal yang negatif yang disebabkan oleh itu, malas baca, malas berpikir dan sebagainya. Saya kira itu telah menyalati kodrat kita sebagai manusia untuk manusia diberi akal itu untuk berpikir. Kan begitu loh. Nah, ruang-ruang berpikir yang ada di dalam otak kita itu kita gunakan. Jadi tidak sepenuhnya menggunakan itu. Nah, kalau berbicara tadi apakah ancaman atau kawan, saya kira tergantung dari konteks mana kita melihat AI itu sebagai musuh atau kawan kita. Seperti itu.
2: Apakah AI ini akan jadi tantangan juga untuk pelaku usaha kreatif ini, Pak Edit?
0: Jelas. Jelas ini menjadi sebuah tantangan buat pelaku, para pelaku usaha, terutama para pelaku usaha mikro. Yang dimana notabene para pelaku usaha mikro ini kan di atasnya milenial, boomer ya, rata-rata kan boomer ini. Generasi boomer itu generasi yang sedikit tertinggal dalam informasi, sehingga banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang masih menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, dan itu jelas tertinggal, tertinggal gitu. Karena bagaimanapun juga kemajuan tadi ya juga harus menjadi bagian daripada perjalanan bisnis mereka gitu. Salah satu contoh yang sederhana ini adalah misalkan aplikasi pemesanan online. Nah, itu kan satu keharusan, karena hari ini tidak semua orang ingin menikmati kuliner contohnya, harus datang ke tempat kuliner kan gitu, nggak semuanya seperti itu. Jadi saya melihat bahwa kemajuan informasi dan teknologi digital hari ini juga menjadi sebuah ancaman kepada pelaku usaha, khususnya boomer yang tidak mau mengikuti pada kemajuan zaman. Saya kira seperti itu.
2: Ya, kalau menurut Tawan sendiri, apakah ini akan jadi tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berkaitan dengan kreativitas gitu?
1: Kalau saya bilang tantangan sih tidak ya, justru malah dipermudah. Kalau bagi orang kreatif gitu ya, dipermudah segala apapun kita jadi dengan di dengan dimudahkan. Satu contoh tadi saya bilang bahwa ketika kita mau ke bulan, ternyata nggak usah ke bulan lagi dulu. Kalau kita mau ke sana wari-wari dan sebagainya, sekarang dengan mudahnya. Terus apapun kreativitas kita mau bikin narasi, mau bikin judul dan sebagainya, kemudian gambar dan sebagainya, sekarang dengan mudahnya. Dulu susahnya ya Pak ya, bahwa kita harus ke literasi, harus ini mencari, kemudian dan sebagainya, kita harus bayar dan sebagainya. Nah, sekarang dengan mudahnya. Nah, justru pemanfaatan teknologi inilah yang akan menjadikan satu peluang. Nah, sekarang bagaimana kitanya sebagai manusia, sebagai orang yang namanya teknologi itu kan hasil ciptaan manusia juga ya Pak ya. Kadang juga pasti ada lemahnya gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kitanya? Akan terlihat kemasannya akan berbeda. Dari orang-orang yang memiliki satu sentuhan high touch-nya tinggi dengan orang yang hanya sekarang memanfaatkan teknologi. Jadi akan terasa rasanya itu kemasannya.
2: Itu. Ya, kalau proses bagaimana cara mengubah sebuah karya seni atau kreativitas murni menjadi sebuah produk komersial ini seperti apa nih Pak, agar bernilai jual tinggi?
1: Jual tinggi. Ya. Sekarang begini. Kalau seandainya dulu kita melukis itu dengan tube, dengan cat dan sebagainya. Nah, sekarang dengan teknologi, adanya teknologi itu dengan mudahnya kita mau ngomongin apa di prompt-nya dan sebagainya, selesai jadi itu kan ya. Nah, itu kan mudah dengan buat kita. Sekarang tinggal bagaimana dari sisi peluang, kesempatan konsumennya. Konsumen juga ada perilaku konsumen juga. Ada yang dia hanya saya suka dengan yang konvensional. Nggak, saya nggak perlu dengan yang AI itu, pasti lebuatan AI kan, karena orang udah tahu.

0: Kemudian dari nilai finansialnya juga, hasilnya tetap kualitas sama gitu kan ya, hasilnya kualitas sama. Tetapi nilai nominal yang akhirnya, yang konvensional pasti akan lebih mahal dibanding yang teknologi. Nah, kita udah mencoba berapa kali, tetap konvensional lebih berharga. Lukisan misalkannya, lukisan atau apapun lah ya, tetap konvensional yang lebih berharga. Sementara yang teknologi lebih malah turun. Kan dia udah tahu bahwa ini penggunaan AI ini nggak mungkin lah katanya. Mungkin itu aja.
1: Kalau dari akademisi seperti apa nih Pak, Pak Edit, agar mendapatkan nilai jual tinggi gitu?
2: Gini, mungkin saya bahas dulu tentang AI. AI sederhana itu adalah Google. Ya Google kan,
0: betul.
2: Mesin pencaharian. Betul. Nah, itu adalah AI pertama yang kita kenal. Kemudian berkembang hari ini dengan banyak-banyak macam aplikasi dan semakin sempurna juga si AI tersebut dalam memberikan sesuatu yang diminta oleh manusia.
0: Betul.
2: Nah, apa namanya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan itu betul. Jadi bahwa AI itu hanya sarana pendukung untuk mempermudah, mengefektifkan dan efisienkan satu kegiatan produksi.
0: Betul.
2: Satu itu. Lalu yang kedua, kita balik lagi kepada segmentasi. Pasar itu juga tidak semuanya suka pada hal-hal yang sifatnya instan, Pak. Masih banyak peluang-peluang atau segmen-segmen pasar yang menyukai terhadap nilai-nilai otentik, Pak. Masih banyak seperti itu. Contoh begini. Ternyata hari ini ketika kita posting di salah satu platform, contohnya TikTok itu misalkan. Nah, ketika kita mengunggah video yang natural, itu viewersnya akan lebih banyak dibandingkan dengan sesuatu yang telah diolah. Artinya apa? Artinya segmentasi otentik itu masih tetap juga memiliki segmen gitu. Satu itu. Lalu yang kedua begini. Berita misalkan. Hari ini untuk media-media formal itu sekarang beralih kepada media-media online, Pak. Lalu kemudian bagaimana nasib media cetak? Ternyata media cetak juga masih memiliki segmen pasar yang ditunggu-tunggu. Buktinya apa? Buktinya beberapa media-media atau koran-koran dalam ini masih tetap berjalan, masih tetap beroperasional, dan masih mendistribusikan korannya pada pembacanya gitu loh. Artinya apa? Dalam konteks bisnis, tidak bisa semuanya digeneralisir karena kemajuan informasi dan teknologi, maka semuanya harus berubah. Enggak. Tetap kembali kepada mekanisme pasar, di mana di mekanisme pasar itu muncul yang namanya hukum pasar.
0: Betul.
2: Dan hukum pasar itu dipengaruhi oleh segmentasi pasar.
0: Betul.
2: Saya kira demikian. Jadi artinya tidak selamanya, tidak semuanya, karena sekarang era digital maka semua pelaku ekonomi harus berbalik, kan enggak juga. Salah satu contoh lagi ya, yang lainnya misalkan begini. Ada satu tempat wisata kuliner di daerah Jawa Tengah, di mana tempat kulinernya itu semua tidak berbasis kepada informasi dan teknologi, benar-benar konvensional, dan itu tempatnya juga unik, unik itu artistik, karena artistik itu. Lantas kemudian apakah pasarnya ramai? Ramai, Pak.
0: Ramai
2: gitu.
0: Ramai.
2: Karena tadi hukum pasar itu tidak berbicara kepada modern, tradisional, enggak. Tapi berbicara tadi segmentasi aja sebetulnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang hari ini masih menjalankan kegiatan konvensionalnya, saya kira tidak usah berkecil hati toh. Anda pasti memiliki segmentasi sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai kreativitas, karya-karya itu tetap jalan, dilakukan. Betul. Kan seperti itu.
1: Oke. Ya, ini peran dari pendidikan seperti UGZ gitu. Bagaimana mendorong masyarakat dan juga khususnya mahasiswa agar siap menghadapi tantangan ekonomi digital, ya khususnya tadi menghadapi teknologi AI dan lain-lain gitu, Pak. Seperti apa nih, Pak?
2: Oke. Gini. Untuk lembaga pendidikan memang sesuatu yang tidak bisa ditolak, Pak. Karena apa? Karena yang kita hadapi hari ini itu adalah generasi-generasi yang memang dilahirkan dan dibesarkan di tengah kemajuan informasi digital. Maka kemudian menyikapi hal tersebut, lembaga hari ini telah pertama menggunakan kurikulum yang berbasis kepada kemajuan informasi dan teknologi. Artinya kurikulum digital. Lalu yang kedua juga membuka prodi-prodi yang berkaitan dengan kemajuan informasi digital. Salah satunya kita ada prodi yang namanya prodi marketing digital. Kemudian DKP. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana lembaga pendidikan merespon terhadap kemajuan informasi dan teknologi, menyediakan kepada masyarakat yang ingin mempelajari itu tersebut. Lalu yang selanjutnya kepada mahasiswa yang non daripada prodi tadi, bahwa setiap mata kuliah hari ini itu diwajibkan mata kuliah yang berbasis kepada kemajuan informasi dan teknologi. Nah, di mana mahasiswa, kalau dulu mungkin begini, kalau dulu dosen jarang di kelas itu adalah dosen yang kondisinya jelek.
0: Yeah.
2: Nah, hari ini dibalik. Dosen yang terlalu banyak di kelas, terlalu banyak ceramah itu dosen yang tidak baik. Kenapa? Karena hari ini tidak lagi zamannya si anak-anak ini dijejali dengan teori-teori yang bersifat di kelas. Tetapi mengimplementasikan teori dengan praktek. Baik itu praktek dalam bentuk konvensional maupun praktek dalam bentuk digital hari ini. Nah, oleh karena itu banyak mata kuliah yang memang direlevansikan dengan tadi kemajuan informasi dan teknologi. Misalkan begini, mahasiswa ada tugas terkait dengan membuat platform marketplace. Banyak marketplace hari ini yang kita gunakan tapi kemudian itu bukan buatan kita gitu. Nah, maksudnya didorong bagaimana dia mampu menciptakan satu market flash yang itu dibuat oleh dia, diisi oleh dia juga, kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, itu salah satu upaya bagaimana agar mahasiswa ini dekat dengan tadi dunia-dunia digital. Itu telah kita lakukan seperti itu.
1: Ya, Pak Wawan, ini seperti apa implementasi nyata dari filosofi good design dan good business dalam operasional bisnis harian di Labola 3 ini, Pak?
3: Ya, kalau saya pikir itu kembali kepada pada satu literasi ya, bahwa the right man and the right place ya. Kemudian high thoughts dan high tech-nya juga gitu. Itu aja sebenarnya dari pembahasan kita tadi itu, bahwa bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk khalayak masyarakat gitu ya. Dengan tidak mengurangi kearifan lokalnya. Itu yang paling penting. Kemudian juga ke depannya juga kan harus ada suatu keberkesinambungan. Artinya antara stakeholder, masyarakat, pelaku usaha dan sebagainya, itu pun juga harus ada, tidak bisa terpisahkan semuanya. Kemudian update semua kembali kepada kekinian ya. Kita juga harus bisa membaca peluang kemarin dan hari ini dan untuk hari esok. Nah, itu aja yang lebih kepada good bisnisnya. Paling itu aja.
1: Ya, kalau secara akademis seperti apa nih Pak good bisnis itu Pak Edit?
2: Sederhana sebetulnya, good bisnis itu adalah bisnis yang menguntungkan. Nggak ada cerita ketika bisnis itu bagus kalau tidak menguntungkan, karena bisnis itu adalah profit oriented. Jadi bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang menguntungkan. Tapi tanda kutip ya, menguntungkan itu tidak hanya semata-mata menguntungkan buat dirinya, tapi kemudian tidak berdampak dengan orang lain. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang menguntungkan bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Misalkan contoh, Pak Wawan melakukan satu kegiatan produksi. Produksi apa? Taruh kalau produksi A misalkan. Nah, produk yang dibuat oleh Pak Wawan itu tidak hanya menguntungkan Pak Wawan sendiri, tapi juga menguntungkan tetangganya. Terlibat dalam kegiatan produksi, menguntungkan tetangga yang lainnya karena terlibat dalam kegiatan marketing. Terlibat yang lainnya lagi karena menjadi distributor dari produk yang dibuatnya. Jadi good business adalah bisnis yang memberikan dampak. Seperti itu.
1: Kalau di era digital, good business itu seperti apa nih, Pak?
2: Banyak, Pak. Good business hari ini yang bisa dilakukan di era digital ini. Tapi mungkin kalau dalam konteks keterlibatan main force sedikit ya. Salah satunya menjadi industri kreator yang hari ini lagi dilakukan oleh Pak Wawan. Nah, itu menjadi satu good business yang sangat luar biasa sekali menurut hari ini. Bisa menjadi penyedia jasa iklan misalkan. Penyedia pembuatan konten ya, mungkin seperti itu. Atau juga menjadi konten kreator. Konten kreator. Nah, ada satu hal yang menarik ya, ketika saya di kelas pada waktu itu menyampaikan kepada mahasiswa saya bahwa bisnis yang baik itu adalah bisnis yang berbasis pada hobi. Contoh
3: keahlian
2: hobi otomotif lah, jangan hanya bagaimana Anda menyukai hobi itu tapi kemudian tidak berdampak bisnis. Bagaimana caranya? Gampang, Anda bisa jadi vlogger otomotif, Anda bisa menjadi konten kreator otomotif misalkan, atau bisa menjadi reseller daripada produk-produk otomotif. Nah, itu yang dimaksud dengan good business. Jadi sesuatu yang berbasis kepada hobi dilakukan, kemudian berdampak. Nah, itu adalah good business. Terkait dengan hari ini banyak dong peluangnya tadi. konten kreator, kemudian apa namanya penyelenggara apa agensi iklan, periklanan dan sebagainya. Dan itu saya kira semua mudah loh. Yeah. Hari ini itu hanya dengan modalkan handphone, jadi itu produk.
3: Jadi.
2: Jadi kan?
3: Betul.
2: Nah, hanya bermodalkan misalkan clip on, dia bisa menjadi vlogger saya kira.
3: Yeah.
2: Kan seperti itu. Mm. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh kita semua dengan kemajuan dan tidak memerlukan modal yang terlalu besar saya kira. Nah, tinggal skill tadi. Enggak bisa kalau skill. Bagaimana menjadi seorang konten kreator yang baik kalau tidak memiliki skill? Kan seperti itu. Jadi skill tingkatkan lah. Kan gitu seperti itu.
1: Iya, kalau menurut Pak Wan sendiri good business di era digital khususnya kreatif di bidang kreatif seperti apa nih, Pak?
3: Kembali kepada tadi bahwa jangan melupakan satu skill kita. Yaitu tadi bicara dengan Pak Edi itu tuh bahwa kita tuh pemilik satu keahlian. Nah, itulah dari keahlian itu bisa menjadikan satu peluang. Peluang the good business itu tadi. Nah, kalau kita tidak memiliki itu, akan sulit nantinya. Akan dipaksakan. Jadi akhirnya ngawur. Nah, makanya dengan hobi, itu bisa menjadikan sebuah peluang. Makanya kita lebih the great ide itu dengan hobi yang kita miliki, kemudian bagaimana kita bisa membaca peluang ke depannya. Paling itu aja.
1: Okay. Ini ada tidak Pak strategi Jitu dalam membangun branding yang kuat melalui media digital di tengah ketatnya persaingan bisnis saat ini Pak?
3: Kalau saya bilang hanya meningkatan. Peningkatan apa aja gitu loh. Teknologi, pergaulan, komunikasi, kemudian literasi dan lain sebagainya. Dan jangan sampai lupa bahwa kita harus banyak membaca, membaca peluang, membaca buku dan membaca berita dan apapun yang upgrade. Nah, handphone tuh jangan sampai ketinggalan. Jadi kita itu aja sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita untuk ada suatu pencapaian good feel-nya gitu kan. Paling itu aja.
1: Ya kalau Pak Edit sendiri
2: gini ya. Kunci utama sih sebenarnya konsisten. Konsisten gitu ya. Betul. Misalkan gini, kita punya rumah. Kita analogikan kalau akun medsos kita itu adalah rumah. Maka kemudian bagaimana agar rumah itu terpelihara dengan baik. Maka kemudian membuat rumah itu dengan satu tata letak yang artistik, menjaga kebersihan rumah itu secara konsisten. Nah, makanya begini, dalam seminar-seminar apa namanya marketplace, kenapa toko saya sepi gitu ya? Kenapa akun saya sepi? Nah, kunci pertama kenapa akun itu kita sepi, kenapa toko kita sepi itu karena mungkin kita tidak konsisten. Karena hari ini kita bicara tentang akun itu adalah berbicara tentang algoritma, Pak. Kan begitu.
3: Betul.
2: Maka kemudian bagaimana kita konsisten? Misalkan contoh begini, ketika kita akun kita marketplace kita ini jual sebuah produk, maka kemudian produk yang dibuat di akun kita itu yang konsisten gitu. Konsisten. Lalu kemudian pahami jam tayangnya. Kapan sih orang lihat rame gitu? Kan kayaknya kalau jam 1 malam kan kayaknya mungkin orang pada tidur gitu kan gitu ya. Atau misalkan jam 10 siang orang pada kerja. Maka dalam proses postingan pun harus memiliki timing yang tepat.
3: Strateginya.
2: Nah, strategi marketingnya seperti itu. Lalu yang ketiga begini, ini hukum alam daripada hukum apa namanya causality, timbal balas. Jadi kalau ada orang lain yang posting di akun mereka, minimalnya kita itu like atau komen. Karena dengan kita melakukan interaksi dengan akun orang lain, maka secara tidak langsung algoritma kita juga pun akan naik. Itu sih strateginya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau aduh saya misalkan akunnya, misalkan saya followersnya masih sedikit nggak masalah. Yang terpenting konsistensi dan tadi hukum causality itu diberlakukan. Ketika kita scrolling misalkan scrolling dari platform, kita like nggak susah kan, kita atau komen juga nggak susah. Nah itu akan terbaca kok akun kita juga seperti itu. Itu strateginya, salah satu strategi yang paling sederhananya. Strategi lain mungkin kita akan bahas di kelas nanti.
1: Siapa? Nah, Pak, ini sejauh mana adopsi teknologi modern atau tools digital membantu efisiensi dan juga produktivitas dalam proses kreatif di industri saat ini, Pak?
3: Ya, tadi yang sudah saya ceritakan, kalau saya tuh udah mengalami tiga zaman. Ya artinya dari yang jadul, komprehensif, sampai semi dan sampai teknologi. Itu kita sudah alamin. Artinya sekarang lebih mudah. Yang tadi saya perkuatannya dengan beberapa banyak tim, sekarang ini cuma saya sendiri aja udah cukup. Nah, kemudian dengan waktu yang long time, sekarang sudah timeline-nya lebih sederhana lagi. Nah, kemudian juga yang tadi saya bilang bahwa sekarang kita tinggal bagaimana
0: menguatkan strategi, strategi the great idea-nya, strategi medianya, strategi apa namanya marketingnya, placementnya, kemudian konsumennya, market dan sebagainya. Itu aja sebenarnya. Dan semuanya mudah kok, semuanya ada di apa satu Android gitu kan.
1: Artinya saat ini sudah sangat apa ya, sangat menggunakan tool gitu ya.
0: Ya, artinya itu tadi sekarang ini dengan mudah. Yeah. Dulu kan konvensional. Yeah, yeah. Sekarang dengan teknologi bahkan lebih banyak gitu loh. Kalau dulu cuman berapa kreativitasnya, sekarang udah dengan ada teknologi, ya contoh misalkan, saya membuat film bisa dulu itu sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan. Sekarang tinggal apa film 1:30 second gitu kan, ya, atau 60 lah ya, 60. Itu tinggal 30 menit, Pak.
1: Pembuatannya.
0: Dan itu sangat mudah. Nah, sekarang tinggal bagaimana peluangnya. Nah, kan kita bicaranya adalah peluang nih. Kita sehebat apapun, tiba-tiba peluangnya nggak ada gitu. Terus pasarnya juga nggak ada, sepi. Pasar film dan sebagainya. Bahkan kami juga dengan tim juga lari ke pusat nih. Bantukahlah kami ini nih, apa namanya, anggarannya. Daripada triliunan, kita nggak usah besar lah APBD, apa APBN-nya gitu loh, APBD-nya lah, bantulah, atau apa namanya yang saya bilang tadi, nilainya dari sekian bisa sampai sekian sudah cukup. Nah, dengan teknologi, dengan tadinya berbulan-bulan, nah sekarang tinggal bagaimana pemerintah, ya kehadiran ya Pak ya, bahwa stakeholder dan sebagainya itu harus bersatu untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan sampai generasi Z itu diberikan satu harapan yang nggak pasti. Ya mungkin mahasiswa banyak, saya juga pernah jadi dosen, praktisi lagi kan, karena dengan mudahnya gitu loh, bahwa kedepannya itu industri periklanan, industri perfilman dan sebagainya akan lebih jauh lebih matang ini. Nah sekarang bagaimana peluangnya, setelah kita sekolah di sini, nanti kedepannya mau jadi apa gitu tuh. Nah itu kan harus bisa memberikan, dan kita harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Nah saya merintis gitu, syukur-syukur Pak, saya punya ambisi gitu loh, bahwa sinematografi yang akan kita ciptakan nih dengan lembaga pendidikannya gitu loh, supaya apa? Jangan, ya mungkin kalau DKP dan FISIP dan sebagainya itu kan tidak fokus ya Pak ya. Nah sekarang lebih fokus misalkan gitu. Misalkan di Jakarta kan ada IKJ ya, ada sinematografi dan sebagainya. Di Cirebon kan nggak ada nih.
2: Belum ada ya?
0: Belum ada. Nah coba itu fokus. Karena apa, nanti pengaruhnya kedampak kepada penggunaan teknologi. Bagaimana dia penggunaan promnya dengan kamera harus begini dan sebagainya. Dan itu juga gitu loh, penyediaan tenaga kerja yang saya bilang tuh lebih diperkuat dengan good feel-nya, skill-nya. Mungkin itu aja sih sebenarnya.
1: Ya, Pak Edit, ini bagaimana strategi ideal untuk membangun sinergi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah guna memajukan ekonomi digital di Cirebon, khususnya ekonomi kreatif ini, Pak?
2: Oke, saya kira ini perlu komitmen bersama ya.
0: Ya.
2: Perlu komitmen bersama, di mana tripartit ini, atau sebetulnya di kita ini gini apa namanya, di UGJ sendiri. Kita memiliki beberapa UMKM binaan, Pak. UMKM binaan, di mana UMKM binaan ini karena ada keterbatasan ya, sehingga kemudian butuh uluran dari pemerintah. Jadi saya kira komitmen bersama antara lembaga pendidikan, pelaku usaha dengan si pemerintah ini duduk bersama untuk ngobrol, membicarakan terkait dengan bagaimana sih agar para pelaku usaha ini bisa meningkat penghasilannya, karena meningkat penghasilannya sehingga dia bisa menyekolahkan anaknya. Nah, karena anaknya bisa sekolah, kemudian lembaga pendidikannya memberikan edukasi, salah satunya edukasi adalah bagaimana misalkan hak dan kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Nah, artinya tiga komponen ketika sudah duduk bersama itu saya kira akan menjadi sangat enak. Rakyatnya sejahtera, pemerintahnya juga sejahtera, dan pendidikannya juga bisa berjalan. Karena bagaimanapun juga manusia ini tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan, baik formal dan non formal. Karena itu adalah kewajiban.
0: Betul.
2: Kan begitu. Manusia ini diwajibkan untuk mencari ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Itu fik, tidak bisa debat, no debat lah kan, artinya seperti itu. Nah, oleh karena itu tiga komponen ini harus duduk bersama untuk mensinergiskan agar cita-cita besar untuk memajukan masyarakat Kota Cirebon ini bisa terwujud.
1: Yeah.
2: Saya kira seperti okay. itu.
1: Ya, yeah, kalau menurut Pak Wawan sendiri sebagai pelaku kreatif ini di bidang kreatif ya, maksudnya seperti apa? Bagaimana strategi?
0: Kalau kita sekarang ketika kita sudah bertahun-tahun menganalisis ya, ini ada harus ada suatu keberanian.
1: Yeah.
0: Harus mencari suatu keberanian gitu, bagaimana kita menjadi suatu pelaku usaha.
1: Yeah.
0: Menjadi suatu seorang pengusaha. Mm-hmm. Itu keberanian kita. Mm-hmm. Karena dengan persaingan teknologi itu kan kita harus mampu untuk bisa mengendalikan.
1: Yeah.
0: Bisa menjaga, menstabilkan kompetisi kita. Mm-hmm. Di dalam kreativitas. Nah, mm-hmm. adapun nanti proses dan lain sebagainya tergantung kita.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana cara kita untuk niat ke depannya seperti apa.
1: Mm-hmm.
0: Makanya di sini saya bilang bahwa karena masa depan ekonomi digital bukan hanya milik mereka yang menguasai teknologi, tetapi juga mereka juga yang mampu menggabungkan teknologi, kreativitas dan keberanian untuk menciptakan yang sesuatu yang bernilai.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini adalah suatu keberanian. What to say dan how to say-nya.
1: Mm-hmm.
0: Paling itu aja.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya di Beranda Asa Cita Ekonomi Digital untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar dan juga para pemirsa yang sedang menyaksikan kami melalui kanal YouTube. Dan saya tutup sekali lagi, terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Saya tutup Beranda Asa Cita Ekonomi Digital kali ini.
4: Demikian Beranda Asa Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat di edisi hari ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60 ribu hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15 ribu hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya yang akan didedikasikan untuk ketahanan energi.
3: Data ini yang tertinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
1: Ya, pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, Jumat 25 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan distributor menjaga ketersediaan pasokan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah, sekaligus juga membantu masyarakat memperoleh bahan pangan terjangkau. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
4: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga.
5: Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bersama distributor dan bulog memperkuat ketersediaan komoditas dalam Gerakan Pangan Murah atau GPM. Sejumlah mitra memasok bahan pangan mulai dari beras, minyak, gula, telur, daging ayam, hingga daging sapi. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana, menyebut pemasok berasal dari berbagai pihak.
4: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga. Kami dari vendornya ada telur dari Abah, kalau itu langsung ngambil dari peternak langsung. Alhamdulillah bisa lebih murah. UMKM juga yang menjual produk-produk dari ketahanan pangan juga, produk perikanan juga ada.
5: Eli menambahkan DKPP menggandeng PT Sungai Budi untuk memasok minyak, tepung, dan gula dari merek Ross Brand. Bulog turut menyediakan beras SPHP dan minyak, sementara pemasok lain menangani telur, ayam, serta kebutuhan daging. Koordinasi pengendali inflasi dilakukan setiap pekan bersama Bulog, Disdagin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara rutin. Kerjasama tersebut membantu pemerintah memetakan wilayah dengan harga tinggi, daya beli rendah, maupun kerawanan pangan. Rena Safira melaporkan.
1: Pemkot Cirebon menyambut positif kehadiran Big Bad Wolf Books 2026 yang menghadirkan Bazar Buku Internasional, sekaligus juga mendorong minat baca masyarakat dan juga literasi. Aura Ulia melaporkan.
6: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini.
7: Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif penyelenggaraan Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026 yang untuk pertama kalinya hadir di Kota Cirebon. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan bahwa kehadiran Bazar Buku berskala internasional tersebut menjadi kesempatan untuk mendekatkan buku dengan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pameran buku, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap buku dan pengetahuan.
6: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini oleh BBW. Bagus. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bahwa ini bukan tahun yang pertama dan tahun terakhir, dan momen ini saya kira ini sebuah kesempatan, artinya bukan hanya sekedar pameran buku, tapi bagaimana mendekatkan buku dengan masyarakat. Buku adalah sumber pengetahuan. Ya, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya ya, dan Cirebon Raya umumnya, silakan datang ke pameran buku internasional ini ya.
7: Mas Tara mengajak masyarakat Kota Cirebon dan Cirebon Raya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026. Yang menilai kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan berbagai kalangan, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, hingga masyarakat umum di wilayah Cirebon Raya. Yang menyebut tingginya antusiasme masyarakat sejalan dengan potensi literasi di wilayah Cirebon Raya yang cukup besar. Makassar yang mengatakan terdapat sekitar 138 komunitas literasi di Cirebon Raya yang berpotensi dilibatkan dalam berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas literasi di masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Polsek Astananyar tangkap pencuri motor dengan modus berpura-pura mogok. Pelaku diamankan petugas saat patroli KYRD. Bilal Wibisono menyampaikan laporannya.
8: Kasus pencurian sepeda motor dengan modus operandi berpura-pura mogok dan mendorong berhasil diungkap Polsek Astana Anyar. Seorang pria berinisial HR, usia 29 tahun, diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kasus itu, selain terlibat pencurian kendaraan bermotor, HR juga diduga memiliki senjata tajam ilegal. HR ditangkap usai gerak-gerik mencurigakannya ketahuan oleh polisi yang tengah melakukan patroli pada Kamis 24 September 2026 dini hari. Kapolsek Astana Anyar, AKP Sudrianto mengungkap hal ini bermula saat anggota kepolisian tengah melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRJD di Jalan Kopo Pasir Koja sekitar pukul 12.40 tengah malam. Petugas terus mengikuti pelaku hingga saat dihampiri pelaku tiba-tiba panik dan melarikan diri. Polisi pun langsung sigap meringkus pelaku.
9: Kami melakukan KRJD, kemudian mendapatkan seseorang membawa kendaraan dengan cara di step. Kemudian ada kecurigaan dari tim reserse kami, kemudian melakukan pendekatan dari belakang dengan menggunakan kendaraan dinas. Kemudian pada saat tersebut diduga tersangka melarikan diri dan meninggalkan kendaraan tersebut di sebuah hotel, kemudian lakukan pengejaran, kemudian didapatkan terhadap dalam tubuh tersangka satu benda pisau benda tajam atau pisau berukuran 21 cm. Kemudian kami melakukan interogasi, didapat bahwa kendaraan yang dibawa tersangka adalah kendaraan hasil curian.
8: Usai ditangkap, Unit Reskrim Polsek Astana Anyar pun langsung melakukan pengembangan kasus di malam sama. Terungkap bahwa motor tersebut merupakan milik seorang warga di Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Akibat perbuatannya, HR harus mendekam di sel tahanan Polsek Astana Anyar. Ia dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru.
1: Pengembangan Pasar Jambu 2 sebagai sentra kuliner baru membuka peluang bagi pelaku UMKM Bogor, memperluas pasar dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Sony Saputra.
10: Pasar Jambu 2 terus dikembangkan sebagai pusat perdagangan sekaligus sentra kuliner yang membuka peluang bagi pelaku UMKM Kota Bogor. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya Jenderal Abidin dan pelaku UMKM kuliner Ravita K melihat pengembangan kawasan tersebut dapat memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar Jambu 2 memiliki luas sekitar 1,3 hektar dan 1.141 kios dan los beroperasi selama 24 jam. Lantai 2 dengan kapasitas 600 kios dan los diarahkan sebagai sentra kuliner yang telah diisi 144 tenan termasuk 147 UMKM aktif. Jenderal Abidin menyampaikan pengembangan sentra kuliner memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus menjangkau konsumen yang lebih beragam. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya menyampaikan konsep tersebut juga diharapkan dapat menghubungkan aktivitas kuliner dengan perdagangan kebutuhan sehari-hari.
11: Tempat untuk pasar ini kita sudah pikirkan bagaimana bisa semuanya terpenuhi. Baik dari sisi sarana-prasarana, kemudian akses ya, di dalam atau di luar, kemudian jalur transportasi itu juga sudah kita siapkan. Tapi intinya begini, ini terjadi seperti ini, aksesnya sekarang sudah ada dua akses, Mbak. Jadi bisa dari Jalan Pajajaran, kita juga sudah kerjasama dengan teman-teman mall ya. Jambu 2 bikin pelang bersama gitu, ada tuh dari Jalan Pajajaran bahwa bisa masuk ke Pasar Jambu 2. Begitupun dari sisi Jalan Ahmad Yani, itu sudah bisa masuk ke Pasar Jambu 2 dan ke Mall Jambu 2. Jadi dengan kolaborasi ya, dengan semua pihak, semua elemen, itu kita bisa memberikan layanan akses terbaik. Dari sisi transportasi, sarana prasarana tentunya. Walaupun sebenarnya kita harus akui bahwa pasar Jambu 2 ini awalnya tidak didesain untuk ini.
10: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Nur Rafita, mengaku memanfaatkan kawasan tersebut untuk mengembangkan usaha kulinernya.
12: Ini berbeda dengan di mall ya. Di sini tuh kita lebih guyup, terus satu sama lain tuh kita ada kekompakan, ada kekeluargaan yang tidak saya temukan di pasar manapun gitu. Iya, jadi saya sangat tertarik juga untuk ikut mengembangkan pasar ini begitu. Karena latar belakang saya juga sebelumnya saya wakil ketua di Kadin bidang koperasi dan UMKM. Jadi saya tuh tertarik sekali, apalagi kemarin ngobrol banyak dengan Pak Wali tentang laboratorium UMKM. Nah, kami ada konsep yang cukup bagus menurut saya ke depannya. Karena di Jambu 2 ini kan pedagangnya itu mulai dari mereka baru memulai usaha, kemudian ada yang sudah bertumbuh, kemudian juga ada yang memang sudah menjadi unggulan. Nah, itu PR kami bersama sih. Jadi saya perwakilan dari pedagang pasar Jambu 2 itu menginginkan ada sebuah model laboratorium UMKM yang betul-betul real.
10: Pengembangan pasar Jambu 2 juga didukung dengan peningkatan kenyamanan dan akses kebersihan, keamanan, dan fasilitas bagi pengunjung serta pedagang.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat mendengar terkait tempat kuliner yang nyaman dan juga asik? Berikut tanggapan.
13: Ya, kalau menurut saya sih ya, tempat kuliner yang asik itu tidak hanya enak di makanannya saja ya, tapi ya suasananya juga bisa bikin betah ya. Mungkin yang bikin betah tuh seperti yang tempat duduknya nyaman, dan juga untuk pelayanannya yang bagus lah servisnya. Habis itu yang harganya tuh ramah di kantong, sama juga tempatnya bersih, karena itu yang paling penting. Bersih itu siapa juga orang yang gak mau ke tempat yang bersih. Pasti orang, semua orang pasti nyaman ke tempat yang sekitar itu bersih.
14: Menurut saya tempat kuliner yang asik itu, terutama bagi saya kaum Gen Z gitu ya, tempatnya itu yang penting asik ya. Terus bukan cuman soal bikin kenyang, tapi tempatnya juga kayak cozy buat dipakai nongkrong lah, atau buat WFC juga. Terus tempatnya juga ada wifi yang kenceng sama colokan di mana-mana, karena kan pasti kan kita kalau lagi nongkrong tuh yang kita cari kadang-kadang tuh tempat yang ada banyak colokan kayak gitu. Terus tempatnya juga punya spot foto yang estetik buat dimasukin di post Instagram gitu.
15: Menurut saya tempat kuliner yang asik itu bukan cuma dari tempat yang nyaman, tapi juga menu-menu kuliner yang bermacam-macam. Jadi membuat kita itu sebagai pembeli juga merasa tertarik gitu untuk membeli, dan juga harganya itu yang tergolong murah. Jadi membuat pembeli, anak sekolah maupun mahasiswa pasti bakalan balik lagi dan lagi untuk jajan dan kulineran di tempat tersebut.
16: Menurutku sih tempat kuliner yang asik itu yang suasananya nyaman dan makanannya enak. Jadi nggak cuma datang buat makan saja, tapi bisa sambil ngobrol dan nongkrong sama teman-teman. Kalau harganya juga murah, itu sih makin asik.
1: Pasar Jambu 2 bertransformasi menjadi pusat aktivitas dan juga destinasi kuliner generasi muda. Dan berikut wawancara Alif Diata bersama Direktur Utama PT BAM, MH Agus berikut ini.
17: Mengenai bagaimana Pasar Jambu 2 ini berkembang bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tapi juga sebagai salah satu ruang kuliner dan juga aktivitas masyarakat Kota Bogor. Saya akan ke Pak Jenal terlebih dahulu. Kak, tadi sudah disebutkan bahwa Pasar Jambu 2 ini sudah mengambil peluangnya nih. Ada viral, kekinian, Gen Z lah. Ini sepertinya jadi keyword tersendiri untuk zaman sekarang ya. Bagaimana kemudian Pasar Pakuan Jaya melihat peluang Pasar Jambu 2 dengan 1100-an kios dan juga lahan 1,3 hektar ini menjadi tren kuliner kekinian Gen Z dan juga milenial nih, Pak Jenal?
11: Iya, pertama kami dari Perumda Pasar mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan semua pihak ya terhadap Pasar Jambu 2 ini, khususnya Pak Wali Kota Bogor, kemudian Pak Dirut BAM serta para pedagang kuliner, Bu Rafita dan kawan-kawan semuanya. Pada prinsipnya rasa syukur ini harus dikembangkan menjadi sebuah peluang di mana kami harus berupaya untuk menghidupkan, meramaikan struktur pasar ya. Nah, kenapa? Karena dari awal visi kami ke depan adalah bagaimana kita bisa merubah pasar-pasar yang awalnya becek, awalnya kumuh ya, awalnya mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mau masuk ke dalam pasar. Nah, image pasar seperti itu ini harus dirubah. Makanya Perumda Pasar Pakuan Jaya ada namanya program revitalisasi pasar. Nah, sehingga kami dengan program ini, pasar tidak hanya menjadi tempat jual beli kebutuhan pokok, kemudian sayur mayur dan lain sebagainya, tapi ke depan pasar itu harus menjadi tempat destinasi wisata. Khususnya di Jambu 2 ini kita buat destinasi wisata kuliner. Alhamdulillah dengan berbagai macam usaha, upaya, perjuangan ya, kemudian kerjasama semuanya, kami ke depan ingin menjadikan ini sebagai salah satu bentuk pasar yang terintegrasi dengan destinasi wisata. Saya pinjam bahasanya Pak Wali Kota bahwa Pak Dirut ke depan ini harus dijadikan sebagai laboratoriumnya UMKM Kota Bogor. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari sisi UMKM yang hadir ya, ini kan menjadi salah satu tempat destinasi untuk semua pihak. Tidak hanya orang datang ke pasar berbelanja, tapi dia bisa berkumpul, bersosialisasi, berorganisasi ya, hangout untuk anak-anak muda gitu. Nah, kita siapkan space-space-nya di Pasar Jambu 2 ini. Jadi, dengan adanya peluang ini akan menghidupkan ekonomi, terutama meningkatkan pengembangan UMKM dan sejalan dengan program Kota Bogor menjadi kota gastronomi.
17: Oke, baik.
11: Itu, Mbak.
17: Oke, baik. Berarti memang tadi disebutkan menjadi laboratorium UMKM gitu. Bagaimana nantinya kita bisa bilang research-nya UMKM ada di situ gitu ya. Saya ke Pak Agus ya, dari perspektif pengembang nih, apa yang menjadi konsep utama dalam pengembangan Pasar Jambu 2 sehingga dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih luas nih, Pak Agus?
18: Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam
18: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI, terima kasih pada pasar. Terima kasih Kak Rapita. Beliau adalah pengusaha UMKM di Pasar Jambu 2. Jadi kami pengembangan bangun Pasar Jambu 2 itu berawal dari sudah tidak laiknya Pasar Jambu 2 itu harus dibangun. Jadi awalnya kan sangat kumuh sekali, banyak fasilitas yang sangat tidak terarah. Namun saya meminta ke Pemkot bahwa harus pembenahan pasar itu dimulai. Tidak kumuh seperti semula, tidak ada PKL. Namun alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan, Pasar Jambu 2 ini sudah terlihat sangat mega. Dan tidak ada satupun PKL yang ada berjualan di pinggir. Dari 1141 kios dan los kami bangun melalui PT Bogor Alta Mamur bekerjasama dengan PD Pasar. Hari ini alhamdulillah lantai 2 itu sudah cukup penuh dengan oleh para pengusaha UMKM. Jadi UMKM ini mungkin terbesar di Indonesia. Pak Wali menyampaikan adalah laboratoriumnya UMKM di Kota Bogor, dan itu betul. Dan kami dari investor menampung semua para pedagang yang ada di manapun masuk ke Pasar Jambu 2. Dan tentu saya sebagai developer tidak memberikan mahal, tidak memberikan sewa sangat mahal kepada UMKM. Semua pasti terjangkau dengan nilai yang kami keluarkan harga sewa, agar semua UMKM yang ada di Kota Bogor tertampung di tempat yang layak dan benar. Kenapa kami tempat yang benar dan dia tidak berserakan di pinggir jalan? Kan selama ini ada beberapa pedagang yang di pinggir jalan, itu kan mengganggu sarana pejalan kaki, mengganggu sarana umum. Nah, hari ini Pemkot bekerja sama dengan PD Pasar, luar biasa bahwa para pedagang yang ada di Kota Bogor ini masuk ke dalam Pasar Jambu 2. Untuk tenant masih kami siapkan.
17: Oke, masih ada kesempatan untuk UMKM di manapun Anda berada ya, untuk bisa bergabung bersama dengan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Sosial Kota Bandung membuka akses pengaduan bagi warga untuk melaporkan perubahan status kesejahteraan sebagai upaya memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan juga tetap. Atia Burhanuddin melaporkan.
19: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Dinsos tetap membuka akses pengaduan bagi masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan dalam pendataan sosial. Warga yang merasa statusnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan keberatan untuk melakukan verifikasi dan perbaikan data. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung, Yorisa Satipa, mengatakan perubahan status kesejahteraan masyarakat dapat terjadi baik meningkat maupun menurun. Namun sebagian besar pengaduan yang diterima berasal dari warga yang status kesejahteraannya turun karena khawatir kehilangan hak atas bantuan sosial. Ia mengutarakan kondisi data kesejahteraan masyarakat terus dipantau bersama Badan Pusat Statistik PPS sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penentuan data.
20: di Kota Bandung juga tentunya sama terdampak, tapi kami tetap membukakan akses agar masyarakat bisa mudah untuk melakukan penyanggahan. Gitu kan, jadi kondisinya sekarang tuh ada yang dosilnya naik, statusnya ada yang dosilnya turun juga. Tapi kebanyakan yang melakukan sanggah itu yang naik. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan kehilangan status bantuannya. Nah, kondisi ini terus dipantau oleh Dinas Sosial. Kami pun bekerja sama terus dengan BPS, karena BPS sebagai penentu desilnya.
19: Karena itu BPS tidak memiliki struktur hingga tingkat bawah. Dinsos Kota Bandung memfasilitasi pengaduan masyarakat melalui petugas di tingkat kelurahan. Saat ini terdapat 151 petugas yang membantu menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
1: Informasi terakhir, pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Pemukiman Kota Cirebon memastikan verifikasi rumah dan juga material dalam program Rutilahu sesuai dengan kebutuhan. Sekar Damayanti melaporkan.
21: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, akan membuat rencana teknis.
22: Program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kota Cirebon memperketat verifikasi kondisi dan pengawasan material agar bantuan sesuai kebutuhan penerima. Menurut Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon, Haniah, proses diawali dengan pemeriksaan kerusakan pada atap, dinding, dan lantai. Kemudian TFL bersama Korvas menyusun rencana teknis RAB, denah, serta daftar material yang dibutuhkan.
21: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, yang kita berikan mandat gitu ya, dengan koordinator fasilitator itu akan membuat rencana teknis, Pak. Nanti ada RAB-nya, ada gambar, denah, gitu. Nah, nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan material itu apa saja. Misalkan dalam satu rumah itu ada 8 item bahan bangunan yang harus diperlukan. Misalkan tadi, harus ada baja ringan, ada spandek.
22: Lebih lanjut, Hania mengatakan DPRKP juga melakukan validasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan identitas penerima, kondisi kerusakan, keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan luas rumah dengan standar 9 meter persegi per orang telah sesuai. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas saya, Bapak Agus Gunawan, ucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Mas Manmani, ada di Cirebon sore ini.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa, Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dilansir dari rri.co.id, pengelolaan data desa menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kabupaten Cirebon untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pusat data dan informasi Pusdatin yang diikuti seluruh pemerintah desa sekecamatan Plumbon. Kegiatan Pusdatin berlangsung di kantor desa Bodesari dengan fokus meningkatkan kapasitas aparat desa dalam mengelola data. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto mengatakan tata kelola data menjadi fondasi penting dalam mendukung pemerintahan yang berkualitas. Dalam kegiatan tersebut, aparatur desa mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi. Data tersebut dibutuhkan pemerintah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan serta menyusun program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

0: yang bunuh diri. Karena hutang? Karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Hari ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon sore ini. Pendengar, penyusunan statistik sektoral Cirebon diperkuat sejak perencanaan. Dilansir dari ri.co.id, penyusunan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Cirebon mulai diperkuat sejak tahap perencanaan. Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kabupaten Cirebon memberikan pendampingan kepada perangkat daerah agar memahami proses penyusunan hingga pengajuan rekomendasi statistik pada Badan Pusat Statistik BPS. Pendampingan tersebut diberikan melalui workshop penyusunan dan pengajuan rekomendasi statistik tahun 2026 di Aula Diskominfo Kabupaten Cirebon, Rabu 23 September 2026. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPS Kabupaten Cirebon dan diikuti perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto mengatakan pemahaman yang diperkuat diperlakukan agar setiap perangkat daerah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik secara terarah. Menurut Bambang, perangkat daerah perlu memahami unsur yang harus dipenuhi dalam rancangan kegiatan statistik. Pemahaman tersebut mencakup tahapan perencanaan serta dokumentasi yang diperkuat yang diperlukan dalam proses pengajuan rekomendasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti cek fakta untuk edisi hari ini, hari Jumat 25 September 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Dengan beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya klaim yang menyebut bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengkaitkan dengan vaksinasi COVID-19 maupun virus COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominasi penyakit yang tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian. Demikian cek fakta kali ini pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
3: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh Mas Matias Mustamu, perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati.
4: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Cahayu Majakuning 25 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Cahayu Majakuning esok hari, tanggal 26 September 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
3: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Pendengar, pemerintah Kabupaten Majalengka Jawa Barat membuka akses terhadap ribuan peluang kerja melalui job fair yang digelar di lapangan GGM Majalengka Jumat 25 September 2026. Job fair ini digelar melalui kolaborasi Pemkab Majalengka dengan DPDKNPI Kabupaten Majalengka. Sebanyak 20 perusahaan dari berbagai sektor usaha ambil bagian dengan menawarkan posisi pekerjaan sesuai kebutuhan dan kualifikasi masing-masing perusahaan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DK2UKM Kabupaten Majalengka, Solehudin, mengatakan job fair menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk memperkuat, mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha dengan masyarakat yang sedang mencari kerja.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Dari Prosode Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah As-Saffat ayat 75 hingga 90 yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah. Untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib ya. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani anda untuk edisi kali ini pendengar di Cirebon malam sore ini. Selanjutnya ini kita ikuti pengajian Al-Quran.

Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 100.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Denny,
2: kiu-kiu sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: terasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Ya, mendengar untuk Anda yang memiliki anak usia taman kanak-kanak ya, atau pendidikan usia dini ya, atau TK ya, atau taman kanak-kanak ya. Ini pemerintah akan memperluas akses pendidikan gratis ya untuk taman kanak-kanak sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas. Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan penekanan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini mulai dari taman kanak-kanak. Menurut Abdul Mukti, pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui bantuan operasional Sekolah BOS dan Program Indonesia Pintar BIP. BOS ini akan diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Sementara PIP ditujukan bagi murid dari keluarga tidak mampu. Mulai 2027, pemerintah akan memperluas penerimaan PIP dengan memasukkan murid jenjang TK. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini.

Informasi dan inspirasi masih bersama saya mendengar di Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Sunda untuk edisi hari ini mendengar hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dan untuk Anda yang masih bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini ya, hari Jumat, untuk hari Jumat tanggal 25 September 2026. Selanjutnya kini kita ikuti berita daerah bahasa Sunda.

dan utama kegiatan razia. Tapi sababaraha barang nu dianggap bisa ngaganggu keamanan jeung ketertiban tetap diamankan. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Cirebon, Mahda Landasi, netelakan razia gabungan eta ngalibatkan petugas di sababaraha instansi antarana ngerengrengan Lapas Narkotika Cirebon, Badan Narkotika Nasional, Brimob Batalion C Cirebon, Koramil serta Polsek. Razia gabungan minangka tarekah dina nyekar barang-barang terlarang teasup ka jero lapas. Kukituna sinergi antara instansi kudu terus dikuatkan pikeun ngajaga kondisi lapas tetap aman jeung kondusif. Pamarentah Desa Jagara Kabupaten Kuningan ngadorong mekar na potensi wisata jeung usaha masyarakat liwat kolaborasi jeung Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon. Ngamekarkeun Desa Jagara jadi desa ekosistem keuangan inklusif EKI dipiharap bisa muka paluang ekonomi sekaligus ngalegaan akses pembiayaan pikeun masyarakat. Kepala Desa Jagara, Umar Hidayat, mere apresiasi ka OJK Cirebon nugas milih tur ngadorong desana salaku bagian ti ngamekarkeun Desa EKI. Eta program minangka paluang pikeun nguatkeun rupa-rupa potensi desa utamana sektor pariwisata jeung usaha masyarakat. Kolaborasi jeung pamarentah daerah OJK Industri Jasa Keuangan palaku usaha masyarakat jeung media pohara penting pikeun ngalegaan kasempatan dina ngamekarkeun desa. Program digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos terus dikuatkan nepi ka tingkat desa. Di Kabupaten Kuningan, puluhan babinsa di lingkungan Kodim 0615 Kuningan ngalaksanakan aktivitas identitas kependudukan digital IKD pikeun ngarojong gancang nalayanan digital ka masyarakat. Aktivasi IKD ieu minangka bagian ti tindak lanjut legana digitalisasi Perlinsos nuker dilakukan ku pamarentah secara bertahap di rupa-rupa daerah. Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan, Yudi Nugraha, nandesken kalebetna babinsa teh minangka bagian penting pikeun mantuan masyarakat ngaakses layanan administrasi kependudukan serta proses pendaftaran digitalisasi Perlinsos. Pamarentah terus ngadorong gancangna aktivasi IKD sekaligus ningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Salah sahiji pangrojongna dilakukan liwat aplikasi IKD Plus nu bisa mantuan proses pendaftaran jeung aktivasi IKD masyarakat. Pamirsa warta dina basa Sunda ieu dijumantraken ku RRI Cirebon. Kesepakatan netepkan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B di Kabupaten Majalengka jadi titik temu antara kepentingan ngajaga ketahanan pangan jeung muka rohangan pikeun investasi. Tina sabuduren 50.000 hektar lahan baku sawah LBS wates LP2B Majalengka di saluyuan sabuduren 80,86% atau 40.000 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP Tilu Kabupaten Majalengka Gatot Sulaiman nandeskan penyesuaian eta te sakabeh lahan pertanian bisa dialihfungsikan tapi lahan nu produktivitasna luhur tetap kudu dipertahankan. Netepkan LP2B dilakukan liwat pemetaan jeung kajian nu mertimbangkan kondisi lahan, produktivitas jaringan irigasi serta kebutuhan pangan. DKP Tilu bakal terus ngelakukan pendataan, pemetaan jeung pengawasan babarengan jeung perangkat daerah nu kalibet. Wartos Pamungkas. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBH Pramuda 99 ngajukan permohonan informasi publik ka pamarentah desa di Kabupaten Indramayu. Permohonan eta ditujukan ka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana di opat desa
nyaeta Pekandangan, Desa Krasak, Desa Kalimati, jeung Desa

0: Brondong. Dumasarka dokumen permohonan nu diterima, YLBH Pramuda 99 ngajukan permohonan informasi patali jeung hak masyarakat pikeun menangkan informasi publik sarta upaya ngadorong transparansi, akuntabilitas, jeung keterbukaan dina pelaksanaan pamarentahan desa. Ketua Harian YLBH Pramuda 99, Saiful Anwar, nandeskeun keterbukaan informasi minangka salah sahiji bagian penting dina pelaksanaan pamarentahan nu transparan tur bisa dipertanggungjawabkan. Permohonan informasi kudu ditepatkan dina koridor hukum turut secara otomatis jadi tuduhan ka pamarentah desa. Informasi nu dipenta bisa dijadikan salaku bahan pikeun nempo ka pelaksanaan pamarentah jeung pengelolaan anggaran desa Luyu jeung katangtuan nu lumaku. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng beungi.
1: Membewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kanal inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta tenaga kesehatan RSUD Arosoka mengantisipasi penyakit pasca banjir. Wapres menyampaikan arahan tersebut saat meninjau penanganan korban banjir bandang di Kabupaten Solok Jumat 25 September 2026. Wakil Presiden meminta tenaga kesehatan memberikan penanganan medis terbaik kepada korban hingga kondisi mereka pulih. Ia juga menekankan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat terdampak harus terpenuhi selama masa tanggap darurat. Wapres juga meminta tenaga kesehatan mengantisipasi penyakit yang berpotensi muncul setelah banjir. Menurutnya, upaya ini dapat dilakukan dengan menyiapkan obat-obatan untuk menghadapi resiko penyakit pasca bencana.

Dengan Kementerian Kesehatan, Kemenkes terus memantau kondisi wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah di 63 kabupaten kota di 7 provinsi. Pemantauan ini menyusul catatan 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak Agustus hingga 21 September 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budiman mengatakan pemantauan dilakukan karena kualitas udara di sejumlah wilayah masih dalam kategori berbahaya ya, dan juga tidak sehat. Kondisi itulah membuat 40.000 lebih dari total kasus ISPA tercatat dialami oleh balita, kelompok yang paling rentan terdampak kasap. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien seperti itu, Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan dengan obat-obatan, puskesmas hingga layanan rujukan. Fasilitas ini diperkuat dengan pos kesehatan terpadu di sejumlah wilayah yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar untuk edisi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Dari Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Rian Christos akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Dan juga kita akan menuju ke Dari Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan juga sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami tidak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih minimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Atas Udara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tangguh, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang. Bu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
19: Indonesia.
20: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
21: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
20: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdonk juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi.

0: menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani malam hari Anda. Tentu saja di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 25 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

mata pintar atau smart glasses teranyar besutan Meta, Ray-Ban Audio AI dan Ray-Ban Meta Gen 3 bakal diboyong ke Indonesia. Ya, pendengar, kacamata Ray-Ban Audio AI yang dirancang khusus untuk audio tanpa kamera, sementara Ray-Ban Meta Gen 3 yang masih menyematkan kamera dengan dukungan teknologi audio Dolby Atmos ini diperkenalkan oleh CEO Mark Zuckerberg ya dalam acara peluncurannya yang bertajuk Meta Connect pada hari Rabu tanggal 23 September lalu. Kacamata ini telah tersedia di beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, Meksiko, dan Uni Emirat Arab, dan segera hadir juga di Brazil. Nantinya Meta menyebut jajaran kacamata AI besutannya ini akan diekspansi ke beberapa negara lainnya termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Turki, dan Polandia pada akhir tahun 2026 ini. Meta menyebut kacamata AI besutannya ini ditujukan untuk berbagai kalangan. Perusahaan akan menggelontorkan 100 pilihan kacamata berbeda dari berbagai merek seperti Ray-Ban, Oakley, dan juga Meta Glasses pada akhir tahun ini. Meta mengintegrasikan agen AI Muse ke perangkat ini. Dengan kemampuan ini, pengguna bisa mengelola kegiatan sehari-hari seperti mengatur jadwal atau memberi pengingat tanpa membuka ponsel. Jadi di era ataupun di abad teknologi seperti ini, semuanya memang dibikin ataupun dibuat menjadi pintar ya. Selain smartwatch, nanti juga akan muncul kacamata pintar atau smart glasses ya, besutan dari Meta. Kita masih di Cirebon malam ini hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi tentang influenza tipe A yang sekarang sedang marak ya pendengar ya. Dan memang kita harus berhati-hati dengan infeksi influenza tipe A ini, karena ternyata influenza ini bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh dan dalam kasus yang parah bisa memicu komplikasi serius seperti pneumonia. Hal ini diungkapkan oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi, Joyce Bratanata. Ia mengatakan virus influenza memperlemah sistem imun tubuh dan membuka celah. Jika barrier pertahanan tubuh terganggu, bakteri yang berkolonisasi di saluran napas atas bisa masuk ke paru-paru dan berkembang menjadi pneumonia. Hal pertama yang perlu diwaspadai adalah gejala awal influenza A. Biasanya ini gejalanya seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya. Nyeri tenggorokan, batuk kering hingga demam tinggi. Batuk dan pilek sering dianggap hal biasa, tapi menurut Joyce ya, dia mengingatkan masyarakat tidak menyepelekan gejala yang dianggap kecil tersebut. Dan masih menurut Joyce, kelompok yang paling rentan mengalami perburukan kondisi akibat influenza A adalah anak-anak usia balita, anak usia 6 sampai 7 tahun ya, terus juga lansia hingga individu dengan penyakit komorbid. Pendengar, sejak 2025 hingga minggu ke-36 di tahun 2026 ini, Kementerian Kesehatan mencatat ada 184 kasus influenza A atau H3N2 subclade K yang tersebar di 20 provinsi. Dari penyebaran di 20 provinsi, kasus paling banyak ditemukan di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Khusus di tahun 2026 hingga minggu ke-36, ada 22 kasus influenza A H3N2 subclade K di 6 provinsi, dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan juga Papua Selatan. Influenza ini ataupun influenza tipe ini dikenal pula dengan istilah super flu. Adapun subclade K merupakan bagian dari influenza A H3N2 yang sudah mengalami mutasi. Berdasarkan kelompok usia, super flu ini paling banyak ditemukan pada kelompok usia 0-4 tahun, yaitu 38%, lalu diikuti kelompok usia 5-9 tahun sebanyak 23,4%, dan usia 10-17 tahun 21,2%, usia 18-59 tahun 15,8%, serta usia di atas 60 tahun sebesar 1,6%.

9 menit waktu Indonesia Barat, dan tentu saja seperti biasa Jumat malam pukul 20 hingga pukul 22 Anda akan ditemani dengan Gentra Parahyangan bersama narasumber kita Kang Maman juga Mang Memed. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Sebenarnya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampurasun.
1: Rampes.
0: Alhamdulillah pamirsa sadayana. Kumaha wartosna? Mugi-mugi wengi ieu oge nampi kanikmatan. Aya dina ginanjar kawilujengan.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Maman, urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Terus
0: jalaran urang masih dipasihan nikmat sehat. Ku nikmat sehat urang tiasa paa tepung lawung paamprok jonghok deui. Dina acara anu maneh? Acara Gentra Parahyangan di RRI Cirebon.
1: Oh, senang,
0: alhamdulillah Kang Maman. Atuh di studio oge ngahaturkeun lujeng wengi wilujeng patepang langu deui sareng Simkuring Emed Haryanto sareng Kang Maman. Oke, Kang Iyas.
1: Kang Iyas
0: ya. Wengi ieu insyaallah bade disarengan ku Simkuring sapara kanca. Tabu 8 dugi katabu 10 2 jam kapayun.
1: Mohon nang.
0: Kitu Kang Maman, mangga Kang Maman.
1: Mohon nang. Alhamdulillah mohon. Wengi ayeuna urang tiasa ditepangkeun deui Mang Med sareng pamirsa sadaya dina acara lagu-lagu Sunda atau nepi Gentra Parahyangan anu dijumantarakeun ti RRI Cirebon. Insyaallah tadi leres mun urang ngaritan di tabu 8 wengi nya di tabu 10. Atau dulu-dulu di lembur bari anu desa mangga urang ngarojong kitu nya mun dina ngalakukeun acara lagu-lagu Sunda. Sareng anu bade ngalangkung anu bade ngai ngarojong biasa ngalakukan nomor sabraha nya
0: panto na teh kade
1: anu mohon sabraha teh
0: sedap ieu panto masih dikunci
1: sok jadi mohon dibikae lah tak kunci na mohon
0: sok-sok kilat gitu
1: mohon sapados biasa komunikasi
0: kileras mohon. Aduh.
1: Atuh urang sangakeun heula mah lagu dalannya mun satu cana ieu anu ngarojong dina lagu Banjaran ti Mama Emi Nur Hayati. Mangga wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun, wilujeng leson.

0: Kapi Hatur dina lagu Banjaran.
1: Oh, nama
0: anu digalindengkeun ku
1: Mama Emi
0: Nurhayati. Pamugi lagu nembe atuh janten panghibur kalbu pang beberah mana. Tah mangga nu bade ngarojong, tah kapendak nomerna ieu yeuh. Nomerna
1: harita sepuhnya.
0: Kitu, sanom.
1: Aduh.
0: Nomerna nu kahiji, nomerna teh 0231 8489 3258. Urang wangsulan deui. Mm-hmm. 0231 8489 3258. Lajeng nomor nu kadua mangga diantos 0231 486 374. Tah eta mangga anu bade ngiring ngarojong bade silaturahmi mangga diantos ka sumpinganna ka studio.
1: Oh, Mang Med. Kalau sampeyan eta urang teh nyandak tema teh festival.
0: Oh kitu.
1: Pami ningali tina Kamus Besar Bahasa Indonesia festival teh namet pesta besar. Pesta besar, pesta ageung lah dina acara memeriahkan atau pelayanan publik. Anu diselenggarakeun atawa diperingati ya, dina acara bersejarah
0: Cakna Kamus. Tapi
1: pencapaian dalam bidang seni
0: leres.
1: Sok aya para peserta dina festival
0: leres. Tah anu ketrok teh urang tampil lah teh.
1: Assalamualaikum.
2: Halo,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mitem leian teh Citra.
2: Oh,
0: alhamdulillah. Citra, sehat teh, mangga teh. Alhamdulillah.
2: Mohon. Emot aya nu mah dinten Jumat.
1: Itu.
2: Leres teh. Mamang sareng di teh. Manawi teh masih cumit kene di emutan, mohon.
1: Mohon ya.
2: Sudah muda.
0: Tah geningan sami sareng abdi.
2: Sudah muda. Anten menikmati saat-saat
0: terkadang
2: manusia itu nyatanya
0: menikmati mensyukuri leres leres pisan teh
2: sudah nanti kami alami lah gitu.
1: enggak
2: yang mundut lagu
0: laguna teh
2: judulnya teh pesaminya Parembong Kayasna teh
0: mohon
2: kamana itu teh dipilari.
0: Bade teh Citra bade nganu Karembong Kayas mangga mun.
2: Tapi aya mun Kang.
0: Aya insyaallah masih ditilepan disimpen di lemari.
2: Mohon eta dihargian teh
0: Citra. Teh Citra insyaallah.
2: Mangga teh. Biasa ngadangukeun panginten Pak Haji Elon, seorang ibu
0: nak
2: terbang
0: ada ramang,
2: kata non. Paminu di Kuningan nama terpendengar di Ciberem, Cibinggit, pamineng niatnya di mana ya kan?
0: Ciberem.
2: Ciberem, mohon
0: niat.
2: Keluarga, budanya ini di Ciporang mohon.
0: Di Ciporang, leres.
2: Mohon. Ibu Torehat, Ibu Ulis.
0: Ibu Ulis.
2: Lami,
0: di Sukasari.
2: Pak Ahmad di Garut.
0: Mohon.
2: Pak Wildan.
0: Leres, mohon.
2: Mang Dodo. Mang Dodo teh di mana ya, Kang?
0: Kertawinangun.
2: Kertawinangun.
0: Mohon. Iya, daerah Melirancan, mohon.
2: Oh, Mandirancan.
0: Mohon.
2: Manawi teh di Sideng
0: katanya kata. Aya mohon Sutawinangun aya.
2: Sutawinangun. Di
0: Mandirancan. Mandirancan mohon.
2: Terus kanggo anu biasa lebet itu nyariosna lucu teh.
0: Mohon Kang Logis.
2: Tadi ya kateo.
0: Mohon Kang Logis mohon di Bayu Mingte ya.
2: Ini yang saya lebetnya.
0: Tiacan.
2: Kanggo Ibu Sam Mateng Cakang Mama itu kayak nusok kebet.
1: Di mana?
2: Lewentangan Bu Haji Ulfah pengintennya itu teh.
1: Oh, Melci.
2: terus sanggup Agus oge sarang keluarga sanggup Abah Soheh.
0: Abah Soheh.
2: Tahun nanti ngeresep wae Kang radiona.
0: No tamun.
2: Kita dia
0: akan biasa jelas. Dacan mon. Dilaporkan mantos mohon.
2: AMOG abis itu iya tuh mendatang. Biasa iya nanggo FM gitu.
0: Laras laras teh. Laras mohon mohon.
2: Langsung di dek apa Yuna.
0: Insya Allah. Non teh.
2: Kawis pakas mau oge upamino ending teh soalnya. Iya siaran RW itu.
0: Kita kuping, kita mohon.
2: Terus tanggal sehari masuk ya serobot teh. Di Bu Lindawati di
0: Ibu Linda mohon, mohon.
2: Pak Emannya ya. Dia mau sarehat
0: ke dalam.
2: Kita Jawi Gebang, pendengar Jawi Gebang, tanggal Paku Jawi Gebang nak.
0: Laras.
2: Mohon.
0: Neng Cicih nak.
2: Mohon. Sarehat. Cirebon deui Bu Haji Muryani.
0: Bu Haji Muryani mohon. Ngadangu sok ngadangukeun kitu.
2: Ngadangukeun upami tos di emot ketemu mohon.
0: Oh kitu mohon nangga.
2: Itu teh. Di ieu mah kan radio mah tebi-tebi.
0: Heeh. Mohon mohon.
2: Ya Allah hebat pisan sorab di radio zaman kapung keur oge meuni sae suantara teh.
0: Mohon mohon mohon.
2: Terus Ibu pangkeun Ibu Yayah oge ngadangukeun. Yayah teh Yayah. Setiap hari Yayah anu ayeuna ngalih ka Indramayu tadina di di Cipto dina teh sidang.
1: Sidang leres mohon sidang.
2: Yayah. Tangtu sadayana pengin teh di luar Pulau Jawa menawi
0: biasa. Kayak kanggo Ibu Dini oge teh. Teh. Ibu Dini di Brebes kamari lebet, ngiyuk kamari teh. Ibu Dini, Ibu Dini namina teh.
2: Oh mohon
0: di Brebes, Bu Dini. Mohon.
2: Selamat malam Bu Dini.
0: Teh, mohon.
2: Bu Dini masuk dong.
1: Iya.
2: Bunda Indra barangkali sedang monitor.
1: Mohon insyaallah.
2: Ini Aminah, Bu Aminah.
0: Bu Dian di Bumi Ayu oge sami.
2: Bumi Ayu mohon Pak. Pak Herman saya di Bumi Ayu.
0: Bu Ibu Dian.
2: Ibu Lea Indramayu Pak Soni.
1: Kalau di Bumi Ayu mah Ibu Iis.
2: Iya,
1: di
2: monitor.
1: Ibu Iis,
2: Bu
1: Ibu Dian.
2: Mohon. Eta teh antawis Bu Iis, Bu Dini, Bu Aminah
1: si Suantana hampir mirip. Kami sami leres. Di mana selamat cara paginya mohon.
2: Kami izin. Oh ternyata Bu Dini. Mana itu Bu Aminah kita jantan. Bu Dini boleh tahu dong nomor
0: HP-nya gitu.
2: Kadang kali saya ke sana atau gimana gitu kontak tuh. Sekarang Bu Aminah apalan tos tepang
0: alhamdulillah.
1: Kalau digantar kayaknya.
2: Digantar Indramayu
0: tegang. Nuhun.
2: Habis pemeresna Ibu Mimi Mimi Amal.
0: Mimi.
2: Rajin itu pendengar. Lami itu ke kampung kurus. Tarepang mereka alam masuk masjid wajahnya oke. Tanggo Kang Emet, ya Kang Mama
0: namanya. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun pidoana teh. Ketika
2: tabu 20 tilmon, ayeuna mah
0: 20 da umum tabu 10 wengi. 22 mohon.
2: Upami penyiar sareng saha Kang?
0: Kang Iyas. Kang Iyas.
1: Kang Iyas.
0: Mohon.
2: Jeung wengi sareng operator.
0: Sami da kawitna mah ti Kuningan teh ieu ge. Kang Bias teh teh Kuningan kan.
2: Oh, teh Kuningan.
0: Mun asli orang Kuningan.
1: Kuningan.
2: Lujeng tepang mun sampe
0: sampe
2: di Kuningan.
0: Teu gumujeng tuh teh.
2: Kuningan masih eur pendengarna eta
0: teh
2: insyaallah. Mohon. Pengalaman oge sareng kemari sareng Pak ieu mun. Pak Kadis Disduk Capil Pak Andi. Penginten
1: acara silaturahmi
2: malam Pak Andi, salam untuk ayahanda Pak Pak Arifin.
1: Mantan camat
2: katanya. Selalu
0: camat di Lemah Wungkuk mohon.
2: Kapungkur mohon.
0: Mohon.
1: Di
2: mana?
0: Satpol PP.
2: Di RRI sekarang Kapungkur.
1: Terus di Disku.
2: Masih camat. Terus di Kejaksaan Parantos.
0: Mohon mohon lah. Terus
2: di Disku. Terang-terang terus
1: di. Mohon kamari ngobrol sareng di Capil terus.
2: Kanggo Ibu Kepala RRI, selamat malam Bu, selamat beristirahat.
0: Alhamdulillah.
2: Barangkali sedang monitor rajin Ibu Maya, kayaknya mendengarkan aja.
0: Oh, selalu selalu monitoring teh, mohon.
2: Selalu. Itu soal tentang MN oke.
0: Kuma kita.
2: Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara gitu ya Kang ya.
0: Mohon.
2: Yang ke-81 Katawis
0: Wantena. Alhamdulillah.
2: Ya, ciri khas gitu, ciri khas sekarang. Pengen kan gitu mereka.
0: Mangga teh mohon.
2: Pilih ayah nu dipengker bade lebet
0: mangga. Mohon.
2: Pak Ahmad kebiasaan nanti garut. Punten pilih ayah nu kalangkung. Di orang Cirebon mah digubet
0: dibungkus sangat tenan.
2: Dibungkus. Aturunya
0: kang. Mohon sami-sami teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teh Citra parantos ngarojong ngadedulkan acara Gentra Pariangan oge silaturahmi karsanta jantan tiasa tepang sareng Kang Iyas deh aduh alhamdulillah
1: ya kan pamit jangan lebet ya mohon ti Windu Janten
0: oi ti Windu Janten mohon
1: Bunda Tati mohon seorang teh badai menut lagu Botol Kecap gitu. Lagu iya aturan kanggo teh Yeni ibuku Bayuni terus Bunda Yuyu di Kuningan di Jagabayan oge nek Popon di Cikadu terus Mahancung di Pasapen Oma Eli bunuh di Proinangun itu tajanten kum sore kesadaran nah,
0: lah gitu.
1: Aduh,
0: ayo ketrok deh teh, mohon.
1: Mana orang tabinya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Campur racun nun.
0: Rampes nun, nulujang wengi, mangga. Aduh, mangga kalau bet.
3: Kalembang deui.
0: Salah jeng mah.
3: Sanda mantra mah kepakai pasang.
0: Seteras na.
3: Tepang deui.
0: Tepang deui.
3: Sekarang acara Gentra
0: Pasunda. Aduh, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah atur nuhun.
3: Aduh,
0: alhamdulillah Kang. Tadi aya nu ngintun salam. Kang Kang Iyas di Teh Citra.
3: Oh, Teh Citra numpaya.
0: Teh
1: Citra.
3: Nyaturan Teh Citra ya. Nya na mudun di Gunung Keling, tapi menurut tuh
0: kateohnya.
3: Kateoh. Kateoh. Pohon baca wisi boy ini jalan di nyata. Oh, Pak itu kak. Oh, sih kan nama kan kasih Johonya.
1: Bilih repot.
3: Kalau mau kasih Joho.
1: Wah, nggak bisa jalan. Nama
3: ngintip anu di emberannya, nu
1: di mana hidung,
3: daun, makai daun,
1: kuyung. Kasih gadung. Jaga bayan.
3: Ambil yang mirakan ya.
0: Mohon.
3: Hari ring nukung sinyal.
0: Hari ring. Hari ring
3: nukung sinyal. Mohon.
0: Mangga mangga Kang.
3: Dinu Wanda degung kacapian
0: mohon. Mohon. Oke.
3: Hari ring
0: nukung sinyal. Mohon.
1: Hari ring nukung sinyal ya.
3: Nah, eta pilot, parangsa pilot ayeuna.
1: Mohon Kang Dias.
0: Kang Dias.
3: Kang ya. Aturan kopi poin satu bro. Itu bro nak kuseno.
0: Alhamdulillah.
3: Saya Citra, Bunda Nyai di Oma Saturan.
0: Alhamdulillah.
3: Abado Dodo. Enggak apa soleh. Eta ka gon nominat teh. Kamarang.
0: Kamarang
1: Abang Kelenyu. Abang Kelenyu.
3: Juragan eta buah rujak kucur opa dumen.
0: rujak seblok
3: iya rujak kucur terus ke tentin ya eta panondari cina di Sadang Mantra samirangkeun
0: gitu
3: sok ngawi eta mah anu sok pangantenan teh kan ngawi nya
0: nyawer
3: sareng mama ayuna di tentin tadi Cibinuang apa Cibinuang
0: oh terang
1: paling apa? Paling mana
0: Cibinuang eta
3: di taman kota Nyingsep kak Alit
1: anu ka
0: turun nu ka
1: Sawaru.
0: Di Sawaru turun.
3: Kota di Taman Kota.
0: Mohon mohon leres turun ka dinya.
1: Pacitan.
0: Nu ka Citantu.
1: Mohon.
0: Cibinua.
3: Ah, geningan apa? Citantu.
0: Pan abi alitna di Kuningan abi oke. Cimo. Cimo. Leres
1: Cibinua.
3: Anu aya cai panasnya. Yang panas cenah. Biasa kanggo ubar tadi dinya teh. Atau kanggo ka Bapak Sri Depok.
0: Abah Sri leres.
3: Abah Sri.
0: Mohon Abah ya enggal. Hah? Mohon Abah enggal ya Kang Logis nyauran.
3: Iya, kanggo kasadayan awe lah ya. Mohon
0: angga Kang.
3: Kanggo wong mamang wong wetna mesti
0: sarehat. Amin.
3: Hatur nuhun. Kanggo Kang Ilyas na oge.
0: Mohon atuh.
3: Atuh kitu bae nya.
0: Mangga.
3: Kami na rek teh deui. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta geuning ari panak masareng
1: Kang Logis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aduh. Mohon ya.
0: Subhanallah.
1: Potong wae mohon. Lajeng ke pamang Mang.
0: Mohon kapan pan mohon nu ngotrek karunya tuh mohon
1: mangga. Nah, jadi Bunda Nyai taginingan. Hoyong pangmuterkeun lagu nanti Mi Asih. Mohon lagu ini saudara kanggo Kang Logis di Bayuning, kanggo Abah Surwa di Pananggapan, kanggo Paku Citenjo tanpa Citenjo, Kang Uju di Cileya, Cewasrah di Pananggapan, Tehilap kanggo Kang Emet sarang Kang
0: Aman atur tugas
1: dia atur nuhun lagu nate Mi Asih. Kurang sangkeun Bang Emet
0: bangun lagu anu kadua nyumpuran pamundutna ti Teh Citra.
1: Teh Citranya
0: Karembong Kayas.
1: Mangga
0: lujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: Sayang saya gak pihak turun lagu Karembong Kayas.
1: Nah, menurut lagu Titeh Citra.
0: Titeh Citra, mohon. Seur mojang nu kairut sana Titeh. Oh,
1: gue lah turang Garut ya.
0: Mohon turang Garut.
1: Mohon. Di Sumedang mah kagembang.
0: Kagembang, mohon. Lalu di Bandung mah kaduyung gitu. Alhamdulillah, mugi katampi lagu nembe kalayan mugi jantan panghibur kalbu. Bang beberah mana?
1: Mohon Bang Met, cepat pas tu cari suruh ke Bang Met. Tong dugi aja istilah jati kasih liku juntiknya. Mohon, ya orang utami kem kanggo pelestarian budaya Sunda kalau bukan festival.
0: Mohon ya.
1: Ta janten Bang Met festival teh. Sadaya kegiatan tiasa disebut nabi festival gitu tiasa pino cakrama tiasa atau napi naon deh Bang Met.
0: Nah, kadang-kadang masyarakat awam nyebut nanti lomba masyarakat awam gitu umum sekalabat kusim kuring manawi festival lomba anu
1: bahasa gitu. Asing ya sama istilah gitu ya teh nunken di lestarikan alangkungan kegiatan festival Atenapi tadi saru mamen lomba-lomba teh ya.
0: Oh, di antawisna gitu. Oh. Ya. Anu aya orang yang berpendapat seperti itu gitu.
1: Oh. Anu kantos dilaksanakeun teh Mang Med di antawisna aya lomba pagelaran Atenapi lomba festival degung. Ya tadi Sukabumi namanya teh mohon gitu. Contoh murang kali SD. Saya di Sukabumi Mang Med.
0: Alhamdulillah mohon.
1: Aya pelestarian alhamdulillah.
0: Memang kedah gitu.
1: Itu jantung kepala dinas budaya nate saya
0: mohon salah satu aplikasi pelestarian budaya teh tak itu kedahna gitu murang kali anu masih kene usia sekolah di sekolah gitu di SD di SMP heug paksakeun dayakeun gitu
1: salah kieu mamah ada kesan nate mohon Kang Maman cenah eta bonang mohon tos pinuh ku debu tiga rosokan eta aya pengaruh teh mamah sumbang teh
0: upami diantep karep mah gitu tangtos aya ieuna
1: di karatan
0: aya mohon kitu antawis namun janten kan ari barang mah langkung leuwih sae dianggo gitu dimanfaatkeun gitu
1: lajang Mang Med ye disebutna tadi festival tiba lomba-lomba ayeuna kieu Mang Med upami eta aya lomba tegung di antawisna cik-cik anu ku Mang Med ka nu ka eta sakalaman naon bae anu dinilaina teh coba bisa
0: ke ye
1: kriteria naon bae
0: tah janten upami bade ngayakeun festival degung tah eta teh seueur pisan kriteria anu kedah di nilai ku juri kriteria utama dina penilaian teh gitu tah di antawisna atau manawi hiji mah etika na manawi etika tamun bade lebet tos lebet yang sajabana adab-adab dan anu sae pisan nu kadua na dina lomba degung teh keterampilanana terampil terus si panayagan eta teh tiasa mengaspirasi gitu ya menyerap arahnya ini mau kemana lagu ini jadi maksudnya satu tim itu betul-betul memahami akan kewajibannya sebagai penabuh di waditra itu sur diantarana ta eta teras oge penunjang berikutna soksana sares poko seragam upamina terus ketepatan memukul terus tempo digunakeun ana gitu seur pisan itu teh janten nunamina festival mah tangtosna oge leres-leres diangkat supados nilai seni nate muncul gitu. Gitu di antawisna.
1: Kayak orang guard di Mamednya.
0: Aya
1: terus ke perkawis juri Mang Med tangtos nanti sembarangan juri.
0: Tangtos muhun.
1: Kanggo anu ditempatkeun sebagai penilai teh kedah garu keahlian.
0: Muhun.
1: Bang asal namplakeun jalmi teu ngartos mah.
0: Nya muhun.
1: Matak masalah.
0: Anu apal mah dina tari abdi ye.
1: Dan beda kan memang dina juri teh berarti kedah ahlina temannya mohon
0: leres mohon
1: dina naon dina rampakna teras dengan hal yang na gitu.
0: Nah, atau cangkarinya apa suur pisan iya na teh suur. Tak contoh tina contoh we lah. Contoh tina sisi sisi wira kesesuaian irama belah diantawisna ketepatan memukul gitu. Tadi antawisna teh kesesuaian irama temponya seperti apa dan seterusnya suhur teh diantawisna.
1: Alhamdulillah saya namet ke rasa bumbinya mohon. Iya seorang teh anu mambihan namet bukan je di budanya itu eta cana teh citra kalangkung muhun arewos arewos kayak di toel muhun hapunten teh citra eta muhun di budanya ini teh ayat tambihan
0: kita
1: muhun tadi teh di absen teh muhun satu nuhun sore tapi tadi terus di absennya muhun tak itu
0: muhun muhun
1: atau mang mel sakit baik lagu selajengna
0: enggak lagu selajengna inu tuh inu jantan rupina yo
1: ah muhun botol kecapnya
0: muhun orang haturkan dina lagu botol kecap. Maka, lu jeng wengi, lu jeng ngadangukun.

0: Kang Oman.
1: Oh.
0: Nambereng se dina lagu Botol Kecap.
1: Botol Kecap.
0: Iya, gitu kanggo ibu, kanggo bunda Tati ya di Windu Janten, Windu Kuningan.
1: Janten,
0: nah, mangga hatur nuhun kena pangrojongna.
1: Hatur nuhun.
0: Mah enggak diantos tiap wengi Sabtu.
1: Begitu Mang Men.
0: Leresut.
1: Lajeng Mang Men atuh ye hoyong silaturahmi lawang aja
0: saya mohon leres. Kedah.
1: Kanggo Abah Jayadi Mang Men.
0: Mohon Abah Jayadi lujung-lujung ibah. Alhamdulillah.
1: Mohon kanggo Nenek Titi oge sami.
0: Alhamdulillah
1: rabbil alamin. Kanggo Abah Haji Suminta.
0: Abah Haji Suminta.
1: Mohon Abah Haji Amir.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Kanggo Ibu Ida mantan karyawan RRI Mang Men.
0: Oh, mohon alhamdulillah.
1: Mohon. Oge kanggo Ibu Tuti mohon. Dikentilang raya. Mohon hatur nuhun Abah Jayadi Wilujeng Bungi Wilujeng Adangukin Mangga Saur nanti yang pamuterkin lagu nanti Kacang Asin.
0: Kacang Asin
1: Tos Langganan
0: Abah Jayadi Mang.
1: Aduh Kacang Asin
0: mohon Mangga Abah nih Mangga Kacang Asin mohon
1: Icala nanti Kesumedang.
0: Aduh
1: mohon
0: Kacang Asin hatur nuhun bah. Duh ya kacang asin. Terus
1: dia timang Haji Ero Mang Men.
0: Mohon.
1: Mohon. Biasa sama Haji Ero kacamata di Ben.
0: Oh gitu. Haji Ero
1: mohon. Habuan kanggo neng Nia di Cibeureum. Kanggo Mang Ayung di Cibeureum. Kanggo Abah Soheh di Cilengkrang. Oge kanggo Bunda Nyai di Kuningan. Tapi Kang Haji Ero.
0: Lagu nanti naon tadi teh?
1: Kacamata Riben.
0: Oh, kacamata Riben. Duh. Kacamata Tasmania.
1: Khususon sama teh Kang Kang Emil.
0: Hatur nuhun, Pak Haji.
1: Oke, pilih Kang Maman. Hatur nuhun.
0: Jagong naya keneh belum kurang belum jagong.
1: Oke, Kang bos peuyeum tape ketan.
0: Alhamdulillah.
1: Di tarik kolot.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Kuna pangkos ke suara Mang Men.
0: Leres.
1: Sauna kieu Mang Men pangkos ke suara tengun. Abis cenah yang diwawancarai.
0: Oh kitu mah enggak tuh.
1: Lagu-lagu Sunda teh mohon.
0: Mohon mohon.
1: Masih an Subang sarang.
0: Tah. Sae ge teh alhamdulillah mun mangga.
1: Kurang batusan Mang Men.
0: Mohon mohon. Mohon
1: Pak Yun insyaallah.
0: Mohon. Orang ikan mohon laras laras.
1: Kanggo Kang Juhya di Cimara.
0: Di Cimara.
1: Kanggo CNI Nogi Sami.
0: Mohon.
1: Kalau tuh lihat Maman, serta Bang Emet, Kang Maman, ping tilu teh bade aya acara. Waduh, acara akbar. Kalau angkatan Abi, angkatan sebelahnya CNI teh, angkatan Bu Aimi Sami, CMI di Ciledug, mohon Bang Emet.
0: Oh, di
1: pada karempel.
0: Mohon gitu. Oh, alhamdulillah.
1: Di ulem sorte Kang Mas Kang Emet.
0: Oh, gitu.
1: Langsung ping tos disiapkeun belum peuteuy.
0: Aduh. Belum peuteuy meni meuh peuri.
1: Sakitu Mang Emet.
0: Oke teh hilap ye Kang Giar. Kamari teh nga WA gitu. Hapunten cenah Kang da naon namna teh sinyal nate kirang saya selalu tek itu mohon jantan udah jangan mengikang tak nunggu kata kau nakang tampil lah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kang Ahmad.
1: Garut di mana?
0: Garut.
1: Awis.
0: Has.
2: Nau nama Awis di dokter itu.
1: Ah. Kunau natu.
2: Eta rencana nama Tina Diare terakhir jadi lemas lulus saya sih. Ah sudah orang syariatan aja nggak dalam subhanallah tak lupa ada mangkun orang kada nyarehat gitu.
1: Atuh mana aku lagu anu berarti sangatkan.
0: Mohon tajin insya Allah saya deh.
2: Jadi anak kita daya nolnya. Manusia manusia wajib ikhtiar tetek tetek doa teh sambil berikhtiar.
0: Leras. Mohon leras leras kan leras.
2: Pengutuk cikapa yang simbol itu kan sebenarnya nonton bola kaca kalau alam yang menggaris orang kudu dek gawe.
0: Leres. Aduh saya pisan ya.
2: Intinya gitu. Kumaha ramang sadaya.
0: Alhamdulillah kan.
2: Bidu anawe sadaya aku angkatan angkasa dari Cirebon.
0: Amin.
2: Menuju anu anjing ngiring acara ayeuna sing daramang.
0: Amin. Amin amin amin.
2: Oh sadayana atuh nu ngarupingkeun sing daramang sadaya.
0: Leres pisan.
2: Dibabarikeun rezeki na.
0: Mohon leres alhamdulillah.
2: Rumah tangga sing rumah tangga sakinah
0: mawaddah warahmah.
2: Anu teh rumah tangga anu teh akan sing enggal gara-gara dupas pasangan deui.
0: Ah, ieu mah kakuring, ieu mah ah, ieu mah kakuring ah, ieu mah.
2: Nu mah tong seuneu ka hateunnya. Aya gua mah mangga ngiringanna.
0: Oh kitu.
2: Lagu nu dikota ku kuring, sing kuring jadi kuping
1: geun. Iya, tah gitu. Eh, kok mana ditu nyaros teh?
2: Balik ke merepet istan. Iya nya gitu kan gitu.
1: Aduh, mohon mangga mangga mohon.
2: Mun aya lagu nu mah naon wae oke. Ada di goengkeun ku sing kuring dikupingkeun.
0: Oh kitu. Mohon lu jangan dangukeun atuh.
2: Sama ada kegaduh kepernian. Nantinya tentang daun tusuk cina dina pare
0: dikit
2: dijajar-jajar minjam tusuk janji sore setahun san mayar-mayar.
0: Aduh era tuh ingat tuh tamai
2: mohon cina jadi ayalah baruhur pare cina udah bahas komna kuali ayah hutang harare saya HP smartphone kabeli cina gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Kang Ahmad di.
0: Alhamdulillah. Tak gending ada kita kang. Aduh.
1: Di Garutnya.
0: Mohon.
1: Tapi dia. Sambung deh.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Cilengkrang ya Maya. Cilengkrang.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Mangga sareng saya.
3: Ini Bu Dini dari Brebes.
0: Tah geuning alhamdulillah. Oh, iya, iya. Selamat malam Bu Dini.
3: Selamat malam juga.
0: Alhamdulillah. Ya,
3: Musa tadi ketendang mulu. Iya. Iya tadi belajar ini ya. Yang pertama.
1: Iya, betul.

0: Citra.
1: Betul, Teh betul, Citra betul. Gitu loh. Bukan,
2: ya, ya, Bureni,
0: ya,
2: Bureni.
0: Ya. Ya kalau minta nomor ya boleh minta sama kang penyiar aja. Kalau di drama kan nggak ini ya, jangan ya. Ya saya mesin aja.
1: Oh iya.
0: Ya boleh kalau perempuan sama perempuan mah biar kenalan. Komisinya sama di sini di PT Tasuhung, PT Sepatu Tasuhung. Jadi dari Tanjung ke selatan.
1: Tanjung ke selatan.
0: Terus ke timur dikit. Barangkali Teh Citra apa Bu Reni mau datang boleh mau mampir.
1: Katanya mau silaturahmi Bu.
0: Iya. Ntar disuguhin telur asin.
1: Alhamdulillah. Memang.
0: Ya ini mah barangkali ya. Mudah-mudahan jadi apa saudaraan ya.
1: Betul. Silaturahmi. Betul. Gitu. Dari tali persaudaraan. Alhamdulillah.
0: Iya. Indra juga ya. Ya alhamdulillah sih kalau pagi memantau cuman kadang-kadang ya kalau ada rezekinya bisa masuk.
1: Iya.
0: Ada jawab.
1: Iya.
0: Pak kayak gitu. Selamat malam. Ini minta lagunya
1: apa?
0: Degung boleh.
1: Degung, lagu Degung.
2: Iya, lagu apa itu?
0: Iya.
1: Lagu judul lagunya?
0: Tamperan Kaheman.
1: Tamperan Kaheman. Ah, saya pisan.
2: Tapi saleh itu ya.
0: Aku ini enak Mang Madi sama Bu Empi.
1: Iya.
0: Dulu. Jadi suka banget itu. Padahal saya nggak bisa ngomong Sunda, susah kalau ngomong Sunda. Tapi senang.
2: Senang banget
0: lah. Ya makanya. Ya kalau bertemu silaturahmi ya orang Sunda sama orang Jawa ya. Orang kali bisa nyambung.
1: Nyambung. Insya Allah nyambung ibu.
2: Ikut melestarikan budaya
0: Sunda. Kenalkan umpamanya kehujanan bisa mampir.
1: Bisa ya. Mampir betul Pak, sekali. Iya.
0: Kepanasan ya bisa dinginin payung lah.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Betul bener, iya. Betul bener.
0: Iya. Salam ya.
1: Mahanan.
0: Iya, Pak Citra dan sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Pak Reni ya.
1: Iya.
0: Selalu. Indra juga ya di pelayangan ya.
1: Betul.
0: Kalau Bu Iis itu Brebes cuman dia Brebes Selatan.
1: Oh, Bu Iis tuh.
0: Kalau saya Brebes ini lah pokoknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dari Tanjung ke Selatan dikit.
1: Iya, iya.
0: Berapa kilo tuh? 7 kilo, Pak. Ke timur. Ada PT Tasuhung Sepatu.
1: Pabrik sepatu.
0: Mohon. Sampingnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya. Boleh enggak apa-apa lah namanya untuk ya perkenalan
1: silaturahmi betul.
0: Pak Ahmad tadi ya Fauzi ya.
1: Pak Ahmad dari Garut mohon.
0: Limbangan
1: Garut.
0: Pak Rendra yang dari Payuning ya.
1: Iya.
2: Kang Logis.
1: Kang Logis.
0: Iyalah Rendra tuh.
2: Iya.
0: Iya. Buat yang ada di Subang, yang ada di ya pokoknya di Gantar atau Buah Minah ya.
1: Iya di Gantar Indramayu.
0: Iya. Buat semuanya aja lah yang suka masuk pagi ya, ini yang aku juga monitor.
2: Yang Subang, yang Subang.
0: Karena lagu Sunda itu aku semenjak itu Mang Madi.
1: Mang Madi betul betul.
0: Iya, Mang Madi iya benar itu saya, Mang Madi sama Bu Anu Tempin.
1: Iya.
0: Ini ya. Jadi saya suka hari itu ada juga ya, hari itu ada kayak gitu kayak Mang Udel, Mario Tamil ini.
1: Iya betul.
0: Itu eranya saya.
2: Iya.
0: Ya mungkin saya usia dengan Bu Indra kan Bu Indra ya semuanya sih.
1: Iya.
0: Ya udah buat RR Cirebonnya mudah-mudahan jaya selalu ya.
1: Amin.
0: Yang ke berapa?
1: 81.
0: Iya ya Allah. Iya. Ya mungkin aku kurang 21-nya itu sisanya.
2: 60-an.
0: Baru itu enggak tahu mau seperti RRI apa gimana enggak tahu tuh.
1: Mudah-mudahan seperti RRI malah berlanjut Bu terus.
0: Iya.
1: Amin.
0: Enggak tahu.
1: Sehat selalu. Amin.
0: Iya, alhamdulillah mudah-mudahan ya pengen sih ya. Panjang umur
1: iya,
0: selalu ya.
1: Iya, betul.
0: Ngomongin anak cucu.
1: Iya.
0: Iya. Udah batang semua ya. Enggak semua.
2: Syukur
0: semua ya.
1: Ya, amin.
0: Sayang pagi ya. Pokoknya aku selalu sih kalau sandiwara itu jam berapa juga aku tuh dengerin.
2: Jam 10
0: ya. Cuman kalau pro dangdut itu aku kurang ini.
1: Oh iya iya.
0: Repot lagi kerja sih.
1: Lagi kerja betul. Iya iya.
0: Udah semuanya aja.
2: Baik, Brini. Makasih.
1: Makasih.
0: Itu kalau minta nomor aku kirim.

0: mana aja itu ke Teh Citra apa Bu Reni?
1: Ya. Bisa dikirim?
0: Sudah. Boleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini di Brebes, terima kasih Ibu. Iya. Tina doronganana pangrojongna pangdidilna sami-sami caksanaos linggihna di Brebes. Teras bahasana oge bahasa di Brebes, tapi resep karena lagu-lagu Sunda, alhamdulillah.
1: Dan masih ngarojong.
2: Mohon ngarojong
1: nami mohon. Karena usahakan budaya Sunda.
2: Mohon.
1: Terima kasih Bu Dini.
2: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat selalu ya
2: keluarga. Amin amin.
1: Mamet udah sangatkan.
2: Sangatkan lagu. Lagu selajengnya lagu.
1: Mi asih ya.
2: Mi asih mohon.
1: Mangga.
2: Haturkan mi asih. Ulu jeng wengi, ulu jeng ngadangukan.

0: Alhamdulillah, Kang Mamang. Nambah rengsek dina lagu
1: Mi Asih.
0: Mi Asih.
1: Kamurut
0: ti Bunda Nyai.
1: Oh, mohonnya. Milar
0: mi cinta.
1: Keras.
0: Omat kedah setia.
1: Terus?
0: Terus antas.
1: Pilih batal.
0: Aduh, alhamdulillah.
1: Sok puas, memang gagal.
0: Hatur nuhun, karena pangrojongna Bunda Nyai.
1: Puasnya tekiu,
0: pengemang gitu.
1: Gagal hidung tuh muhun. Tasok itu di dina ye, bobo dina barak. Mari ngejelegur.
0: Aduh, alhamdulillah. Muhun.
1: Lajak mamai dah, muhun. Saya dapat tadi sih amun.
0: Oh, mangga.
1: Oh, ya, festival tehnya.
0: Nuhun.
1: Pada tadi aya unsur anu teh edukasi lah gitu amun.
0: Nuhun. Tes.
1: Mangga mamet tak.
0: Tah. Janten kerap. Anu kasebat festival teh tadi teh. Mohon dina karawitannya, ka degungnya.
1: Degung.
0: Dina degung janten. Upami dina kang ngalaksanakeun festival karawitan teh berarti kan karawitanana nu ditinggal teh manawi nu dinilai teh nya. Mohon atanapi sareng nu ngawihna upami kumplit bela. Nah kitu mohon. Nah janten nilai-nilai anu biasana sok dipadurundingkeun antawis para juri teh kitu naon wae nu bade dinilaina atanapi ti panitia. Panitia soknya iya gitu
1: nuhun
0: janten juri mah kantun nah ngalaksanakeunana tapi nu tangtos mah jelas diantawisna upami lomba nate lomba karawitan degung tangtosna seueur anu kedah disiapkeun ta upamina kelasna kelas murangkali atau manawi disederhanakeun oge kita tapi upami nu kelasna kelas dewasa tangtos kedah nah tah diantawisna anu utama teh dina wiraga Kang Maman nya dina wiraga teh kudu di panggung teh kudu berwibawa di panggung teh nya busanana sapertos kumaha postur dudukna jiga kumaha gitu margi upami murangkali mah bakal berkembang kena teh gitu diantawisna wiraga lajeng aya wirasa Kang Maman nah wirasa teh penghayatan diantawisna
1: penjiwaan ya.
0: Mohon penjiwaan upami laguna anu ceria berarti tak kumaha gitu upami nu sedih kumaha tak itu diantawisna
1: kedah mendung
0: diantawisna gitu Kang Maman janten henteu dina festival teh karawitan degung pamana teningali dewasa atau murangkali jadi tingali deui tingali deui tingkatanana tingkatan murangkali atanapi dewasa kitu menawi Kang Maman
1: mohon. Ya anu lebet namet sabangsaran geuningnya di Kang Acep di Ciamis sih
0: Mang nuhun alhamdulillah nuhun
1: budayawan Ciamis
0: nuhun
1: mun punten Kang Sanabdi ngintun ye kanggo teknik tapi penilaian
0: tah geningan
1: di antaranya teknik penabuhan
0: muter tadi panakwal teh
1: sami mohon
0: leres
1: ketepatan memukul
0: nah mohon. Tadi oge sebat leres mohon alhamdulillah
1: kedua penguasaan instrumen
0: nah eta
1: tadi mohon
0: pengembetnya
1: mohon kemampuan penggendang
0: nah tah
1: eta ngiramaan
0: mohon leres
1: hati luna, kestabilan, atau lebih tempo, Mang Min.
0: Mohon, tadi kabahas, alhamdulillah, mohon.
1: Saling menjaga
0: alhamdulillah.
1: Kecepatan dengan ketukaran waktu.
0: Mohon,
1: mohon.

0: Rasanya namanya bentuk sarang pengelolaan lagu nah ta. Mau rasa teh tadi sarang wirahma gitu.
1: Mau di
0: kesesuaian laras ke tempat ada dalam menggunakan laras Sunda.
1: Laras. Gitu. Alhamdulillah.
0: Dinamika sarang ekspresi tadi mau kejiwaan teh emang
1: mau
0: sami hatur nuhun.
1: Hatur nuhun Kang Asep alhamdulillah.
0: Ah nyambung sarang Ahmed. Alhamdulillah. Ahmed lanjut lah mun sak apa
1: lagu
0: salajengna mohon
1: lagu anu salajengna urang haturkeun lagu hariring nukung si nyanding
0: dua lagunya
1: hah
0: dua lagu
1: dua lagu
0: mohon
1: mangga
0: sareng eta tah
1: sareng ieu kacang asin
0: kasih teh Abah Jayadi mangga mohon
1: Abah Jayadi dua lagu Kang Iyas
0: mangga
1: hariring nukung si nyanding diteraskeun kana kacang asin mangga lujeng wengi wilujeng ngadangukeun

0: Benang Mir, lagu Kacang Asin, Tamu lagu Ti Abah Jayadi, Titin, Ibu Ijah, Atunun Abah Jayadi, Ibu Ijah, Mamun. Lagu terus ngarojong acara lagu-lagu Sunda, pisan. Lajeng Mang Med tarik lagu teh asa kiram pasnya. Apunten pisan Kang Logis
1: mun hapunten. Kang Logis narasung mun hapunten.
0: Urang puterkeun Mang Med
1: nya. Mohon. Mohon urang wangsulan deui. Tadi mah kaceplosan salah teknis.
0: Oh, takut hapunten
1: bisa. Alhamdulillah. Mangga urang. Mohon.

0: Haris Purnama. Kang logis ke mata. Apunten tadi mati payun. Iya aduh Masya Allah.
1: Mani wa'al senang men.
0: Lagu kapungkur.
1: Kang logis itu saya bisa ngomong. Mani ngelik-ngelik. Adi lagi Mamed permin. Ada mungkin lagu itu lagu Hariring Nukufi hati.
0: Mohon.
1: Mohon. Ewotek ya ngampar samak.
0: Ten.
1: Pancang bulan.
0: Mohon.
1: Oh, ten. Ngampar samak.
0: Mohon.
1: Terus nyebatnya mulan. Caralik di sabak temu. Lari ngalit kopi.
0: Mohon.
1: Terus ayina lewat non.
0: Ya. Rencang nate.
1: Mohon. Siupan.
0: Sampus.
1: Halus. Mohon.
0: Wui.
1: Terus saya kalau itulah wui. Tamina rokona gudang garam merah. Aduh. Cang bulan,
0: alhamdulillah. Tah bari upami zaman hari teker alit mah radio pan sok dibantun kaburuan ke halaman teh. Lagu-lagu Sunda teh.
1: Oh, tak gitu.
0: Dan tawisna teh.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, Kang Logis. Aduh, pamugi katampi Kang Logis eta lagu anu judulna Hariring Nukungsi Nyanding.
1: Oh, kalau sam kasebat bu purnamanya.
0: Purnama
1: Nukungsi.
0: Alhamdulillah. Mendingan
1: kurang
0: lajangkeun ha siap.
1: Ya
0: aya anu dapat deui teh Sam? Mohon mangga.
1: Saurna teh ti urang betau waduh. Abang Teddy Mamet.
0: Oh, kumaha Akang da mang Kang?
1: Catur.
0: Oh gitu mohon.
1: Uing hoyong pang muterkeun lagu Kentang Midang.
0: Kok sanes Kang Teddy Midangnya.
1: Sanes menuju catur ya.
0: Oh gitu.
1: Kita ngajaga seraja ku seter.
0: Aduh.
1: Lagu ieu kanggo urang Minang, Minangkabau.
0: Kang Teddy, Kang Teddy.
1: Urang Sumatera Barat Ramed, sanes kanggo Ujang Sugi,
0: mantan teh Ujang Toto. Kamari teh komunikasi teh.
1: Oge kanggo urang Cibeureum. Neng Nia tak mengayung, aku Bang Haji Ero tak
0: alhamdulillah
1: juga. Oh setelah itu terutama tak Kang Emet, Kang Emet.
0: Oh natur nuhun Kang.
1: Terusnya kamarano tu emut.
0: Emutnya Kang Emet baik ya.
1: Kung baik terhayang.
0: Kang Teddy teat.
1: Alah dipilah-pilah. Oh iya nu di letter S, nu di letter S tak mohon. Bunda, waduh. Bunda bisa jaga raya sekarang itu. Atur nuhun
0: Kang Teddy. Kang Teddy, Kang Teddy.
1: Pas kan catur nama kamu.
0: Lujang gitu. Teh. Balik ngopi juga namanya.
1: Oh. Hari sehat teh itu namanya kebebasan, tapi sehat teh.
0: Alhamdulillah. Nuhun Kang Teddy, karena pangrojongna alhamdulillah. Masalah. Nah, urang lajengkeun karena lagu salajengna pamundut ti Pak Haji Ero di Ciledug. Sakantenankeun sareng Kang Ahmad. Kan tadi nuhunkeun lagu naon bae sareng teh kitu. Urang sagabungkeun bae kitulah. Judul laguna teh Kacamata Riben. Kitu Kang Wan. Mangga. Urang sanggakeun dina lagu Kacamata Riben.
1: Sareng dua saatinya.
0: Dua saati?
1: Mohon teh yang Kang Ahmad.
0: Kang Ahmad tadi caurna kum bareng giringan bae
1: cenah. Oh, gitu. Kuat teman bangga. Bangga kacamata Riben.
0: Kacamata Riben.
1: Jadi kesar mah jero.
0: Mohon gitu maksudna.
1: Saya mohon. Bangga.

0: Alhamdulillah rengse dina lagu bot kacamata ribena punten. Tah panyakit anu teu aya kalebet kana teh mata keranjang Kang Maman.
1: Mata keranjang.
0: Mun teu kalebet kana liling naon ngaran teh kana BPJS. Mata keranjang.
1: Jantung eta mah. Atuh ngagiler keur ngagiler.
0: Hoyong ye hoyong. Mata keranjang.
1: Alias rayungan. Mamet rayungan teu?
0: Ya. Rayungan rajungan nih.
1: Pake memang datar lah janda. Janda teh jalan datar.
0: Jalan datar tiap minggu lah insyaallah muteran janda sakota Cirebon.
1: Anjing atuh tapi minggu nyantuh
0: atuh kaminya. Enggak siap insyaallah mohon. Datar. Alhamdulillah atuh kanggo Pak Haji Ero oge Kang Ahmad nembe pisan kahaturkeun dina lagu Kacamata Riben.
1: Kacamata
0: Riben. Mohon, mohon. Kapungkur mah ngetren pisan di zaman nate lagu ieu teh. Bari ngadeg juru kawih nate Kang. Pan keur abdi leutik keneh. Oh, syuting saruit nu nonton teh mun. Syuting naon?
1: Syuting.
0: Suwit teh manis berarti ya.
1: Oh, teh.
0: Mohon zaman
1: deuk ngamametnya bari ngahaluan.
0: Mohon mangga kacamata nu hideung geuningan.
1: Mohon bari campernya
0: pisan. Zaman keur leutik sok
1: mah. Mah teu biasa naksir mah
0: sakeneh. Weh, teungan
1: duka
0: Luka semangat kus dewasa
1: begitu. Luka memang emet mah.
0: Komos baku ya mah tara iya.
1: Tapi emut tuh eta nyebatun tetela gong.
0: Oh mohon, emut eta mana eta.
1: Kuma cobi.
0: Ah untung ah.
1: Urang sangakin namet
0: lajengken.
1: Lagu anu salajengna
0: lagu. Lagu salajengna urang haturken dina lagu Tamperan Kaheman. Nyumpunan pamundut ti Ibu Dini di Brebes.
1: Mangga Bu Dini.
0: Mangga Bu Dini.
1: Silakan.
0: Selamat mendengarkan Tamperan Kaheman.
1: Tapi saleh teh ya,
0: mohon ai tamperan teh naon? Namper. Namper Tamperan Kaheman.
1: Mohon kadideuhnya mohon.
0: Mangga. Kaluarna tina hate nu bersih. Mohon. Mangga Tamperan Kaheman. Lujeungi, lujeung ngadangukeun.

0: Dina lagu Tamperan Kaheman. Bibit-bibit asih Kang Maman. Kupatepang unggal dinten janten Tamperan Kaheman. Ku sering-sering napa jeung.
1: Ku sering-sering napa amprok.
0: Amprok.
1: Janten
0: ada sono. Sono.
1: Saya rasa
0: kawit-kawitna biasa. Kaeunteupan ku rasa era. Teu daya akhirna pacampur rasa tah kitu. Di antawisna.
1: Bagi biasa janten campur rasa.
0: Gitu. Mugi katampi kalayan jan mugi janten panghibur kalbu pangbeberahmana. Alhamdulillah Kang Maman sabada rengse lagu Tamperan Kaheman. Geuning waktos teh nyerele Kang. Alhamdulillah teu karaos.
1: Dua lagu deui.
0: Biasa insyaallah. Tah. Atuh Kang Maman, satu acana dua lagu urang kapihatur. Urang sanduk-sanduk kepala ku heula Kang Maman. Kumagi kauger ku waktos teh. Atuh satu acana nutup acara. Nu kahiji simkuring ngaturkeun nuhun kana pangrojongna ti Teh Citra, Bunda Tati, Windu Janten, Bunda Nyai, ti Kang jeung sajabana. Oge ngaturkeun nuhun ka kaum dangu sadayana nu kenu karesan. Wengi ieu tangtos nyetel gitu. RR Cirebon nuhun. Kalayan atuh simkuring ngadongakeun mugi-mugi urang tetep renggenek aya dina sehat wal afiat. Mangga Kang Maman.
1: Mohon Mang Med, ngaturkeun nuhun pisan kanggo dulur urang di lembur. Baraya-baraya di desa tehanya namun terus karojongnya acara lagu-lagu Sunda rupina nungka sanggakin namun dina tema na teh festival
0: teh
1: pelestarian lagu-lagu Sunda gitu
0: namun nungka sanggakin teh festival dina Karawitan Degung
1: terus mohon atuh ngatur kenoke kanggo pemirsa sadaya mugi-mugi kapayun Mang Med ya. Tema anu dibari diangkat nah langkung
0: langkung muna
1: langkung muna munya kita hatur kenuhun tidak pangrojongna oke kena punten samudaya bila itu terus untuk kaukur bahasa anu kita merenah kita waktu dia punten samudaya kelepatan kurang pungkas
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga urang haturkeun bentang midang
1: dua lagunya
0: dua lagu nu lagu kedua nu terakhir peuyeum gaplek ieu mah khususan kanggo warga-warga di desa Citenjo tadi gaya candawadak tah mangga katurkeun
1: Cimara
0: oe muhun Pak Haji Juhya punten CNI oge di Cimara peuyeum gaplek nya tah mangga urang haturkeun dua lagu bentang midang diteraskeun kana peuyeum gaplek ujung wengi Bilujung ngadaungkeun, bilujung kantun, mangga haturkeun dua lagu anu bade disanggakeun.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di RRI Cirebon di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 25 September 2026. Pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama berjudul Titik Jenuh, produksi RRI Bandung.
1: Adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah, lalu ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri.

sih? Kamu putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku gak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku, lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih di rangkaian Cirebon malam ini. Setelah lagi kita akan hadirkan obrolan budaya dengan tema dari tradisi ke prestasi, Mojang Jajaka sebagai wajah pariwisata Kuningan. Dengan narasumber Zalfa Hanna Humaira dan juga Calvin Abdullah Jaya Kusuma, dan akan menghadirkan presenter Khairul Anwar. Selamat mengikuti.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar di RRI Pro 1 Cirebon. Selamat datang pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Dan pendengar, seperti yang Risma tadi katakan, saat kita berwisata ke sebuah daerah, apa yang pertama kali kita ingat? Alamnya, kulinernya, atau orang-orang yang menyambut kita dengan senyum hangat yang merepresentasikan wajah dari daerah? Dan pemirsa dan juga pendengar, pariwisata bukan hanya soal tempat, tapi juga tentang siapa yang mewakili wajah daerah itu sendiri. Dan di obrolan budaya kali ini kita akan berbincang tentang generasi muda yang berdiri di persimpangan antara tradisi dan juga prestasi. Mereka tidak hanya mengenakan busana adat, tetapi juga memikul tanggung jawab. Dan tema obrolan budaya kali ini adalah dari tradisi ke prestasi, Mojang Jajaka sebagai wajah pariwisata Kuningan. Sudah hadir bersama saya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Kuningan 2025. Ada Jalfa Hana Humaira dan juga Kelvin Abdullah Jayakusuma. Selamat datang di RRI Net.
1: Iya, terima kasih. Selamat datang.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau di Mojang Jajaka biasanya panggilnya apa? Akang atau Teteh?
1: Akang Teteh.
0: Akang Teteh.
1: Biasanya,
0: okay.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Yeah. Ini selain sibuk di Mojang Jajaka, kesibukannya apa aja nih?
1: Oke, boleh untuk aku dulu ya. Kalau untuk aku sendiri ya, kesibukan aku itu sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kuningan. Jadi 100% di Kuningan seperti itu. Mahasiswa akhir kebetulan. Ya.
0: Berarti ini semester akhir?
1: Iya betul, semester akhir.
0: Enggak bentrok kesibukannya?
1: Ya itu balik lagi ke bagaimana cara aku sendiri gitu ya untuk memanage waktu, karena kalau sibukanku aku freelancer juga, konten kreator juga, jadi ya memang lumayan banyak kesibukan, tapi ya alhamdulillah bisa dijalani semuanya seperti itu.
0: Kalau Kelvin, Kakang Kelvin?
2: Kalau kebetulan Kelvin sekarang lagi persiapan buat masuk ke perguruan tinggi. Dan juga sekarang lagi nyiapin buat ujian. Jadi sekarang, dan asli dari Kuningan ya. Di salah satu sekolah di SMA Kuningan, SMA 3. Jadi hari ini pun Kelvin sedang mempersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya.
0: Gitu. Oke, kalau Jalfa bentar lagi mau wisuda, kalau Kelvin sebentar lagi mau masuk ke universitas ya.
1: Betul.
0: Nah ini kalau dilihat dari Kelvin kan ini punya pengalaman di organisasi, juga Jalfa ini punya kegiatan di ruang publik gitu ya. Boleh tahu nggak sih makna Mojang Jajaka menurut kalian? Jalfa dulu, Teh Jalfa nih.
1: Boleh. Makna Mojang Jajaka ya. Ini sebenarnya Mojang Jajaka itu merupakan representasi ya. Representasi dari suatu daerah ya. Utamanya perannya itu adalah sebagai promotor pariwisata dan juga pelestari budaya ya. So Mojang Jajaka is actually the tourism ambassador and culture preserver. Mungkin kalau di Cirebon sendiri itu ada seperti Nokacung, Jakarara gitu ya. Kalau di kabupaten Nokacung, kalau di kota Jakarara seperti itu. Jadi peran kita sama-sama fokus utamanya itu memang untuk promosi dan juga pengembangan pariwisata seperti itu.
0: Kalau menurut Akang Kelvin nih, apa makna Mojang Jajaka dalam konteks budaya?
2: Oke, kalau bagi saya makna Mojang Jajaka itu bukan hanya seorang yang menggunakan sas ataupun mahkota ya. Tapi lain daripada itu juga punya tugas yang lebih banyak. Yang pertama, mereka dilahirkan tentu sebagai duta pariwisata yang bertugas untuk mempromosikan pariwisata. Lain daripada itu juga bertugas untuk menjadi seorang nonoman panutan. Jadi menjadi Mojang Jajaka ini bukan hanya orang yang menggunakan sas ataupun menggunakan mahkota nih Kak. Tapi juga orang yang harus bisa menjadi tauladan bagi pemuda-pemudi di sekitarannya seperti itu.
0: Oke, kalau tadi kita membicarakan mengenai makna dan juga dalam konteks budaya kali ini, tradisi apa sih yang sebenarnya melekat dan diwariskan dalam peran Mojang Jajaka yang terlihat di panggung, baik itu dalam sikap dan juga nilai?
2: Oke, kalau ditanya tradisi ya, kita lahir dari suku Sunda. Yeah. Di suku Sunda itu ada beberapa filosofi yang bisa kita pegang. Yeah. Salah satunya silih asah, silih asih, yeah, dan silih asuh. Mm. Jadi ketika seorang mojang jajaka menganut filosofi Sunda tersebut, mereka akan saling mengasihi, mereka akan saling memberikan ilmu, akan saling menjaga, dan akan saling mengayomi. Itu salah satu filosofi dari suku Sunda. Ada juga filosofi lain,
0: ya,
2: Someah Hade Kasemah. Jadi ketika seorang mojang jajaka menganut filosofi ini, ya, mereka akan terus bisa memberikan keramahan bagi, ya, orang-orang di sekitarnya. Karena bagaimanapun, mojang jajaka juga representasi, ya, dari daerah yang mereka tinggali gitu ya.
0: Oke, kalau Teh Jalfa?
1: Oke, kalau mojang jajaka sendiri ya, tadi menarik gitu ya kalau kita bahas tentang istilah-istilah Sunda. Tadi ada silih asah, silih asih, silih asuh, kemudian Someah Hade Kasemah. Kita juga kalau untuk di mojang jajaka sendiri ya, itu kita punya 4 pilar.
0: Apa itu?
1: 4 pilar itu ada yang pertama, Pengkuh Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana, Rancage Gawenya. Breakdown ya, 4 pilar ini adalah keempat sifat atau penopang utama yang memang harus dimiliki seorang mojang jajaka yang bisa atau layak menjadi nonoman panutan gitu, atau tauladan bagi generasi muda. Yang pertama, Pengkuh Agamana. Di sini berarti kita masih memegang teguh nilai-nilai agama, yeah, gitu ya, norma dan sebagainya. Kemudian Luhung Elmuna, yang tentunya menjadi mojang jajaka itu kita tidak boleh terbatas pada satu ruang pengetahuan, tapi, ya, memang harus luas. Jadi walaupun perannya ditanya, kalau ditanya peran itu sebagai promotor pariwisata gitu ya, tapi ya, ternyata lebih dari itu. Politik kita belajar, ya, budaya kita belajar, pendidikan dan sebagainya, ya, seperti itu. Ya. Kemudian Jembar Budayana, ya tentunya kita harus memahami budaya dan juga bisa melestarikannya. Dan yang terakhir itu Rancage Gawena, alias kita bisa cekatan, ya, dan juga kreatif dalam pekerjaan apapun yang kita, okay, lakukan, seperti itu.
0: Ya, ini kalau ngomongin soal usia, ini kan kalian ini anak-anak muda gitu kan.
2: Benar.
0: Ya, kalau tadi dikatakan soal nilai-nilai tadi ya yang harus dipegang oleh mojang jajaka. Menurut kalian di Kuningan khususnya anak-anak mudanya masih memegang tidak nilai-nilai tersebut?
1: Oke, untuk anak-anak muda di Kuningan ya, memang ada beberapa nilai yang kami itu anggap itu menjadi nilai yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak muda, tapi mungkin ada beberapa yang memang itu terbawa oleh perkembangan zaman ya Kang. Itu terkikis, mungkin tidak hanya di Kuningan, tapi kita bisa lihat anak-anak di generasi sekarang itu ada degradasi gitu ya dalam pemegangan nilai utamanya di Someah Hade Kasemah mungkin ya. Someah Hade Kasemah itu kan artinya kita itu ramah ya, murah senyum dan sebagainya ketika bertemu dengan sesama. Tapi mungkin ini adalah pengaruh dari perkembangan zaman, terutamanya anak-anak muda sekarang itu memang lebih berkutat di teknologi setiap hari, yeah, medsos setiap, yeah, hari gitu ya. Jadi ketika bertemu orang secara langsung itu mereka kikuk atau mentalnya bisa dibilang mental sosmed gitu ya. Seperti itu salah satunya di Someah Hade Kasemah itu ya, kalau Hana rasa gitu memang dia ada ya belum, tidak semua memilikinya gitu.
0: Kalau Kang ini, Kang Ayat Kelvin?
2: Tadi kan Someah Hade Kasemah ya, kali ini Kelvin mengangkatnya silih asah, silih asih, silih asuh. Bagi Kelvin di Kabupaten Kuningan sendiri, pemuda-pemudinya masih menganut ajaran atau filosofi tersebut.
0: Okay.
2: Saya ngambilnya dari organisasi yang saya ambil, yang saya ikuti, yaitu Forum OSIS Kuningan. Di sana kita belajar, bukan hanya belajar, tapi kita juga sharing ilmu. Itu juga mengaruh dari silih asih. Dan juga kita saling menjaga di organisasi itu mewakili silih asuh. Jadi kalau ditanya apakah filosofi Sunda ini masih relevan di pemuda-pemudi di Kabupaten Kuningan, saya rasa ini masih relevan dan juga masih sesuai ya kayak. Tapi ada juga tadi yang dikatakan oleh Tehana, oleh, yeah, perkembangan zaman yang dimana generasi saat ini hobinya itu main sosmed hingga, yeah, suka terbawa budaya-budaya, yeah, dari asing yang mulai perubahan seperti itu. Dan itu juga menjadi salah satu tugas kita, bagaimana, betul, kita menjadi salah satu contoh yang bisa memberikan apa arti makna dari filosofi silih asah, silih asih, dan juga silih asuh gitu Kak.
0: Oke, okay, ini kan kalau kita bicara soal generasi ya, generasinya Akang dan juga Tete ini kan generasi digital gitu ya, dan juga modern gitu ya.
1: Nah,
0: ini menurut kalian sulit gak sih ngebawa tradisi budaya Kuningan di era yang saat ini gitu? silakan.
1: Oke. Jadi ini merupakan tantangan sebenarnya ya. Kalau dibilang sulit atau mudah, ada di tengah-tengah itu, Kak.
0: Oke.
1: Iya, ada di tengah-tengah itu. Sebenarnya sosial media, media sosial itu memudahkan ya. Apalagi bagi Hana sendiri sebagai yang memang salah satu programnya itu adalah content creator. I casually make contents bilingual gitu kan, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan sometimes dicampur dengan bahasa Sunda, jadi trilingual gitu ya. Jadi itu sebenarnya memudahkan karena kita itu ketika mengikuti perkembangan zaman dengan ngikutin tren yang sekarang gitu kan, dan juga hook seperti apa, konten seperti apa sih yang anak-anak muda lagi sukai untuk lihat, oh harus pendek kontennya, nggak boleh panjang-panjang. Nah itu tuh sebenarnya memudahkan karena ketika kita mengikuti itu akan mencapai banyak audiens ya, targetnya itu akan tercapai untuk anak-anak muda. Tapi mungkin ya sulitnya ketika anak-anak muda itu memang dari awal sudah memiliki ketidaktertarikan gitu kepada konten-konten yang memang berbau pelestarian budaya, padahal itu adalah budayanya sendiri. Jadi memang di antara itu, makanya kita harus benar-benar mencari inovasi terus-terusan gitu ya, bagaimana supaya kita memang peran kita itu benar-benar bisa mempengaruhi, utamanya bagi generasi sendiri gitu ya. Yang memang tantangannya di situ, di generasi kita sendiri gitu ya, untuk bisa mempengaruhi mereka agar tetap mencintai dan melestarikan budaya seperti itu sih. Ya.
0: Kang Kelvin gimana?
2: Kalau bagi saya sendiri, digital ini punya dua arah yang baik ya, bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi negatif. Contohnya adalah kebudayaan yang dibawa dari luar dan mempengaruhi pemuda-pemudi ini menjadi salah satu hal negatif dari digital tentunya ya. Karena seperti yang kita tahu saat ini kan banyak anak generasi muda yang lebih suka K-pop seperti itu ya, kayak Korea-Koreaan, Anyong Haseyo dan sebagai macamnya, sehingga sampai lupa apa yang namanya Sampurasun gitu ya. Itu menjadi salah satu sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya adalah tugas kita sebagai seorang promotor dari pariwisata dan juga kebudayaan dipermudah melalui adanya media sosial. Tentunya kita bisa mempromosikan kebudayaan dan juga pariwisata melalui media sosial. Itu menjadi salah satu hal yang positif. Ini juga akan menjadi celah bagaimana kita mengetahui apa yang disukai oleh khalayak, apa yang disukai oleh generasi kita saat ini, sehingga kita bisa dikembangkan kembali, dikemas ulang agar mereka menyukai apa itu yang ada di sekitaran merekanya sendiri, seperti itu.
0: Okay. Ini kan tadi ada kesulitan ya ketika membawakan konten-konten terkait dengan tradisi, budaya gitu ya. Nah ini sebagai Mojang dan juga Jajaka Kuningan, bagaimana caranya agar kesulitan tersebut bisa teratasi gitu. Ini kan kalian pasti punya ide-ide yang kreatif gitu, inovasi yang kreatif. Nah bagaimana caranya agar pesannya itu nyampe tapi juga tidak membuat bosan gitu merekanya gitu yang lihatnya. Silakan.
1: Jadi memang kita ketika kita punya tujuan ya untuk membuat orang-orang itu melakukan hal yang sama dengan kita, itu pastinya dimulai dari diri sendiri, begitu. Ketika kita buat konten, jangan sampai kontennya itu hanyalah konten formalitas yang menjelaskan ya. Kalau ini budaya ini gitu ya, budaya Kuningan, Serentown itu adalah bla bla bla sebagainya. Tapi gimana supaya konten itu dikemas dengan menarik ya. Kalau untuk Hana sendiri, in making contents, I tend to show them the experience, pengalamannya, bukan penjelasan ya. Karena penjelasan itu memang akan boring, tapi pengalaman itu akan membuat penasaran, akan buat yang nonton itu ngerasa, oh seru ya, gitu. Kayaknya seru deh, kayaknya nanti kita harus coba. Itu ajakannya itu adalah dengan cara kita, pertama kalau misalnya itu memang mau bahasa Sunda, ya kitanya harus ngomong bahasa Sunda juga, gitu ya. Jangan apa, ayo kita ngomong bahasa Sunda, tapi kitanya gak ngomong bahasa Sunda gitu ya. Jadi kita membiasakan dengan kayak di opening content misalnya, mengucapkan sampurasun dan sebagainya, itu akan membuat yang nonton juga akan merasa kayak, oh kita masih punya. Jadi daripada kita mengucapin annyeonghaseyo gitu, kita sampurasun aja karena kita masih punya bahasa ini gitu. Jadi memang dalam ajakannya itu seperti itu Kak, kita mengikuti dan juga mengajaknya itu bukan dengan menjelaskan, tapi juga menunjukkan ke mereka bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang memang hal yang baik dan juga seru gitu.
0: Kalau Kang Kelvin gimana?
2: Nah kalau tadi kata Teh Hana menceritakan tentang pengalamannya ya, kalau Kelvin nambahin sedikit yaitu menambahkan unique selling pointnya. Jadi unique selling point ini kita menjelaskan apa yang menjadi perbedaan pariwisata atau kebudayaan tersebut dibandingkan yang lainnya. Contohnya di Kabupaten Kuningan ini ada salah satu ikan yang punya sejarah yang banyak gitu ya.
0: Ikan dewa ya.
2: Ikan dewa.
1: Betul.
2: Ada sejarah yang mengatakan ikan tersebut tadinya prajurit gitu. Ada juga yang mengatakan ikan tersebut jumlahnya tidak akan pernah
0: berkurang
2: ya, bertambah. Jadi kita akan mengemas dari unique selling point tersebut sehingga banyak generasi muda yang lebih tertarik akan kebudayaan yang ada di sekitarnya tentunya seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin soal Jajaka, Mojang Jajaka, terus juga Jakarara dan juga lain-lain, ini kan sepertinya dituntut untuk tampil anggun, punya wawasan yang bagus gitu. Kalau menurut kalian berat gak sih, atau memang harus dituntut seperti itu jadi motivasi kalian untuk jadi punya nyari wawasan dan lain sebagainya? Silakan.
1: Oke. Kalau motivasi pasti ya.
0: Yeah.
1: Itu pasti jadi motivasi gitu dari mulai awal pasang giri gitu ya. Itu sudah menjadi motivasi dan kita sampai sekarang pun masih berproses gitu ya, Kak. Karena kita masih banyak proses yang dilalui. Yang pertama di pasang giri ya. Pasang giri itu juga udah merupakan perjuangan dan memang banyak hal yang kita perjuangkan gitu ya untuk sampai ada di titik ini. Tapi ya perjuangan kita enggak berhenti di sini gitu. Justru kita memikirkan setelah kita menjadi yang terpilih, dampak apa gitu yang harus kita berikan ya. Walaupun itu memang dikenalnya sebagai tuntutan gitu ya. Tapi enggak, percayalah bahwa tuntutan itu memang akan membuat kita enggak hanya memberikan dampak positif bagi sekitar, tapi pastinya bagi diri sendiri juga gitu ya. Jadi walaupun dikatakan berat, capek dan sebagainya, tapi itu pasti akan memberikan dampak bagi diri sendiri. Apalagi kita memang berproses, masih ada langkah-langkah kedepannya gitu ya. Senior kita juga mengatakan gitu bahwa proses apapun yang kita lakukan sekarang, meskipun itu kita dikatakan fokus untuk memberikan dampak kepada orang, tapi sebenarnya dampak utamanya itu ada akan terasa bagi diri sendiri gitu ya. Dan itu udah kita rasakan ya, sejauh ini sudah kita rasakan dari bagaimana banyak hal yang tadinya kita tidak pelajari, sekarang udah banyak sekali hal yang dipelajari, hal-hal baru dan juga hal-hal yang memang kita tidak hanya berhenti untuk dipelajari sendiri tapi harus dibagikan kepada masyarakat. Itu jadi nilai hidup yang nanti pasti akan berguna di masa depan juga.
0: Oke,
1: sih.
0: Kang Kelvin.
2: Kalau bagi Kelvin sendiri bukan sebuah tanggung jawab apa lagi sebuah beban ya. Karena di sini juga Kelvin bisa menikmati apa yang namanya proses. Karena untuk mencapai sebuah tujuan tentu kita harus melalui dulu yang namanya proses. Dan bagaimana kita menyikapi dari proses tersebut, yang tentu kita juga harus enjoy dengan yang namanya proses yang tadi dikatakan oleh Tehana. Kita menerima ilmu karena di sini juga menjadi tempat kita untuk belajar. Yang tadinya kita tidak tahu budaya tersebut, kita jadi tahu budaya tersebut. Itu salah satu kesenangan bagi saya sendiri, karena itu juga menjadi motivasi. Yang tadinya saya, aduh, gak tahu nih apa budaya ini tuh apa. Oh, ternyata di Kuningan tuh ada loh yang namanya Serentown, Cincowong. Itu juga menjadi salah satu motivasi. Jadi bukan sebagai tekanan bagi kitanya, seperti itu.
0: Ya, kalau dilihat dari berbagai daerah gitu ya, banyak sekali pemilihan-pemilihan yang berkaitan dengan tradisi dan juga budaya. Entah itu tadi Jakarara, Nokacung, Mojang Jajaka. Nah, apa sih yang membedakan antara pemilihan tersebut tadi ya, Mojang Jajaka, terus Nokacung, apa sih yang jadi identitasnya gitu?
1: Oke, kalau yang menjadi identitas, kita untuk Mojang Jajaka itu memang biasanya diambil dari Sunda Priangan ya. Jadi kalau Nokacung dan juga Jakarara kan itu Kacerbonan ya. Kita memang beda, ada perbedaan walaupun sama-sama Sunda gitu ya. Nanti kita akan berkompetisi sebenarnya di Jawa Barat, di Mojang Jajaka Jawa Barat, dan itu ketika di Jawa Barat nanti jadi Mojang Jajaka semua sebetulnya, Kang. Tapi memang kalau untuk Cirebon ya keunikannya seperti itu, mereka punya tradisi yang berbeda. Cuman kalau untuk di Mojang Jajaka, Mojang dan Jajaka itu memang memiliki arti ya gadis dan juga kalau Jajaka tuh pemuda, gadis dan pemuda seperti itu. Jadi merepresentasikan budaya, kalau di Kuningan itu memang Sundanya masih Sunda Priangan, sama mirip seperti di Bandung, seperti itu.
0: Kalau Kang Elvin mungkin ada yang ditambahkan?
2: Kalau bagi Kelvin mungkin perbedaannya hanya daerahnya, karena Mojang Jajaka, Noknang Dermayu, Jakarara ini berasal dari daerah yang berbeda, dan mereka juga kan mempresentasikan daerah mereka tersebut. Jadi ketika berbicara tentang Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan, berarti kita melihat Kabupaten Kuningan. Ketika kita melihat Jakarara, berarti kita melihat daerah masing-masing seperti itu. Mungkin perbedaannya.
0: Itu dia pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Jangan kemana-mana, masih di obrolan budaya dan nanti kita akan membahas lagi tentang pariwisata dan juga tradisi. Tetap di obrolan budaya.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Masih di obrolan budaya RRI Pro 1 Cirebon dan masih bersama Kelvin dan juga Hana ya.
1: Iya, okay. Bisa dipanggil Hana.
0: Ya. Oke. Okay. Ya, kita ngomongin soal pariwisata Kuningan ya. Kalau kita berbicara soal wisata di Kuningan, yang kita tahu pasti identik dengan alamnya gitu ya. Betul. Dan juga makanannya juga ada gitu ya. Nah, di posisi Mojang Jajaka nih, bagaimana kalian menerjemahkan kekayaan tersebut kepada generasi muda agar mereka menjaga dan juga melestarikan? Silakan.
1: Oke. Jadi dalam pariwisata itu kalau kita bertujuan untuk ingin generasi muda utamanya ya gitu untuk bisa turut melestarikan dan juga menjaga gitu ya. Kita harus memberikan pemahaman gitu Kang. Kalau pariwisata ini bukan cuman tentang apa yang dilihat dan juga apa yang bisa di pengalaman yang bisa dirasakan ketika kita berkunjung. Tapi orang-orangnya kalau itu memang wisatanya wisata seperti community based tourism seperti

0: Tourism gitu, ya. Jadi suatu pariwisata itu memang harus sustainable gitu. Jadi tidak hanya mementingkan keindahannya saja, ya. Apalagi nilai jualnya saja, ya. Tapi juga kelestarian sehingga suatu tempat pariwisata itu bisa sustain atau bisa berkelanjutan, ya. Gitu.
1: Oke, kalau Kang Kelvin apa nih agar generasi muda ini bisa menjaga gitu kearifan dan juga kelestarian alam di Kuningan?
2: Oke, kalau berbicara tentang alam berarti kita berbicara tentang suatu hal yang kita tinggali dan juga ada di sekitaran kita. Oleh karena itu bagaimana seorang pemuda-pemudi bisa menjaga tetap kelestarian alamnya? Kita juga harus menjelaskan kembali dampak dari tidak menjaga kelestarian alam tentunya. Contohnya ketika kita memiliki Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, ada pariwisata yang tidak menjaga dari kealaman tersebut, kelestarian alamnya, maka akan menimbulkan sebuah bencana longsor tersebut contohnya. Dan longsor ini tidak menimbulkan kerugian bagi alamnya saja, tentu. Bagi kita warga yang tinggal di sekitaran tersebut juga akan mengalami kerugian. Kita akan menjelaskan hal tersebut ke pemuda dan pemudi sehingga mereka mengerti apa yang namanya menjaga alam, apa yang apa yang namanya melestarikan alam, sehingga mereka mau menjaga alam ketika mereka berpariwisata seperti itu.
1: Oke, kalau kita lihat di budaya dan juga tradisi, tentunya itu merupakan warisan dari leluhur ya. Pastinya mereka juga leluhur kita gitu maksudnya. Ini pasti memberikan larangan dan juga kayak semacam sanksi dalam tanda kutip gitu. Nah, kalian sebagai Mojang Jajaka sendiri pernah tidak melakukan untuk mengkampanyekan bahwa merusak alam itu akan seperti ini gitu. Sama halnya kayak yang dilakukan oleh nenek moyang kita ketika berpesan kepada anak cucunya gitu. Silakan.
0: Pasti ya, ketika pertanyaannya adalah pernah atau tidak, itu adalah suatu hal yang pasti kita lakukan, akan selalu kita lakukan dan selalu kita kampanyekan gitu untuk tetap senantiasa menjaga alam, terutama tourism gitu ya, karena memang kita ingin utamanya di generasi kita gitu ya, karena mungkin kalau untuk generasi leluhur justru mereka yang terus-terusan berbicara tentang bagaimana caranya begitu. Jadi kita ingin fokus bagaimana terutamanya di generasi kita sendiri gitu ya, untuk terus bisa menjaga. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah pernah tidak, pernah atau tidak, pasti ya, karena memang peran kita ada di situ. Kita ada di bagaimana suatu tempat pariwisata itu tidak hanya terkenal indahnya aja gitu ya, tapi tetap bisa menjaga kelestarian alam ya. So salah satu caranya ya mengkampanyekan itu dengan memberikan contoh ya. Karena mungkin kalau misalnya di Kuningan belum terjadi ya hal-hal yang seperti bencana atau sebagainya, kita bisa memberikan contoh di daerah lain. Ini sudah ada contohnya loh, kalau kita tidak menjaga, kalau kita gegabah, kalau kita hanya mementingkan nilai ekonominya saja dan tidak menjaga keep the tourism sustainable, itu akan memberikan dampak seperti yang sudah terjadi di tempat-tempat lain, sih.
1: Kang Kelvin mungkin ada tambahan?
2: Ya tentu benar tadi kata Tehana, jadi kita harus bisa menjaga alam dan juga mengajak pemuda-pemudi untuk tetap menjaga alam. Tadi dengan menjadikan pariwisata menggunakan konsep sustainable tourism, yang dimana pariwisata tidak hanya mementingkan ekonominya saja, tapi juga harus bisa mementingkan lingkungan, mementingkan faktor sosialnya. Jika pariwisata tersebut ada, akan mempengaruhi alamnya seperti apa. Jika pariwisata tersebut ada, akan mempengaruhi sosialnya seperti apa. Jadi itu sangat penting menjaga sustainable tourism yang ada di Kabupaten Kuningan, sehingga pemuda dan pemudi bisa mengerti bagaimana caranya menjaga alam. Jadi bukan bagaimana caranya merusak alam. Contohnya ketika kita berpetualang di alam, karena Kabupaten Kuningan sendiri punya salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, Ciremai. Ketika kita mendaki, bagaimana caranya kita membawa sampahnya kembali. Kita membawa makanan ke atas, turun membawa sampah. Itu salah satu contoh yang bisa kita jadikan acuan, dan juga salah satu cara Kelvin sendiri ketika Kelvin mendaki ke Gunung Ciremai itu konsepnya seperti itu. Ke atas membawa makanan, ke bawah membawa sampah, seperti itu. Jadi untuk mengajak pemuda-pemudi tentu harus memberikan contoh seperti itu kan.
1: Oke, artinya Mojang Jajaka ini harus mencontohkan terlebih dahulu gitu ya.
0: Betul.
1: Ini kalau boleh tahu, ini kan Jalfa kan aktif mengenalkan Kuningan lewat konten bilingual hingga trilingual ya gitu ya.
0: Iya betul.
1: Nah, sementara Kelvin ini banyak bergerak di ruang kepemimpinan dan juga organisasi. Ini sejauh mana peran Mojang Jajaka menjadi jembatan antara budaya lokal dan juga wisata modern?
0: Hana dulu. Oke, okay. Untuk Hana sendiri ya, kebetulan peran Hana sebagai content creator

0: yang memperkenalkan Kuningan ini sudah dimulai sebelum menjadi seorang mojang begitu ya. Jadi ketika sudah menjadi seorang mojang itu tidak ada beban gitu ya, tidak ada beban khusus, yang ada hanya melanjutkan dan juga mengembangkan bagaimana si konten ini bisa reach even more audiences gitu ya. Makanya tujuan dari si konten ini itu dengan trilingual, yang pertama bahasa Sundanya kita kenalkan kepada generasi muda yang memang tidak begitu mengerti gitu ya, dan yang kedua bahasa Inggrisnya itu untuk reach out audience yang memang ada di luar,
1: luar negeri
0: ya, seperti itu. Apalagi kemarin di Serentown, kelas Serentown itu luar biasa, ada banyak wisatawan mancanegara yang penasaran dengan upacara adat Serentown. Jadi kemarin kebetulan di Serentown itu meliput konten dan juga bertemu beberapa bule gitu ya, yang memang sengaja gitu datang ke Kuningan. Dia bukan dia bule di Indonesia memang tinggalnya, tapi bukan di Kuningan, itu datang ke Kuningan untuk melihat Serentown. Jadi it feels amazing that we can make content yang tidak hanya reach out audience local tapi juga internasional seperti itu. Makanya sejauh ini sudah memberikan dampak di lokal gitu ya, di Kuningan dan juga beberapa audiens mancanegara begitu. Jadi terkadang mungkin orang melihatnya itu patokannya kalau konten kreator itu memang harus likes-nya yang banyak gitu ya, yang komentarnya banyak. Tapi beberapa ada yang mereka tidak ketahui kalau setelah Hana buat konten itu orang mungkin gak komentar di sosial medianya secara langsung atau like gitu. Tapi ketika ketemu tuh nanya gitu, kemarin dari mana sih? Kayak gitu, ada acara apa? Kayaknya seru banget. Terus mungkin ada beberapa yang komentar atau WA pribadi gitu ya dari teman-teman. Nah itu tuh sebenarnya sudah dampak gitu. Apa ketika apa yang dilakukan itu ternyata membuat orang lain penasaran tentang apa gitu. Apa sih yang kita share, budaya apa yang kita share, informasi seperti apa, wisata apa yang kita kunjungi. Itu ternyata memberikan pengaruh, rasa penasaran itu juga pengaruh gitu ya. Jadi kita belum tahu loh, yang 1-2 yang terhitung wisatawan mancanegara, 1-2 yang terhitung itu kita belum tahu kalau ternyata mungkin ada beberapa yang lain yang penasaran tapi belum menyampaikan itu secara langsung. Sejauh itu sih.
1: Oke, kalau Kang Kelvin seperti apa nih?
2: Oke, kalau Kelvin kan berlatar belakang di organisasi, tentu Kelvin juga akan mengaitkan hal tersebut ke organisasi. Bagaimana caranya mempromosikan sebuah wisata di organisasi Kelvin sendiri? Jadi biasanya Kelvin ketika sudah melakukan kegiatan kewisataan gitu ya, Kelvin akan menceritakan kembali apa yang menjadi tadi unique selling point-nya. Jadi mereka tuh punya penasaran gitu, jiwa penasarannya tuh bangun ketika mendengar, oh ternyata di Kabupaten Kuningan tuh ada gunung tertinggi di Jawa Barat. Tentu kan ketika orang awam mendengar gunung tertinggi pasti mikirnya, wah tinggi banget nih. Nah itu menjadi salah satu cerita yang tentu akan berdampak ke rasa penasaran. Dan ketika suatu saat nanti pasti mereka akan mengunjungi ke Kabupaten Kuningan. Kelvin, ayo dong, ini lagi di Kuningan nih, gimana bisa gak ke Ciremai? Itu juga salah satu yang Kelvin lakukan ketika Kelvin bertemu dengan Mojang Jejaka dari kabupaten kota lain, seperti itu.
1: Ya, kalau tadi kita ngomongin soal sejauh mana, dan ini dalam prakteknya tantangan apa sih yang menurut kalian ini paling sulit gitu dalam mempromosikan wisata, baik itu tadi yang dikatakan Hana, menggunakan bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan juga bahasa Indonesia. Ini tantangannya apa sih?
0: Oke, kalau bicara tentang tantangan, apalagi di dunia digital, content creator gitu ya. Kalau when we talk about language, it's not something hard gitu ya. Sunda tiasa, Inggris tiasa katanya, bahasa Indonesia bisa gitu. Dan untuk beberapa bahasa lain juga bukan hal yang buruk untuk kita pelajari gitu. Tapi yang menjadi tantangan adalah ketika kita harus bersaing dengan content creator lain yang mungkin sama-sama memiliki tujuan yang baik, tapi kita memiliki tujuan sendiri nih yang berbeda gitu ya. Tujuan kita kan untuk up pariwisata dan sebagainya. Dan itu justru kalau target Mojang Hana sendiri sebagai seorang mojang itu lebih luas lagi gitu ya. Tapi kalau untuk di lokal mungkin akan kalah dengan konten kreator lokal yang punya pembawaan mungkin lebih terkenal,
1: lebih ceria, gitu.
0: Lebih ceria dan sebagainya, memiliki apa keunikan sendiri. Tapi mereka mungkin menggunakan bahasa yang memang dimengerti hanya bahasa Indonesia aja. Terkadang itu yang sulit dipikirkan. Kayak Hana suka kepikiran gitu ya, kayak untuk membuat gimmick gitu ya. Oh ini bisa dibikin gimmick, tapi ini kalau untuk ditranslate ke bahasa Inggris
1: agak susah.
0: Gimmick ini gak bisa, ini gimmick ini stay di Indonesia atau di Sunda gitu ya. Tapi gak bisa kita translate ke bahasa Inggris. Jadi ada beberapa memang hal yang sulitnya itu ketika kontennya itu memang harus bilingual atau trilingual. Tapi kita harus membuat gimmicknya ataupun hooknya itu menarik bagi audiensnya itu tidak hanya audiens lokal gitu. Jadi kalau untuk lokal, sebenarnya kalau Hana untuk kimbangin yang lokal mungkin bisa aja gitu ya. Tapi karena ini ada konten yang dengan bahasa lain, jadi ya tantangannya di situ sih.
1: Okay, jadi antara bahasa Sunda, bahasa Inggris ini akan agak bertentangan ketika diterjemahkan.
0: Sering kali seperti itu.
1: Oke, okay, kalau Kang Kelvin, apa tantangannya ketika berada di mungkin saat berorganisasi di sekolah maupun di organisasi sekuningan tadi ya? Apa organisasi OSIS Kuningan ya? Itu gimana tantangannya apa nih?
2: Kalau bagi Kelvin tantangannya tentu generasi saat ini kan sukanya yang nyeleneh ya, konten-konten yang aneh, yang unik seperti itu. Nah itu tentu jadi salah satu tantangan. Karena bagaimanapun kita harus bisa menyesuaikan. Karena kita juga menjadi salah satu wajah dari daerah Kabupaten Kuningan. Tentu kita gak bisa ngebuat konten yang aneh dong. Ya, kita harus bisa memikirkan bagaimana, oh ternyata hari ini sedang rame nih konten jenis seperti ini. Dan kita sebagai wajah dari Kabupaten Kuningan gak mungkin dong ngikutin langsung konten yang seperti itu, yang nyeleneh seperti itu. Tentu kita harus memikirkan bagaimana caranya hal yang ramai ini bisa kita sesuaikan dengan kita. Seperti itu menjadi salah satu dari tantangannya.
1: Artinya kalau Kelvin sendiri takut salah gitu ya, takut salah dalam mengartikan gitu ya.
2: Lebih ke menjaga nama daerah
1: gitu ya. Jadi jangan sampai wajahnya berubah gitu ya.
2: Kita nggak mungkin tiba-tiba menggunakan bahasa yang aneh seperti itu kan, Kabupaten Kuningan seperti itu.
1: Oke, kalau Hana mungkin sama tidak kayak gitu, takut merubah wajah gitu.
0: Iya, apa karena kita kalau dalam dunia konten kreator kita tahu sendiri ya, konten-konten seperti apa yang lagi ramai, dan sebenarnya kalau kita mengikuti itu, goalsnya adalah untuk konten kita rame. Kita ngikutin itu udah pasti rame gitu ya. Sound yang lagi ngetren misalnya, atau gimmick yang lagi ngetren kita ikutin, itu udah pasti akan rame. Tapi nggak semua itu kita bisa ikutin. Jadi kita mesti filter, kita mesti saring, karena ketika orang dari daerah lain ya melihat wajah kita, mereka itu melihat wajah Kuningan, gitu. Jadi ini bukan oh ini Hana gitu, tapi ini oh ini nih Mojang Kuningan kayak gitu. Jadi kita memang harus berpikir di situnya juga sih kak.
1: Tapi ini kalau membuat konten, kalian pakai akun pribadi atau pakai akun resmi?
0: Pakai bisa dua-duanya sih, terkadang pakai akun pribadi, kadang juga mungkin di collab gitu dengan akun official dari Paguyuban Mojang Jajakan.
1: Oke. Tapi ada rules-nya nggak ketika kalian bikin konten, mungkin dari Mojang Jajakannya sendiri gitu harus seperti ini gitu, ada tidak?
0: Kalau untuk dari Mojang Jajakan
2: normal mungkin ya, etika bermedia sosial. Karena kita kan gak mungkin sebagai norman panutan mengucapkan hal yang tidak pantas gitu. Jadi lebih ke norma etika, dan kita juga mengaitkan ke empat sifat di pilar Mojang Jajaka, Pengku Agama, Luhung Ilmuna, Jembar Budayana, Ranca Gegawena. Jadi itu kita mengaitkan ke hal-hal tersebut, ke norma dan juga etika seperti itu.
1: Oke, itu kan kalau kita terbatas gitu ketika sama aturan, idenya ini agak-agak sedikit kaku gitu. Gimana kalian ini mempromosikan pariwisata tetapi yang sesuai dengan karakter anak muda zaman sekarang yang tadi agak-agak nyeleneh tapi sopan gitu, bagaimana caranya gitu?
0: Oke, agak nyeleneh tapi sopan itu udah fit ya. Sebenarnya seperti itu memang yang kita cari gitu ya. Kita ngikutin yang lagi tren aja, tapi tetap kita filter gitu ya. Karena nggak semua tren itu adalah tren yang baik gitu sih kak. Jadi memang ada beberapa konten yang kita bisa post juga di official accountnya Paguyuban Mojang Jajaka, dan ada beberapa yang kita keep di pribadi aja gitu. Karena mungkin kalau untuk di Paguyuban itu ada beberapa rules terkait mungkin pakaian dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau untuk di akun pribadi ya kita bisa lebih menjadi diri sendiri tanpa menutupi kalau identitas kita itu sebagai seorang Mojang, sebagai seorang Jajaka gitu. Jadi sebenarnya ya aman-aman aja kita untuk mengikuti tren, tapi tetap kita saring. Yang penting kita nggak berkata kasar, yang penting kita nggak melanggar norma seperti itu aja sih.
1: Artinya rules-nya tetap dijalanin tapi ya, lebih fleksibel ya. Gitu ya.
0: Ya okay. Yang penting hal yang kita lakukan adalah tetap hal yang baik dan ketika orang mau mencontoh itu yang enggak masalah gitu. Karena kita adalah representasi dan juga tauladan seperti itu sih Kak. Jadi yang dipikirkan hanya itu aja. Ini yang kita lakukan apakah udah hal yang baik ketika nanti ditiru orang, apakah enggak apa-apa orang meniru ini gitu ya. Yang sudah melihat kita sebagai representasi daerah, boleh enggak nih generasi muda atau mungkin yang lebih muda lagi ngelihat kita dan ngerasa kayak oh pengen ngikutin Tehana ah kayak gitu, boleh nggak kalau kayak gitu? Jadi itu aja sih fokusnya di situ aja.
1: Kalau Kang Kelvin ada dulu.
2: Ya tentu. Ketika kita di media sosial, kita tentu harus menjadi diri sendiri dan tetap mementingkan etika dan juga norma kembali lagi. Karena bagaimanapun, Mojang dan juga Jajaka adalah norman panutan dan juga wajah dari daerahnya. Jadi kita juga harus bisa mengkreasikan diri kita sendiri. Kan tidak mungkin kita menutupi apa yang ada di diri kita sendiri dan tetap kita memegang etika dan juga norma yang ada di paguyuban maupun yang ada di media sosial. Karena khawatirnya akan menjadi contoh yang tidak baik. Ya harusnya menjadi norman panutan mencontohkan sebuah hal yang baik, malah justru menjadikan contoh yang tidak baik. Itu kita menghindari hal seperti itu.
1: Okay. Nih, menurut kalian nih, apa sih yang perlu ditingkatin agar promosi pariwisata tidak hanya rame tapi juga berdampak juga pada pelestarian. Singkat saja mungkin, Ana, silakan.
0: Oke, singkat aja ya. Supaya berdampak ya, supaya berdampak yang pastinya itu kita harus bisa tadi kalau caranya itu adalah dengan share experience ya. Jadi dampaknya itu adalah ketika orang penasaran gitu ya, ketika kita bertemu dengan orang yang sudah menonton konten kita, itu mereka bisa bertanya lebih lanjut. Itu adalah dampak. Itu dampak kecil ya, seperti misalnya ketemu dengan anak-anak di sekolah, ternyata mereka sudah lihat kontennya dan nanya. Itu udah dampak. Itu menurut saya sudah dampak yang luar biasa. Menurut saya sih seperti itu ya.
1: Oke, kalau Kang Kelvin?
2: Kalau bagi Kelvin, tentu kita sebagai promotor dan kita mengacu kepada wisata yang berbasis sustainable tourism. Dan dimana tentu ketika kita sebagai promotor, wisatanya naik akan mendatangkan para wisatawan. Ketika wisatawannya meningkat, tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Contohnya UMKM yang meningkat, penjualannya, pendapatan asli daerahnya juga meningkat. Jadi seperti itu, Kak.
1: Oke. Ya, pendengar dan juga pemirsa air ini jangan kemana-mana, masih di obrolan budaya.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih di RRI Net obrolan budaya dan juga masih bersama saya dan juga Kelvin dan Johanna Mojang Jajaka Kuningan tahun 2025. Ya, berbicara mengenai prestasi ya, Hana dan juga Kelvin, menurut kalian apa sih arti prestasi budaya dalam perspektif Mojang Jajaka? Silakan.
0: Okay. Prestasi budaya ya. Prestasi budaya menurut Hana sendiri itu ketika kita memiliki pengaruh ya atau dampak dalam pelestarian kebudayaan. Because you know that salah satu peran Mojang adalah as representative gitu ya, adalah sebagai preserver atau pelestari budaya. Jadi prestasi yang menurut Hana itu mungkin lebih sulit ya ketika kalau misalnya dibilang ada levelnya antara mempromosikan pariwisata dan juga melestarikan budaya. Melestarikan budaya ini lebih sulit daripada mempromosikan wisata. Benar, itu kerasa gitu ya. Ketika menjadi representasi daerah yang harus melakukan keduanya, mempromosikan wisata, kita bisa buat konten yang bikin orang penasaran dan ikut pengen datang ke acara atau ke event tersebut. But when we talk about culture, it's actually a little bit harder gitu ya. Sedikit lebih sulit ketika kita harus membuat orang itu melakukan gitu ya. Oke, orang bisa penasaran when we talk about culture, orang bisa penasaran dan juga menanyakan, oh iya ya teh, ternyata ada budaya ini, tapi mereka belum tentu loh mau ya, melakukan hal yang sama gitu ya. Mau ikut bicara pakai bahasa Sunda seperti itu. Walaupun oh ini artinya bahasa Sunda ini, terus ada mungkin ada beberapa yang bertanya kayak gini dan sebagainya, tapi memang itu lebih sulit sih untuk melestarikan budaya dibandingkan mempromosikan pariwisata. Betul, itu ada ya, kalau ada levelnya level 1 dan level 2 seperti itu sih.
1: Oke, Kak Kelvin, mungkin.
2: Oke, kalau melestarikan budaya, kita berbicara tentang budaya dan juga kebudayaan. Budaya artinya ide pemikiran, dan itu bagian dari kebudayaan. Untuk melestarikan kebudayaan, kita ada dua cara, terutama bagi Kelvin. Yang pertama itu kita bisa melestarikan melalui ilmu pengetahuan. Karena melalui ilmu pengetahuan, kita bisa menjaga kebudayaan. Contohnya, ketika ada sebuah budaya, kita sendiri orang Kuningan tidak mengetahui kebudayaan tersebut ada, bagaimana kebudayaan tersebut bisa tetap lestari. Itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah melalui kegiatan langsung atau interaksi langsung dengan kebudayaan tersebut. Contohnya ketika mengikuti upacara adat Serentaun, kita bisa mengetahui bahwa di dalamnya terdapat prosesi ngajayak, yang artinya mengantarkan padi ke lubungnya. Itu kan ada filosofinya. Ada anak di depan mewakili generasi muda, ada ibu-ibunya mewakili generasi bagian wanitanya, seperti itu. Jadi untuk melestarikan kebudayaan ini ada dua cara seperti itu.
1: Oke, tadi Kelvin berbicara soal pelestarian budaya. Kalau menurut Kelvin, arti prestasi dalam bidang budaya seperti apa?
2: Tentu dalam, jika berbicara prestasi, bagaimana kita memberikan dampak atau sebuah hal positif tentunya ya, sebuah prestasi ke budaya. Dan tadi nyangkut ke tadi, untuk melestari, untuk memberikan dampak, tentu kita harus bisa menjaga yang namanya budaya. Untuk menjaga budaya, kita harus bisa melestarikan kebudaya. Dan kita harus bisa terjun langsung nih dengan budaya tersebut. Karena kebudayaan ini kan luas ya, tidak hanya tentang adat istiadat, termasuk juga bahasa. Kita menggunakan bahasa Sunda, termasuk juga budaya. Dan di contohnya di Kabupaten Kuningan ada bahasa Wewengkon. Kan gak semua daerah punya
1: Wewengkon ya.
2: Seperti itu juga menjadi salah satu prestasi ketika kita bisa menggunakan bahasa yang di daerah lain tidak ada. Contohnya seperti di Kabupaten Kuningan ada yang namanya papung. Papung itu artinya mandi. Enggal papung heula, jadi ayo mandi dulu seperti itu. Itu juga salah satu prestasi kita untuk bagaimana caranya melestarikan kebudayaan seperti itu.
1: Nah, kalau Hana sendiri apa tadi yang dikatakan sulit dalam melestarikan? Apa sih yang tersulit menurut?
0: Iya, yang membuat sulit adalah ketika memang ada degradasi, bisa kita katakan. Yang itu memang salah satu pengaruh terbesarnya adalah dari digitalisasi ya. Di era sekarang itu memang ada kultur ya. There are so many cultures that influences the young generations gitu ya. Utamanya mungkin kalau sekarang yang lagi happening itu di Korea mungkin ya, budaya Korea gitu ya. Tapi sebenarnya Kak, when we talk about culture and talk about language ya, utamanya mungkin salah satu yang paling jadi ciri khas itu adalah bahasa ya, ketika kita bicara tentang budaya. Belajar bahasa itu sebuah hal yang bagus. Belajar bahasa apapun
1: bahasa
0: itu.
1: Ya.
0: Karena aku sendiri memang multilingual wannabe gitu ya. I love to learn languages gitu ya, bahasa, berbagai bahasa gitu. Dan itu adalah hal yang bagus karena kita bisa mempelajari budaya orang dan juga mempelajarinya itu bukan untuk mencintai budaya yang di seberang, tapi untuk kita tuh bisa ketika nanti kita ketemu dengan orang asing, kita bisa memperkenalkan budaya kita kepada orang asing. Jadi tujuannya adalah itu. Makanya kesulitannya itu adalah ketika mindset dari generasi muda itu merasa ketika belajar bahasa asing, ya mereka jadi malah mengikuti, terbawa arus gitu ya. Padahal belajar bahasa asing itu ya kalau bagi Hana ya tujuannya itu ketika nanti kita bertemu dengan orang asing, ya kita bisa berbicara gitu ya tentang ya what we have here, what we have in Kuningan, what we have in Indonesia, what we have in West Java. We tell to people internationally, people globally, that we have this unique thing, this unique culture. We tell them about that gitu ya. Bukan berarti kalau kita belajar bahasa Inggris itu kita so Inggris, kita bukan jadi orang luar gitu ya. Tapi tujuannya ya itu, ya ada orang luar yang penasaran dengan budaya kita, dan we are able, we are able to tell them, to explain to them about what we have, gitu sih.
1: Oke, kalau Kelvin apa nih tantangannya dalam pelestarian budaya. Kelvin.
2: Oke, kalau ditanya tentang tantangan, tentu kita memiliki target dalam melestarikan budaya adalah orang-orang di sekitar kita, terutama pemuda-pemudinya mengetahui budayanya sendiri. Tapi tantangan sendirinya adalah banyak generasi saat ini yang sejak kecil diberikan kebudayaan asing.
1: Okay.
2: Contohnya sudah diberikan gadget sejak dini.
1: Kokomelon ya.
2: Kokomelon, aduh jadi nyebut. Contohnya seperti itu. Yeah. Jadi ketika anak usia dini saja sudah dikenalkan oleh budaya asing, bukan budaya luar, tentu mereka akan memiliki pola pikir yang dimana mereka rasa itu budaya mereka. Jadi mereka rasa budaya seperti yang tadi akan sebutkan itu adalah budaya mereka. Jadi mereka tidak menghargai atau tidak menginginkan mengenal budayanya sendiri. Tentu ketika kita ingin mempromosikan atau melestarikan kebudayaan, tetapi yang menjadi target kitanya tidak menginginkannya, itu akan menjadi tantangan sih. Seperti itu.
1: Ini kan kalau bicara soal usia Kelvin ini kan masih lumayan ini ya, lumayan beliau. Ini kan kalau sebagai Mojang Jajaka, ini Pak ada tugas khusus tidak agar melakukan kampanye-kampanye khusus ke usia-usia yang sebaya dengan Kelvin.
2: Baik, jika ditanya tentang tugas khusus, tentunya tidak ada. Oh, tapi lebih ke kesadaran sendiri. Ketika Kelvin bergaul dengan teman-teman seusia Kelvin, tentu Kelvin akan membicarakan hal yang positif yang Kelvin dapat di Mojang Jajaka. Itu juga menyalurkan ilmu-ilmu yang Kelvin dapat. Contohnya ketika Kelvin mengetahui budaya di Kabupaten Kuningan seperti Cingcowong nih, untuk memanggil hujan itu, Kelvin akan menceritakan kembali ke teman-teman sebaya Kelvin, karena yang Kelvin sadari sendiri, teman-teman sebaya Kelvin tuh sudah mulai menyukai kebudayaan luar dibandingkan kebudayaan sendiri. Contohnya tadi, mereka lebih suka mengatakan Annyeong Haseyo daripada Sampurasun. Ketika Kelvin tanya, apa itu Sampurasun? Diam aja. Itu kan menjadi sebuah tantangan yang tentu suatu saat akan mengancam ya, karena bahasa sendiri adalah sebuah identitas bangsa. Bagaimana sebuah bangsa tidak memiliki identitas, terutama pemudanya, calon generasi penerusnya, tidak mengetahui identitasnya sendiri. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Ya, kalau kalian ini kan udah 1 tahun ya mungkin ya? Sebagai Mojang Jajaka.
2: Berapa bulan?
0: Beberapa bulan. Kita dari bulan Oktober ya?
1: Oktober.
0: Bulan Oktober.
1: Oktober. Ini kan punya lumayan punya banyak pengalaman. Nah, ini kalau sebagai seorang Mojang Jajaka ini, bagaimana pengalamannya membentuk Mojang Jajaka ini membentuk cara pandang kalian terhadap identitas diri dan juga tanggung jawab.
0: Oke, Mojang Jajaka sebenarnya mengajarkan hal yang tadi identitas diri dan juga tanggung jawab. Sebenarnya lebih dari itu, Kak. Lebih dari itu. Tapi ketika kita berbicara tentang tanggung jawab dan juga identitas gitu ya, tanggung jawab ini merupakan hal yang besar gitu ya. Ketika kita harus membawa nama kita itu menjadi perwakilan nama daerah gitu ya, being the representative of our region ya, Kuningan Regency gitu utamanya, itu merupakan tanggung jawab yang lumayan besar ya. Ketika sebelumnya kita menjadi hanya menjadi diri kita sendiri, yaitu udah cukup memperkenalkan seorang Hana, tapi sekarang yang menjadi tanggung jawab yang lebih besarnya adalah memperkenalkan Kuningan dan bagaimana orang-orang itu melihat Kuningan ada di dalam diri Hana dan juga dalam diri Kelvin. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana orang itu ketika melihat kita itu akan teringat pada Kuningan, dan itu halnya harus hal-hal yang memorable but in a good way gitu. So it have to be in a good way.
1: Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin. Apa harapan kalian terhadap masa depan Mojang Jajaka sebagai bagian dari strategi pelestarian budaya dan juga pariwisata daerah? Kelvin dulu mungkin.
2: Baik, bagi Kelvin memiliki harapan Mojang Jajaka kedepannya tidak hanya untuk memberikan promosi, tapi juga menjadi contoh yang lebih baik. Mereka memegang teguh nilai-nilai Sunda seperti Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Some Hade Kasema yang memberikan dampak kepada pemuda dan pemudi yang ada di sekitarannya. Syukur lebih baik jika bisa menjangkau lebih luas. Itu menjadi salah satu harapan ketika sebuah generasi muda atau apalagi ketika Indonesia sedang mengincar Indonesia emas, tetapi mereka sendiri tidak mengetahui asal atau identitas dari mana mereka berasal, apa bahasa indung mereka, itu akan mengancam apa yang menjadi tujuan Indonesia sendiri. Oleh karena itu Mojang Jajaka tentu harus berkolaborasi dengan pemerintah. Bagaimana caranya pemuda-pemudi ini bisa lebih tertarik akan kebudayaan, akan kepariwisataan yang setidaknya ada di sekitaran mereka. Seperti itu.
1: Oke, kalau Hana, harapannya apa Hana?
0: Oke, harapannya sebenarnya ini sesuatu yang sederhana untuk diucapkan, tapi mungkin dalam prosesnya akan lumayan sulit gitu ya. Tapi sesederhana harapannya adalah sesederhana untuk bisa menjadi contoh yang terbaik baik, sehingga ketika orang melihat kami itu mereka akan teringat kepada Kuningan, hal-hal baik tentang Kuningan. They will always remember us as the representative of Kuningan Regency, dan terus memperkenalkan kembali lagi kepada peran awal, yaitu sebagai promotor pariwisata dan juga budaya. So especially as a content creator, maybe you can check out also my YouTube account or my Instagram account. You can check out on Khas Kuningan ya. Teman-teman boleh cek, untuk barangkali suka lihat konten, boleh cek Khas Kuningan, itu ada konten bilingual about Kuningan.
1: Oke, okay. Itu dia konten akun
0: YouTube, ada Instagram juga.
1: Sama itunya.
0: Sama Khas Kuningan.
1: Khas ya. Kuningan. Oke, okay. Terima kasih Jalfahana Umaira dan juga Kelvin Abdullah Jayuma
0: telah
1: berbagi pandangan dengan kita di Obrolan Budaya. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI, kita belajar bahwa budaya tidak selalu diwariskan lewat upacara besar ataupun buku sejarah. Terkadang ia juga hadir melalui sosok-sosok Buddha yang dengan sabar memilih untuk menjaga, merawat, dan juga mempromosikan identitas daerah. Mojang Jajaka bukan hanya simbol tradisi, tetapi juga cerminan bagaimana budaya bisa tumbuh menjadi prestasi dan bagaimana pariwisata bisa berakar pada jati diri. Saya Heru Anwar, pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambu.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Raka selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sampai di sini saya menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 25 September 2026. Besok Anda bisa kembali mendengarkan program 1 RRI Cirebon dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Pagi seru pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Sabtu tanggal 26 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bay, pasti Cirebon, saya Pian Albansah didampingi pengarah teknik Bung Obi dan juga Samara akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 10 dalam rangkaian Cirebon pagi ini. Cirebon pagi ini di kesempatan hari Sabtu tanggal 26 September 2026 terus mendengar, kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi bersama Ang Nok Hajah Toyibah Hambali, pengasuh pondok pesantren yang ada di kawasan Budi Lor Kabupaten Cirebon terus mendengar Salafiyah. Pondok Pesantren Salafiyah Budi Lor Kabupaten Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini yang akan kami hubungi melalui line telepon. Jadi tolong terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan bertalabul ilmi dan akan kita belajar ilmu dengan Angnok Hajah Thayyibah Hambali, pengasuh pondok pesantren As-Salafiyah Budi Lor Kabupaten Cirebon, yang insya Allah akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum tentunya Anda akan bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231849 3259, ataupun juga di nomor WA kami 081324951935, dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon. Bisa Anda bertanya melalui live chat RRI Cirebon atau channel YouTube RRI Cirebon ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya tentunya untuk kesempatan pagi hari ini bersama Angnok Hajah Thayyibah Hambali. Dan insya Allah tentunya akan bersama Anda dalam tema adab dan hukum perlakuan terhadap hewan sembelihan. Nah ini nih pendengar ya, kita akan menyapa terlebih dahulu Angnok yang sudah bersama kita melalui telepon. Assalamualaikum Angnok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Angnok? Sehat?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Happy.
0: Masya Allah. Baik Angnok, mangga silakan sebelum para pendengar bisa berinteraktif, Angnok uraikan terlebih dulu kajian ataupun tema kita pada kesempatan pagi hari ini dengan tema adab dan hukum perlakuan terhadap hewan sembelihan. Mangga Angnok.
1: Baik, terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq, wal khatim lima sabaq, nasiril haqli bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, pendengar RRI Pro 1, kanal inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Amin. Dimanapun berada. Amin. Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Sabtu tanggal 26 Amin. September. Acara Mutiara Pagi berjalan sebagaimana mestinya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Pemirsa pendengar RRI Pro 1 kanal inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati, Allah ridhai, Allah jaga dan Allah berkahi beserta keluarga dunia akhirat, amin. Baik, kali ini kita akan bercerita atau sedikit saja membahas pembahasan yang luar biasa. Bagaimana enggak luar biasa, syariat Islam itu mengajarkan keindahan dengan seluruh makhluk Allah. Kali ini kita berbicara adab terhadap hewan ya. Spesialnya tentu saja hewan yang akan disembelih ya. Tapi ya secara umum ya memang ada banyak kisah, ada banyak contoh tentang perlakuan keistimewaan manusia memperlakukan hewan atau makhluk lain gitu. Baik, untuk biar nanti cerita mah mengalir saja karena banyak sekali nih Mas Pian. Betapa Rasulullah SAW itu manusia yang teramat istimewa. Dan dari keistimewaan itu tidak hanya manusia, tapi binatang pun berkeluh kesah, artinya mengadu gitu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Lalu diikuti oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana beliau-beliau itu memperlakukan hewan-hewan yang ada di sekitarnya, menanamkan akhlak terhadap anak-anak dengan akhlak yang baik kepada binatang. Luar biasa. Baik, kali ini Ang Nok akan membacakan Kitab Dzabaih, sembelihan ya. Sembelihan itu memang harus hati-hati ya, karena sembelihan-sembelihan itu tidak hanya membutuhkan kehalalan atau kesempurnaan saat nyembelih, tapi pasca nyembelih juga harus diperhatikan, terutama tentu saja yang paling dekat dengan kita adalah nyembelih ayam. Itu nyembelih ayam itu kalau pasca sembelihan yang secara fikih baik dan benar pun, kalau perlakuannya tidak baik, itu akan menjadikan efek yang tidak baik juga bagi kemanfaatan buat manusia itu sendiri. Baik, kita baca dulu ya hadis yang pertama, at-tarhibu minal muslati bil hayawan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi himarin qad usima fi wajhi faqala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu alladhi wasama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu daerah, di suatu tempat, dan bertemu dengan himar atau keledai yang telah dicap wajahnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah melaknat orang yang telah mengecapnya. Di sini mengecap itu mereka mungkin ya, orang-orang dahulu itu untuk tanda ya, lamun jari wong serbone kok tetenger. Tapi parahnya tetengernya itu ditaronya di wajah, dan tetengernya itu tandanya itu dibuat dengan besi yang panas. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu alladhi wasamah, Allah melaknat orang yang menyakiti binatang. Padahal itu yang dicontohkan himar ya. Kalau melihat sejarahnya kan, himar itu kan gak bisa dimanfaatkan, atau tidak bisa dimanfaatkan seperti kambing ya, gitu kan. Tapi tetap saja Rasulullah itu menganjurkan untuk tidak menyakitinya, untuk tetap memperlakukannya dengan baik dan santun. Selanjutnya, akhraja syaikhan anna ibn Umar marra bi fityanin min quraishin qad nasabu tayran au dajajatan yataramaunaha wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nublihim falamma ra'au ibn Umar tafarraqu faqala man fa'ala dhalik la'anallahu man fa'ala hadha inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha shay'an fihi ar-ruh ghardan. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar telah lewat dan bertemu dengan pemuda Quraisy yang menjadikan burung atau ayam untuk dilempari untuk belajar memanah. Jadi sasarannya itu disiapkan binatang-binatang, burung atau ayam gitu. Sungguh mereka telah memberi bagian panah yang telah luput untuk pemilik burung sewaktu mereka melihat Abdullah bin Umar. Mereka berhamburan berpisah lari. Abdullah bin Umar berkata, "Siapakah yang melakukan hal ini?" Melihat ada beberapa burung yang wallahu a'lam bisawab, ya pasti diikat karena sebagai sasaran panah kan, nggak mungkin kan kalau nggak diikat, pasti terbang kan burung itu, udah ngikatnya nyakitin gitu dan seterusnya. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal tersebut, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang mengerjakan sesuatu yang bernyawa untuk dijadikan sasaran. Tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa bisa merasakan semua makhluk yang bernyawa. Sehingga ketika memberikan pelajaran itu dengan penuh rasa ya, santun banget sama binatang yang berkeliaran, luar biasa. Kalau Mas Pian pasti sudah pernah mendengar Mas, ada onta aja itu menangis bercucuran air mata itu di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Allah memberikan keluar biasaan kepada Rasulullah SAW yang tentu saja tidak diberikan kepada yang lain ya. Di antaranya itu unta itu nangis di hadapan Nabi. Lalu ya dialog, ngobrol kalau bahasa-bahasa, kalau mungkin ya, kenapa kamu menangis gitu kan. Lalu unta tuh bercerita Mas Pian. Aku itu diasuh oleh seseorang yang saya disuruh kerja aja tapi gak dikasih makan dengan baik. Subhanallah. Baik, kita teruskan dulu hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min insanin yaqtulu usfuran fama fawqaha bighairi haqqaha illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha yaumal qiyamah. Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma haqquha? Yadhbahuha fayakuluha wa la yaqta'u ra'saha fayarmi biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia yang membunuh burung atau seatasnya itu dengan tanpa haknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai kepadanya pada hari kiamat, dipertanggungjawabkan. Ditanyakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah haknya itu? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia itu harus menyembelihnya lalu dimakannya dan tidak boleh dipotong, diputar kepalanya. Ih, ngeri banget ya. Kemudian dilemparkan, gak boleh itu. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Al-Hakim. Jadi dari zaman dahulu mungkin Mas Pian ya sudah ada itu cara nyembelih. Nyembelihnya itu dengan diput, aduh, gulwe apa?
0: Dipelintir.
1: Iya, dipelintir kan. Kayaknya merinding sendiri ya Mas. Kalau sekarang katanya enggak pernah mendengar itu, katanya apa nyembelihnya itu dengan balok atau apa gitu, lalu kretek kretek. Oh, na'udzubillah min dzalik. Itu jelas tidak boleh itu. Jadi sesembelihan kan ada bismillah, dibacakan basmalah, kemudian menghadap kiblat, kemudian juga dengan pisau yang tajam, kemudian juga nyembelihnya itu di leher yang tepat gitu, dan seterusnya. Begitu sebegitunya subhanallah Islam memberikan contoh, mengajarkan akhlak terhadap makhluk Allah yang lain. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha, wal yuhidda ahadukum syufratahu wal burh dzabihatah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan untuk segala sesuatu. Maka dari itu, bila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian itu mempertajam pisaunya serta mempermudah sembelihannya. Satu hadis lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil khalfi wa yaqul innaha la tasidu saydan wa la tanqi 'aduwan walakinnaha tuksiru sin wa tafqa'ul 'ain. Nih, sampai seperti ini luar biasa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ketap, terpilan, ketapel terpilan jari wong Cirebon. Dan beliau bersabda, sesungguhnya ia tidak dapat digunakan berburu dan tidak bisa pula menyakiti musuh, tetapi ia hanya dapat memecahkan gigi dan membutakan mata. Ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akhar yang bisa dibaca pada saat ini dalam menyikapi beberapa hewan ya, memperlakukan hewan. Ketika kita mau menyembelih dan pasca menyembelih, kita sebaiknya harus tetap menjaga kebaikan itu sendiri. Ya kayak tadi sudah jelas sekali ya. Dan biasanya para ulama dalam fikih-fikih itu disebutkan dari hadis-hadis yang sekian banyak, lalu adalah kalau dulu Angnok belajar fikih mah jadi enak, sudah di 1, 2, 3 gitu. Kalau para ulama kan dengan membaca hadisnya yang banyak, pertama baca basmalah gitu kan, dan seterusnya. Dan ini yang lagi yang perlu diperhatikan ya buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang tempat penyembelihan ayam terutama ya. Ketika kita sudah baca bismillahirrahmanirrahim dan menyembelih dengan baik dan benar mas, ketika setelah selesainya loh, harus dibiarkan sampai klepek-klepeknya tuh betul-betul hilang. Jangan sembelih klepek-klepek sedelat, toli ditaruh di air panas. Nah ini gak boleh itu. Nanti kalau yang begitu itu, kalau yang belum habis klepek-klepeknya, klepek-klepek bahasa Indonesianya apa ya?
0: Naja ya.
1: Ya, ya begitu kan, udah dicempalikan gitu kan. dihabiskan sampai tenang, sampai diam sediam-diamnya. Artinya darahnya mengucur, kalau udah diam kan darahnya suruh mengucur habis ya, gitu. Baru ditaruh di air panas. Karena kalau tidak begitu, nanti di dalam ayam itu ada darah. Dan kalau ada darah ya otomatis najis darah itu. Walaupun itu sudah baik dan benar sembelihannya sih Mas, sudah, tapi pasca memperlakukan hewan setelah disembelih juga kudu diperhatikan. Saya kira udah tuntas lah. Kan kalau ayam nyembelihnya banyak tuh. Oh, sembelih dibiarin aja dulu suruh kelepak-kelepak. Nah, nanti kalau udah pada asli nggak ada kelepak-kelepaknya baru. Begitu diantaranya Mas Pian.
0: Tapi saya yakin masih banyak ya Nok ya terkait dengan
1: banyak banget padahal
0: pembelajaran
1: dengan
0: gitu ya,
1: cerita iya dia memperlakukan manusia kita umat Islam memperlakukan binatang itu sampai kemudian balasan orang yang memperlakukan baik pada binatang itu
0: ada juga
1: dari ya, burung lalat banyak sekali itu di kitab-kitab itu pun
0: Ya kalau saya dulu dengar dari para ulama berkiai yang saya dengar gitu jangan sampai sampai ditata rapi gitu ya anaknya menunggu giliran lah ibaratnya disembelih itu harus juga ditata rapi terus juga ditutup matanya ya gitu anaknya
1: nunggu gilirannya juga nggak boleh memperlihatkan
0: ya sembelihan itu ya
1: luar
0: biasanya begitu ya anaknya baik. Kita akan langsung menyapa Angnok, pendengar yang akan bergabung di dalam telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Abah Kasmo di Subang, Mangga.
2: Alhamdulillah Mas Pian, Pak Kasmo dari Subang.
0: Mangga.
2: Mendengar paparan Bus Pajah Nok Jam Bali, aduh luar biasa ini. Memang perhatian, namun di antaranya ada yang makhluk yang kada kurang ajar gitu.
1: Kada kurang.
2: Assalamualaikum Bu Nok Haja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin Bu Haja. Pertanyaan saya Bu Nok begini. Berapa hewan yang masuk surga? Yang masuk surga berapa hewan? Rupa-rupanya apa gitu? Yang kedua, mohon maaf, ada makhluk hewan namanya kucing. Banyak yang punya kucing biasa di itulah disayangi ku manusia. Mun cuman kucing sok nyolong itu sama berantemnya luar biasa. Aduh, mencak itu susah gitu.
0: Okay.
2: Itu makhluk kucing gitu. Nah itu kedua. Segitu aja Mas Pian.
0: Gih, Mangga.
2: Mohon maaf minta diterangkan berapa hewan yang masuk surga.
0: Masuk surga.
2: Sama kucing bagaimana perilaku kucing itu luar beda daripada hewan-hewan biasa gitu walaupun dekat sama manusia.
0: Gih.
2: Nolong itu berantemnya wah minta dikasih pitun. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kasmo hatur nuhun. Baik, nanti kita jawab. Ya, kita menyapa lagi pendengar yang akan bergabung di lantai telepon. Assalamualaikum, silakan, Mangga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Pak?
3: Selamat
0: mohon maaf.
3: Pagi.
0: Dengan siapa, Pak? Mohon maaf.
3: Assalamualaikum, Ajang Nok.
0: Dengan siapa, Pak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ingin bertanya ya, Pak Ajat di Sumedang.
0: Oh, Pak Ajat di Sumedang. Mangga, Pak Ajat hamutun. Mangga.
3: Ini kalau ada yang mau eka mengundang yang lain ya, mengundang ustaz begitulah. Tapi ustaznya cuma berdoa aja gitu, yang menyembelihnya orang lain. Apakah boleh? Nah, gitu.
0: Oh, gitu.
3: Cara begitu gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua, misalnya kalau kurban ya, apakah boleh menyembelihnya oleh yang kurbannya baik laki-laki maupun perempuan apalagi kalau kolektif gitu suka orang lain gitu.
0: Iya, iya.
3: Begitu saja.
0: Baik, Pak Ajat.
3: Atur nuhun, Pak Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajat di Sumedang, atur nuhun. Terus-terusan, terima terus ya anak ya.
1: Iya, ini seru banget nih hari ini nih.
0: Enggak, assalamualaikum. Mangga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Ibu? Dari?
4: Ibu Iis, Ibu Ayu.
0: Monggo Bu Iis, wah kapan ya saya ke Bu Ayu, ke Sirampok saya biasanya Bu. Bu Iis monggo. Nggih, monggo.
4: Bu Ayu berbes maksian.
0: Nggih, monggo.
4: Assalamualaikum, Ustazah Hajah Amali.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau bertanya, katanya kalau membunuh itu dengan cara yang baik. Nah, kalau membunuh ular, tikus, itu kan saya sering membunuh tikus diketok aja palanya gitu. Aduh, ngeri ya. Gak baik cara bunuhnya selain ketok gitu. Bagaimana itu nada?
0: Gitu aja Ibu. Monggo.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iis terima kasih.
1: Udah dulu Mas Tian. Udah dulu nih seru ah.
0: Tiga dulu ya pendengar ya, sabar ya. Dua satu lagi tuh.
1: Ayo.
0: Udah ada ngebel. Satu lagi yang ya. Nanti saya tutup dulu ya.
1: Waduh, nganyang baik ya.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah laris manis.
0: Nggih.
1: Tanjung Gebol.
0: Enggak.
4: Iya, alhamdulillah sehat Mas Tian.
0: Alhamdulillah pangestu sehat.
4: Ini mau bertanya, kalau misalnya punya hewan peliharaan sendiri, biasanya kalau mau
0: dipotong,
4: kadang-kadang mau lebaran apa gitu ya, nyembelih anak-anak muda ya itu di belakang rumah lah, atau di kebun. Nah itu apakah doananya cukup Bismillahirrahmanirrahim saja atau ada yang lainnya?
0: Yeah,
4: itu yang pertama. Yang kedua, kita kan suka membeli daging ayamnya di luar gitu. Nah, tapi tidak tahu apakah mereka si para pemotongnya itu betul-betul seperti yang Angnok jelaskan tadi, dengan cara yang tertib memotongnya pakai bismillah atau masih kelepak-kelepak terus dimasukin ke air dingin. Nah, kita sebagai penikmat nih, bagaimana kalau ada perasaan seperti itu?
0: Okay.
4: Atau biarkan aja, positive thinking aja gitu, barangkali apa nanti jadi kepikiran gitu. Dan merekanya yang tidak seperti itu mungkin berdosa atau tidak gitu. Itu aja mungkin. Mohon maaf nih, jadi yang keempat ya pertanyaan. Terima kasih sebelumnya Mas Tian.
0: Terima kasih Bu Neni.
4: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Empat, mohon maaf pendengar di
1: mantap.
0: Angnok usi dingin ya. Mangga Pak Angnok, terkait dengan Pak yang dari Subang, Pak Kasmo, jumlah hewan yang masuk surga berapa katanya dalam Islam?
1: Iya, Bismillahirrahmanirrahim buat Pak Kasmo ya. Pertanyaan yang luar biasa ini Angnok, jadi ketawa aja, terutama kucing dulu ya, kucing.
0: Iya, mangga.
1: Kucing gimana, Ji?

0: yeah. makanan mm-hmm. bekas kita gitu mm-hmm. kan. Mm-hmm. Nah itu hubungannya dengan kucing ya. Mm. Adapun hewan-hewan yang masuk surga, kalau kita melihat kisah para nabi dan rasul mm-hmm. yang itu selalu saja dari kisah-kisah itu ada para nabi dan rasul yang bersentuhan dengan binatang.
1: Ya.
0: Di antaranya nih yang kemudian binatang-binatang yang sudah bersentuhan dengan para nabi dan rasul itu dijadikanlah kemudian dikata dia masuk surga. Di antaranya ya yang pertama yang paling kita kenal dari junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Buruk. Mm-hmm. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Kemudian juga kisah-kisah kita lagi kecil tuh Nabi Soleh
1: yeah.
0: yang dengan untanya keluar dari celah-celah batu sebagai bukti kenabiannya unta. Kemudian juga Nabi Ibrahim Alaihissalam mm-hmm. yang menjamu tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu yeah. menjamu tamu dengan sesembelihan
1: yeah.
0: sapi. Kemudian juga Nabi Nuh sama menjamu tamu padahal tamunya itu malaikat. Kemudian juga Nabi Ismail kisahnya yang kemudian diganti dengan domba. Nah, itulah binatang-binatang yang akan masuk surga. Kemudian juga sapi betina yang di dalam surat Al-Baqarah tuh Mas.
1: Gih.
0: Nah, kan. Kemudian juga ikan paus. Nah, Nabi Yunus yang pada saat itu Nabi Yunus selalu bersenandung doa di dalam perut haut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bisa jadi adian syarat jiwa buat kita pada saat punya masalah. Dan jangan jauh dari doa itu, Ma. Lalu keledai. Tuh kan. Keledai yang pada saat Nabi Uzair ya, Nabi Uzair menampakkan jizatnya gitu setelah mati keledai itu dihidupkan kembali lalu juga semut semut kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian juga burung hudhud dan yang paling terkenal diantaranya yang juga akhirnya ada senandung doa yang indah sekali adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Tuh ketika perjalanan itu Ashabul Kahfi baca doa yang indah sekali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Udah itu dulu ya. Ini tinggal Pak Ajat nih.
1: Pak Ajat, Mangga.
0: Iya. Tentang korban. Korban kalau nyembelih sendiri laki-laki atau perempuan bagaimana? Tidak bagaimana? Bagaimana? Itu istimewa. Usahakan kalau bisa mah nyembelih sendiri. Anak korban kambing. Kemudian disembelih kambingnya sendiri, tapi kan enggak mungkin juga ya. Satu anaknya aja takut ya megang golok gede gitu kan dan seterusnya. Itu enggak apa-apa.
1: Kalau enggak ada halangan enggak apa-apa ya anak ya gitu ya. Sah-sah saja gitu.
0: Iya, artinya kalau bisa sih kalau bukan bisa. Malah enggak apa-apa anjuran Mas.
1: Anjuran ya.
0: Kalau Mas pilihan korban nih laki-laki ya.
1: Iya.
0: Kalau perempuan juga sebenarnya kalau yang tegelan mah boleh. Jangan dikira nggak boleh perempuan nyembelih ayam. Wah, laki nelaka, anak nelaka kemana nyembelih ayam, dewekan. Ya perempuan nggak apa-apa. Yang penting syarat rukunnya pas. Bismillah dan sebagainya.
1: Ya,
0: gitu. Lalu J, kalau manggil ustadz, tapi ustadznya aja tidak nyembelih, cuma doa aja. Ya enggak apa-apa, emang ustadz bukan bagiannya menyembelih. Memang

0: dapat bagiannya doa. Yang penting yang nyembelih itu diajari oleh ustadz itu. Ya, begini loh Pak, kalau mau nyembelih untuk korban, baca basmalah, niat, buat siapa ini korban dan seterusnya. Enggak apa-apa ada bagian-bagiannya. Ustadz ya bagiannya doa dan ngajarin orang yang nyembelih.
1: Oke, satu
0: ya,
1: lagi.
0: Bisa ya ustadznya. Satu lagi.
1: Ibu Iis dari Ibu Melayu.
0: Ya, ada dua sama Ibu Reni nih.
1: Iya, maksudnya satu lagi.
0: Bagaimana deh cara bunuh tikus dan ular? Ya kalau tikus emang kudu dibentuk sama ular.
1: Iya, iya.
0: Ya kalau ya kalau bisa sih di ini aja diwadahi apa tuh apa ya kalau di anak tuh apa sih pancingan tuh Mas.
1: Iya, yeah.
0: Tebakan tuh.
1: Iya,
0: Nah, terus ya ya kalau tikus dan ular memang dua makhluk yang boleh dibunuh itu.
1: Maksudnya gini, kalau boleh enggak membunuhnya kayak gitu gitu anak, tidak diperlakukan dengan baik dan benar, katakanlah begitu anak.
0: Boleh-boleh aja ya kalau bisa ya, tapi ya yang santun, tapi bagaimana
1: tapi
0: bersantun
1: kan,
0: santun ya.
1: Tapi kan enggak mungkin anak, masa ular dipegang dulu kemudian
0: iya
1: disantunin terus kemudian aja bismillah gitu kan enggak mungkin, langsung aja gebuk sama tikusnya gitu anak ya. Oke, intinya begitu ya.
0: Insya Allah, insya Allah Mbak, Bu Iis mudah-mudahan nggak dosa lah.
1: Iya.
0: Terus baik istighfar, astagfirullahaladzim.
1: Bunggane,
0: iya.
1: Baik.
0: Kali Bu Haji Reni.
1: Satu lagi, ya.
0: Iya. Iya, emang kita hidup itu harus positive thinking.
1: Iya.
0: Kalau nggak positive thinking sakit.
1: Kepikiran.
0: Nggak, begini masalah penyembelihan, insya Allah orang-orang di sekitar kita kan Muslim. Nah, tinggal husnudzon aja dan mereka tuh, insya Allah paham pasti. Banyak. Apalagi bosnya kan misalnya Pak Haji, Bu Haji gitu kan, pasti Pak Haji, dan karena itu akan menjadi tanggung jawab nanti bagi bosnya itu. Jadi bosnya juga harus cari karyawan sesembelihan, misalnya tukang nyembelih ya harus
1: Islam
0: harus
1: itu.
0: Tahu kamu bisa baca Bismillahirrahmanirrahim tidak,
1: nah,
0: gitu.
1: Itu ya Nob, ya.
0: Iya, tapi Mas Bian pastilah umat Islam sih masa-masa Bismillah beli
1: bisa. Iya iya.
0: Bismillahirrahmanirrahim kan begitu. Jadi ya husnat aja. Adapun di kemudian jeng, memang Angnok juga pernah ya makan ayam tutup kemudian di dalamnya ada darahnya gitu tuh. Ya dibuang aja, jangan diterusin dimakan. Karena itu kan ya kalau mau tidak dibuang ya dibasuh dikit mesti dihilangkan. Nah, sebenarnya kalau ada darahnya di dalam itu bukan berarti sesembelihannya yang tidak sah. Tapi memperlakukan pasca
1: sembelihnya itu ya.
0: Pasca sembelihannya itu yang mereka mungkin ya ya keburu-buru dan ya, lain
1: makanya
0: sebagainya.
1: Makanya benar kata Anok tadi ya Anok ya, bahwa tentunya ini sekali lagi kalau sudah disembelih ya dibiarkan dulu supaya otot-ototnya itu lemes dan diam
0: tuntas.
1: Ya tuntas gitu ya. Oke, baik Anok.
0: Nah, terus kata Bu Haji Reni katanya, jadi gimana? Ya enggak gimana-gimana, kalau ada keraguan enggak usah beli di pasar, beli mentahnya disembelih dewek. Nah, kan begitu.
1: Menghilangkan keraguan.
0: Oke,
1: baik.
0: Iya.
1: Satu pendengar lagi yang akan bergabung di line telepon, kita akan sapa. Assalamualaikum, silakan. Mohon maaf lama karena lagi menerangkan. Mangga, silakan.
0: Empat orang.
2: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Piana Alwansa.
1: Silakan Bunda Indra.
2: Terima kasih.
1: Langsung saja.
2: Assalamualaikum Angnok Ustazah Hajah Tayyibah Hambali.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rame ya, enak mendengarkan. Iya. Ini memang kita kan pernah negara Australia itu tidak mau mengekspor sapinya ke Indonesia karena melihat video perlakuan para apa apa ya, jagal ya namanya, di Indonesia yang tidak manusiawi. Nah, lalu jadi polemik dan akhirnya bisa mengekspor lagi karena para yang pelaku di Indonesia ini minta maaf dan akan melakukan baik-baik. Nah, ini padahal kita sebagai Muslim sudah punya aturan-aturannya ya, yang oleh Anok disebutkan tadi. Tapi kelihatannya suatu aturan atau himbauan itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat kita kalau tidak ada sanksi yang nyata, bukti nyata yang bisa dilihat atau dia langsung diperlihatkan. Jadi bagaimana cara untuk menyadarkan supaya tidak usah menunggu sanksi, kalau ada aturan ya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga Ibu Iis, mengenai ular itu, pernah saya dapatkan bahwa kalau tidak menemui ular, tikus atau burung gagak, maka itu harus dibunuh. Benarkah demikian? Mengapa? Mohon penjelasannya, Ano. Terima kasih. Terima kasih, Bung Pian. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra yang sudah bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini. Ada dua lagi, Angnok WA nih, Angnok. Assalamualaikum, Angnok. Mas Pian izin bertanya, ketika menyembelihnya orang yang tidak mau sholat itu apakah boleh? Maaf, apakah saya banyak kucing, tapi walaupun kucing itu ada yang badeg atau suka mencuri, saya tidak pernah memarahinya. Saya selalu sayang sama kucing. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, Angnok, dari Bu Aminah di Gantar Indramayu. Satu lagi, Angnok, dari Pak dari Kang Desum Bandung. Wah, Bandung nih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng enjing punten badetaken. Di luar tema katanya. Ini singkat kayak jawabannya bagus ya. Bagaimana hukumnya kalau membiarkan tanaman kita ditanam di sekitar rumah sampai tumbuhnya merana bahkan mati kekeringan, berdosakah kita, Anok? Oke, silakan Anok. Jawab dulu pertanyaan dari Bu Indra, terus kemudian Ibu Aminah di Gantar Indramayu, kemudian pada singkat-singkat saja, Anok. Mangga, Anok. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim, singkat padat uraian Bunda sudah is okay. Adapun pertanyaan yang terakhir, benarkah? Benar, ada beberapa binatang yang boleh di
1: langsung dibunuh.
0: Iya. Tikus, kalajengking, burung gagak atau burung elang ya. Kemudian juga gagak dan elang tuh beda ya, Mas.
1: Beda.
0: Burung gagak. Iya.
1: Iya.
0: Kemudian ular. Anjing galak. Ular. Yeah. Nah, seperti itu. Cicak juga. Cecek tuh. Cicak. Dulu Angnok lagi kecil tuh, kalau malam Jumat suka nyari cicak itu.
1: Oh iya, benar.
0: Nah, jadi itulah kira-kira singkat. Yang kemudian
1: terus kenapa Angnok dibunuh tuh, Angnok, katanya gitu?
0: Harus ya karena dibunuh. Pasti membahayakan kita, umat manusia. Berbahaya.
1: Itu. Baik.
0: Kemudian diburu-buru dari keder. Tadi apa itu?
1: Yang mana? Yang Pak ini, Mimi.
0: Ibu Aminah dulu.
1: Ibu Aminah tuh yang nyembelihnya tidak mau sholat katanya.
0: Oh iya, boleh? Iya, baik. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting dia Muslim. Yang penting dia Muslim, kemudian mau nyembelihnya Bismillahirrahmanirrahim boleh. Adapun masalah dia sholat atau tidak, urusannya, itu tanggung jawabnya dia. Tapi juga kita doakan semoga saudara-saudara kita semua istiqomah. Yeah. Menunaikan ibadah sholat. Amin. Okay. Ya Rabbal Alamin. Masih bolong-bolong, moga-moga ditutup. Amin. Pada sholat habis. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yeah. Dan yang terakhir dari
1: Pak Kang Desum di Bandung, membiarkan tanaman yang
0: hukumnya itu dosa. Kalau tidak bisa memelihara, enggak usah miara. Ya. Begitu. Mau binatang kah, mau tumbuh-tumbuhan kah gitu. Nah, kalau kita tidak bisa memeliharanya, ya udah nggak usah gitu. Yeah. Jangan sampai aku senang udah beli tapi nggak disiramin, dibiarin aja kitanya sibuk kerja, nggak pernah ketemu acan, ya jangan. Gitu. Jadi ya kalau kita menyantuni, bahkan ada terapi, bukan terapi ya, untuk menenangkan hati itu. Kalau pagi itu mas, kalau pagi menjelang subuh atau habis subuh tuh keluar cari tanah, tanaman, terus diajak ngobrol tanaman itu. Wahai mangga, apa kabar? Itu tuh ada terapi hati. Suluk bangsa begitu tuh. Jadi semua makhluk Allah yang bernyawa secara kasat mata ataupun bernyawa tidak kasat mata, seperti yang kasat mata kan jelas ayam, bebek gitu kan. Kalau yang enggak kasat mata kan kayak mangga, kok tadinya kecil temu gede bahaya gitu. Semua itu harus diperlakukan dengan baik. Harus diakhlakin lah kalau bahasanya.
1: Baik. Satu lagi WA dari Ibu Sari dari Ketawang. Assalamualaikum, ya, Angok. Saya mau bertanya terkait dengan apakah semua menyembelih itu harus menghadap kiblat, Angok katanya gitu. Nah itu aja, Angok. Terima kasih, Angok. Mangga.
0: Itu dianjurkan saja, ya. Yang penting si Bismillahnya itu.
1: Oke, baik.
0: Menghadap kiblat kan dianjurkan kesunahan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Singkatan.
1: Singkat Angno.
0: Ya udah ya begitu kan. Aja.
1: Baik Angno, waktu juga sudah menunjukkan kita harus akhiri bersama Angno, bersama pendengar Angno. Ada yang satu ingin disampaikan sebelum kita akhiri Angno, mangga silakan.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim, yang terakhir kita tidak boleh suudzon. Ya, tentang sembelihan. Yakini apalagi kita di negara Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Dan mudah-mudahan semua peternak atau penyembelih-penyembelih itu Allah kasih hidayah ya. Dan kelembutan jadi memperlakukan sembelihannya, pas nyembelihnya, pas pasca sembelihannya juga diperlakukan dengan baik. Insyaallah kita semua yang di Indonesia sih mudah-mudahan ya tidak susah mencari sesembelihan yang halal. Ya. Tapi kalau masih ada keliweran ragu, ya udah beli mentahnya aja, lalu disembelih sendiri. Baik, dari Angnok sekian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Angnok, Hajah Thayyibah Hambali, pengasuh pondok pesantren dan Salafiyah Budilor Kabupaten Cirebon, yang sudah bersama dalam rekam media awal pagi interaktif. Sehat-sehat selalu Angnok, insyaallah
0: minggu depan. Amin.
1: Assalamualaikum Angnok.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Angnok Hajah Thayyibah Hambali, pengasuh pondok pesantren As-Salafiyah Budilor Kabupaten Cirebon, yang sudah bersama kita semuanya dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah bersama kami melalui channel YouTube kami. Ada Pak Asrori, terima kasih Pak Haji Asrori, dan juga ada Pak Sumadi, terima kasih selalu menyimak siaran kami, dan juga Ibu Indra juga, dan juga seluruh jamaah, para jamaah ada Masjid Nurul Huda khususnya yang mendengarkan siaran kami untuk kesempatan pagi hari ini, dan juga khususnya buat rekan-rekan IKAL 89, terima kasih juga mendengarkan siaran kami untuk kesempatan pagi hari ini. Bapak Jayadi khususnya di Masjid Nurul Huda, dan juga di Masjid Nur Rahman, dan juga di Masjid Nurul Amal Perum Cirebon juga semuanya, Ataun, Masjid Ataun juga, terima kasih mendengarkan siaran RRI Cirebon dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Kami akhiri pendengar, mohon maaf tidak semua telepon, tidak semua WA yang bisa kami bacakan, tidak bisa semua kami udarakan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Ragian Cirebon Pagi. Ini pendengar, setelah tadi Anda bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif, kini saatnya Anda akan bersama kami dalam Berita Daerah. Untuk kesempatan pagi hari ini hingga tuntas nanti pendengar, dan jangan lewatkan rangkaian berita-berita terkini seputar wilayah 3 Cirebon kami dekatkan Berita Daerah Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Untuk antusias ataupun respon masyarakat, warga sih ya alhamdulillah positif, Bang, karena ya begitu terasa lah dampaknya. Karena kan komoditi ataupun barang produk yang ditawarkan, yang dijual kan di bawah harga pasar gitu ya.
2: Diperbolehkan sekali, artinya sebagai salah satu pilihan untuk bekerja ke luar negeri, harapan kita, dan tidak untuk menjadi tujuan, tapi lihat untuk rentang waktu sesuai dengan perencanaan masing-masing dari para PMI ini.
0: Agar sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita. GPM Mall Pangling di berbagai kelurahan di Cirebon mendapatkan respon positif. Di Senaker, Kabupaten Cirebon meminta calon pekerja imigran, maksudnya pekerja migran, memahami prosedur sebelum berangkat ke luar negeri. Bersama saya, Pian Almarsa. Inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. GPM Mall Pangling keliling setiap minggu di berbagai kelurahan Cirebon mendapatkan respon positif.
1: Di bawah harga pasar gitu ya, meskipun tidak terlalu jauh, tapi kan untuk warga itu sangat merasa gitu, berdampak.
3: Gerakan pangan murah mobil pangan keliling atau Mall Pangling mendapat respon positif dari masyarakat Kota Cirebon meski tingkat antusiasme warga berbeda di setiap lokasi pelaksanaannya. Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan DKPP Kota Cirebon, Dea Galih Prasetya, mengatakan GPM Mall Pangling telah berjalan lebih dari 3 bulan dan digelar setiap minggu dan berganti setiap kelurahan ke kelurahan lainnya untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat.
1: Untuk antusias ataupun respon masyarakat, warga sih ya alhamdulillah positif, Bang, karena ya begitu terasa lah dampaknya. Karena kan komoditi ataupun barang produk yang ditawarkan, yang dijual kan di bawah harga pasar gitu ya, meskipun tidak terlalu jauh, tapi kan untuk warga itu sangat merasa gitu, berdampak.
3: Dea menjelaskan GPM Mall Pangling berbeda dengan GPM Posting atau Pos Stunting yang digelar setiap bulan dalam skala lebih besar. Karena mobil pangan keliling merupakan bentuk layanan yang lebih kecil dan berkeliling ke sekitar 22 hingga 23 kelurahan di Kota Cirebon, sehingga dapat menjangkau wilayah yang tidak memiliki tempat luas maupun masyarakat yang jauh dari akses pasar. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pengelolaan data desa menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kabupaten Cirebon untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pusat Data dan Informasi Pusdatin yang diikuti seluruh Pemdes Kecamatan Plumbon. Kegiatan Pusdatin berlangsung di kantor desa Bode Sari dengan fokus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola data. Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto mengatakan, tata kelola data menjadi fondasi penting dalam mendukung pemerintahan yang berkualitas dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya tata kelola data sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintah yang efektif serta mendukung pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, aparat desa mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Data dibutuhkan pemerintah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan serta menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga. Kualitas data juga berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa kepada para masyarakat. Data yang tersedia secara baik dapat membantu menentukan prioritas pembangunan sekaligus memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran. Peserta turut mendapatkan pemahaman mengenai peran data desa dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Cirebon. Disnaker Kabupaten Cirebon minta calon pekerja migran memahami prosedur sebelum berangkat ke luar negeri.
2: Diperbolehkan sekali. Artinya sebagai salah satu pilihan untuk bekerja ke luar negeri.
3: Keinginan bekerja ke luar negeri tetap menjadi pilihan masyarakat Cirebon untuk memperoleh penghasilan sekaligus pengalaman baru. Namun Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat agar memilih jalur resmi sejak tahap persiapan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.
2: Diperbolehkan sekali. Artinya sebagai salah satu pilihan untuk bekerja ke luar negeri, harapan kita, dan tidak untuk menjadi tujuan, tapi lihat untuk rentang waktu sesuai dengan perencanaan masing-masing dari para PMI ini telah mendapatkan ataupun bekal yang didapat sudah dirasa cukup, kembali lagi nih ke rumah, ke daerah untuk menata di rumahnya, maupun bagi para PMI yang fresh graduate, harapannya tidak hanya mendapatkan kesejahteraan dari materi yang didapat, tapi juga bisa membangun wilayahnya, terutama Kabupaten Cirebon, untuk ke depannya.
3: Menurut Novi, keberangkatan pekerja migran harus mengikuti prosedur dan ketentuan perlindungan yang berlaku. Pemerintah daerah memberikan pelayanan sejak tahap persiapan, administrasi, penempatan, hingga pekerja kembali bersama keluarganya. Masyarakat dapat memperoleh informasi lowongan melalui sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia atau Siskop P2MI. Selain itu, calon pekerja dapat berkonsultasi langsung dengan Disnaker untuk memastikan proses keberangkatan sesuai dengan ketentuan. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Desa Jagara, Kabupaten Kuningan mendorong pengembangan potensi wisata dan usaha masyarakat melalui kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon. Pengembangan Desa Jagara sebagai Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI diharapkan dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Kepala Desa Jagara Umar Hidayat menyampaikan apresiasi kepada OJK Cirebon yang telah memilih dan mendorong desanya sebagai bagian dari pengembangan Desa EKI. Program tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat berbagai potensi desa, terutama sektor pariwisata dan usaha masyarakat. Ia mengatakan pemerintah desa membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mengembangkan potensi ekonomi Jagara secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, pelaku usaha, masyarakat, dan media dinilai penting untuk memperluas peluang pengembangan desa. Dengan pengembangan yang terintegrasi, Desa Jagara diharapkan semakin dikenal dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi warganya. Pelestarian olahraga tradisional dinilai penting untuk menjaga warisan budaya generasi muda.
4: Akan nilai luhur bangsa yang memang terkandung dalam aktivitas bermain dan olahraga tradisional tersebut.
5: Pelestarian olahraga tradisional dinilai penting untuk menjaga warisan budaya dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, permainan tradisional seperti hadang atau gobak sodor tidak hanya sekadar menjadi aktivitas fisik. Berbagai permainan tersebut juga mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Menurutnya, berbagai permainan rakyat tradisional memiliki nilai yang dapat dikenalkan kepada generasi muda melalui aktivitas bermain dan olahraga. Karena itu, keberadaan olahraga tradisional perlu terus dipertahankan agar tidak semakin ditinggalkan oleh generasi muda.
4: Jangan pernah tidak bermain permainan rakyat tradisional, karena ini menjadi warisan budaya, ya, kearifan lokal leluhur kita yang syarat akan nilai luhur bangsa yang memang terkandung dalam aktivitas bermain dan olahraga tradisional tersebut.
5: Taufik menilai olahraga tradisional juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan yang terarah tanpa menghilangkan karakter dan nilai budaya yang melekat pada permainan tradisional. Ia berharap pengembangan olahraga tradisional dapat dilakukan secara lebih luas, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Keterlibatan sekolah, komunitas, akademisi, dan generasi muda dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan olahraga tradisional. Aura Aulia melaporkan.
0: Kesepakatan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B di Kabupaten Majalengka menjadi titik temu antara kepentingan menjaga ketahanan pangan dan membuka ruang bagi investasi. Dari sekitar 50.412 hektar lahan baku sawah atau LBS, batas LP2B Majalengka disepakati sekitar 80,66% atau 40.800 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaiman menegaskan penyesuaian tersebut tidak berarti seluruh lahan pertanian dapat dialihfungsikan. Menurutnya, lahan dengan produktivitas tinggi dan menjadi penopang produksi pangan daerah tetap harus dipertahankan. Penetapan LP2B dilakukan melalui pemetaan dan kajian dengan mempertimbangkan kondisi lahan, produktivitas, jaringan irigasi, serta kebutuhan pangan. Gatot memastikan DKP 3 akan terus melakukan pendataan, pemetaan, dan pengawasan bersama perangkat daerah yang terkait. Pemerintah daerah selanjutnya akan menerbitkan SK Bupati mengenai LP2B untuk diajukan kepada Kementerian ATR BPN dalam proses integrasi substansi sebelum dibahas bersama DPRD Kabupaten Majalengka. DPRKP Kota Cirebon pastikan verifikasi rumah dan material dalam program Rutilahu Profesional.
6: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan membuat rencana teknis.
7: Program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kota Cirebon memperketat verifikasi kondisi dan pengawasan material agar bantuan sesuai kebutuhan penerima. Menurut Kepala Bidang Kawasan Pemukiman DPRKP Kota Cirebon, Haniah, proses diawali dengan pemeriksaan kerusakan pada atap, dinding, dan lantai. Kemudian TFL bersama Korvas menyusun rencana teknis, RAB, denah, serta daftar material yang dibutuhkan.
6: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, yang kita berikan mandat gitu ya, dengan koordinator fasilitator itu akan membuat rencana teknis, Pak. Nanti ada RAB-nya, ada gambar, denah, gitu. Nah, nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan material itu apa saja. Misalkan dalam satu rumah itu ada 8 item bahan bangunan yang harus diperlukan. Misalkan tadi, harus ada baja ringan, ada spandek.
7: Lebih lanjut, Hania mengatakan DPRKP juga melakukan validasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan identitas penerima, kondisi kerusakan, keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan luas rumah dengan standar 9 meter persegi per orang telah sesuai. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah daerah meningkatkan kualitas produk agar tidak berhenti pada pasar lokal. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah industri kopi yang mulai beralih dari pengolahan tradisional ke teknik modern. Saat meninjau pelaku usaha kuliner di Kuningan, Tuti melihat perubahan tersebut sebagai bagian dari perkembangan UMKM daerah. Menurutnya, pengolahan kopi yang sebelumnya dilakukan secara sederhana dengan cara ditumbuk kini mulai menggunakan teknologi dan metode pengolahan modern. Bagi Tuti, perubahan proses produksi tersebut bukan sekedar soal cara mengolah kopi. Modernisasi pengolahan membuka peluang bagi produk lokal untuk memiliki nilai jual yang lebih tinggi sekaligus membangun identitas produk yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas lagi. Karena itu, Wakil Bupati Kuningan meminta pengembangan UMKM tidak hanya berfokus pada produksi. Aspek kemasan, pemasaran, hingga legalitas produk juga harus menjadi perhatian para pelaku usaha. Kemasan memiliki peran penting dalam membangun daya tarik dan produk yang berkualitas. Dan menurutnya, perlu didukung tampilan yang mampu meyakinkan para konsumen. Untuk mendukung pelaku usaha, pemerintah Kabupaten Kuningan menyediakan pendampingan dan lainnya. Tuti juga mengingatkan pelaku UMKM agar mulai memikirkan perlindungan merek karena legalitas tidak boleh sebagai pelengkap ketika produk mulai dipasarkan secara lebih luas. Pelaku usaha harus memprioritaskan pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal. DKPP Cirebon kolaborasi dengan distributor dalam menjaga pasokan gerakan pangan murah atau GPM.
8: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga.
9: Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bersama distributor dan bulog memperkuat ketersediaan komoditas dalam gerakan pangan murah atau GPM. Sejumlah mitra memasok bahan pangan mulai dari beras, minyak, gula, telur, daging ayam, hingga daging sapi. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana menyebut pemasok berasal dari berbagai pihak.
8: Kita sedia kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga. Kami dari vendornya betul dari Abah, kalau itu langsung ngambil dari peternaknya langsung. Alhamdulillah bisa lebih murah. UMKM-UMKM juga yang menjual produk-produk dari ketahanan pangan juga, produk perikanan juga ada.
9: Eli menambahkan DKPP menggandeng PT Sungai Budi untuk memasok minyak, tepung, dan gula dari merek Ross Brand. Bulog turut menyediakan beras SPHP dan minyak, sementara pemasok lain menangani telur, ayam, serta kebutuhan daging. Koordinasi pengendali inflasi dilakukan setiap pekan bersama Bulog, Disdagin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara rutin. Kerjasama tersebut membantu pemerintah memetakan wilayah dengan harga tinggi, daya beli rendah, maupun kerawanan pangan. Rena Safira melaporkan.
0: Lapas narkotika kelas 2A Cirebon Gintung Kecamatan Cuaringin Kabupaten Cirebon menggelar razia gabungan bersama sejumlah aparat penegak hukum dan instansi terkait. Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak menemukan telepon genggam, narkotika maupun senjata tajam yang menjadi sasaran utama penggeledahan, namun sejumlah barang yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban tetap diamankan. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Cirebon, Mahda Landasni, menyatakan razia melibatkan petugas gabungan dari berbagai instansi, diantaranya jajaran Lapas Narkotika Cirebon, Badan Narkotika Nasional BNN, Brimob Batalion C Cirebon Koramil, serta Polsek setempat. Mahda menegaskan, razia gabungan merupakan upaya pencegahan agar barang-barang terlarang tidak masuk ke dalam lapas dan sinergi antar instansi perlu terus diperkuat untuk menjaga kondisi lapas tetap aman dan tetap kondusif. Berita daerah pagi ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Tonton yang Anda dengar di channel YouTube RRI Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026.
10: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini.
11: Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif penyelenggaraan Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026 yang untuk pertama kalinya hadir di Kota Cirebon. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan bahwa kehadiran Bazar Buku berskala internasional tersebut menjadi kesempatan untuk mendekatkan buku dengan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pameran buku, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap buku dan pengetahuan.
10: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini oleh BBW. Bagus ya. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bahwa ini bukan tahun yang pertama dan tahun terakhir, dan momen ini saya kira ini sebuah kesempatan, artinya bukan hanya sekedar pameran buku, tapi bagaimana mendekatkan buku dengan masyarakat. Buku adalah sumber pengetahuan. Ya, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya ya, dan Cirebon Raya umumnya, silakan datang ke pameran buku internasional ini. Ya,
11: Mas Tara mengajak masyarakat Kota Cirebon dan Cirebon Raya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026. Yang menilai kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan berbagai kalangan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi hingga masyarakat umum di wilayah Cirebon Raya. Yang menyebut tingginya antusiasme masyarakat sejalan dengan potensi literasi di wilayah Cirebon Raya yang cukup besar. Yang mengatakan terdapat sekitar 138 komunitas literasi di Cirebon Raya yang berpotensi dilibatkan dalam berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas literasi di masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Satreskrim Polres Indramayu menetapkan pria berinisial M, 31 tahun warga Kecamatan Propo, Pamekasan, Jawa Timur sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi di Desa Rambatan Wetan, Kabupaten Indramayu. Kapolres Indramayu AKBP Priyanggo mengatakan M telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Korban berinisial R, 38, warga Loh Bener, Indramayu. AKBP Priyanggo mengatakan dari hasil pemeriksaan, peristiwa bermula saat korban mengendarai mobil menuju kota Indramayu. Dalam perjalanan, korban berpapasan dengan M yang menyalip kendaraannya sambil menggeber motor. Korban kemudian mengejar dan memepet M. Keduanya terlibat perselisihan, adu mulut dan saling dorong sebelum dilerai warga sekitar. Namun M mengambil senjata celurit dari warung lalu mengejar korban dan melukainya. Korban mendapat perawatan intensif di rumah sakit dan kini menjalani pemulihan. Polisi mengamankan sajam celurit, celana korban dan rekaman CCTV yang merekam kejadian. Polres mengimbau warga agar tidak terprovokasi dan menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Berita dari Indramayu tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon pada aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktif.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

masih bersama saya Pian Alwasa dan masih dampingi pengarah teknik Bung Obi dan juga Samara yang akan menemani saya sampai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat. Apalagi Sabtu hari ini sudah punya berbagai rencana yang akan Anda wujudkan, akan Anda realisasikan tanpa adanya mengenal berbagai hal ya pendengar ya. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, tidak mengenal apa dompet, tidak mengenal isi dompet, ataupun tidak mengenal cuaca yang mendengar. Yang penting hari ini harus realisasikan apa yang diinginkan oleh Anda. Semoga saja semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda yang mendengar ya. Dan hari ini mendengar tanggal 26 September adalah hari, di antaranya hari diperingati sebagai Hari Statistik Nasional atau HSN di Indonesia. Dan tentunya juga apa itu statistik nasional, kami akan hadirkan untuk memberikan informasi kepada Anda atau pendengar terkait dengan Hari Statistik Nasional. Untuk kesempatan pagi hari ini bersama kami Pro 1 RR di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet.

Pendengar, Sistem Statistik Nasional adalah tatanan yang mengatur penyelenggaraan statistik secara terpadu dan berkesinambungan di Indonesia untuk mendukung perencanaan serta evaluasi pembangunan nasional. Dan ada beberapa unsur-unsur Sistem Statistik Nasional. Di antaranya adalah SSN dibentuk oleh keterkaitan teratur yang berasal dari berbagai komponen penting. Di antaranya, kebutuhan data, jenis informasi statistik diperlukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Dan sumber daya, di dalamnya terdapat tenaga ahli, anggaran, infrastruktur pendukung, serta metode teknologi. Di dalam juga ada cara pengumpulan, pengolahan, serta penyebaran data, dan perangkat hukum, regulasi yang mengatur penyelenggaraan statistik. Ada juga terkait dengan berbagai komponen, yaitu Forum Masyarakat Statistik atau FMS, lembaga yang memberikan masukan dan pengawasan. Dan berada tiga jenis statistik dalam Sistem Statistik Nasional, diantaranya adalah statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS melalui sensus, atau survei besar seperti sensus penduduk dan sensus ekonomi. Dan statistik sektorial diselenggarakan

diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau kementerian guna memenuhi kebutuhan spesifik sektor tertentu. Dan strategi khusus diselenggarakan oleh lembaga, organisasi atau akademisi untuk keperluan mandiri atau kelompok tertentu. Sementara tujuan dan fungsi yaitu optimalisasi sumber daya, yaitu memanfaatkan anggaran dan tenaga secara efektif agar tidak terjadi pemborosan dan menghindari duplikasi, mencegah pengumpulan data serupa berupa secara berulang oleh instansi berbeda. Dan kemudian menghasilkan data yang andal, hal ini juga menyediakan data yang akurat sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Selamat hari ulang tahun Statistik Nasional gitu ya pendengar ya, untuk kesempatan pagi hari ini di tanggal 26 September 2026.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
3: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kan?

0: hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kami akan lanjutkan pendengaran terkait dengan rangkaian beragam musim dan informasi setelah Anda menyimak rangkaian warta berita bersama Pro 3 dalam suasana pagi hari di Pergang. Kami akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, di antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden, misalnya setiap pekarangan begitu ya,